0: MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
1: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke? Okay?
3: Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
1: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali.

0: Sbagun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
1: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
0: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Uter.
3: Laporan khusus. Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
4: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
3: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
4: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininger Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
5: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
4: Dari India?
5: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai.

0: yang berasal dari India itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
1: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
2: Dan bersama-sama lah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu, ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
1: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
4: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
5: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
6: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisata jangan terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
3: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Ritno Mandasari.
8: This year holds particular significance for China and ASEAN.
9: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
10: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
9: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
11: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
9: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Q&A. Thank you. Thank you very much.
3: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
12: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk

0: Argentina.
1: Sebelah kanan ada Morgan Rojas, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
0: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
1: Perasa ke jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

0: 1. Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
1: Kemenangan dramatis ini

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila, Nadi Astacita.
3: Saudara pendengar, bangsa dan negara Indonesia, dalam hal ini kita semua yang ada di Indonesia tercinta ini, mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat luar biasa dengan berlimpahnya kekayaan alam, sumber daya alam, serta seluruh potensi termasuk juga adalah manusianya. Alam semesta dan juga alam yang ada di sekitar kita, itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaganya, merawatnya, dan juga melestarikannya. Kita tahu bahwa untuk menghadapi tantangan zaman dan untuk mengantisipasi semua problematika kehidupan, kita tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa alam yang itu notabene adalah ada di tengah-tengah kita akan bisa dan akan sanggup memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itulah, alam dan sekitarnya harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita optimalkan agar sisi pemanfaatannya betul-betul seperti apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang negara kita, bahwa bumi, air, dan sisinya adalah semata-mata anugerah dari Tuhan untuk menjadi sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat untuk warga masyarakatnya. Saudara pendengar, mari kita jaga lingkungan kita. Kita optimalkan segala potensi yang ada di kita, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, agar efektivitas ataupun efisiensi serta pemberdayaannya punya nilai daya guna dan punya optimalisasi yang mumpuni untuk menghadapi tantangan zaman ke depan.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kasih berdengar masih bersama saya Bian Alwansa. Sebelum pada pukul 8 nanti Anda akan bersama Lisma Julia Sari yang akan memandu dialog Cirebon Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar, dengan topik yang akan kami hadirkan yaitu Spanyol versus Inggris, Argentina ataupun versus Argentina, siapa yang akan menjadi juaranya. Dan nanti pendengar terkait hal ini akan bersama dalam Cirebon dialog Cirebon Menyapa bersama narasumber kami yang akan kami hubungi by phone untuk pagi hari ini, pendengar. Dan tentunya Spanyol versus Inggris ini adalah finalis dari Piala Dunia 2026 yang nanti tanggal 20 dini hari nanti akan bertanding untuk merebutkan jawara ataupun merebutkan gelar juara sebagai pemenang dalam ajang 4 tahunan ini, yaitu Piala Dunia 2026 yang berlangsung di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Nah, untuk mendengar siapapun yang menjadi pemenang antara Spanyol versus Argentina nanti pada tanggal 20 ini hari nanti, mereka memang menjadi bukti kehandalan berbagai hal yang termasuk dari pertandingan sepak bola, yaitu terkait dengan strateginya, pemainnya yang konsisten dan kompeten, dan juga terkait dengan para pendukungnya juga yang memberi semangat kepada para pemain kesebelasan Spanyol dan Argentina ini. Siapapun yang menjadi pilihan Anda, tuan pendengar, semua saja itu yang bisa atau bisa memenangkan pertandingan final antara kesebelasan Spanyol versus Argentina.

dengan isu yang beredar di mass media massa ataupun juga yang ada di masyarakat yang terkait dengan BGN ataupun MBG maksud kami ya pendengar ya, dan MBG ini tentu pendengar, dan dari antara news.com dikabarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta BGN atau Badan Gizi Nasional mengkaji kecukupan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG sebesar 15.000 per penerima sebelum menetapkan kebijakan lanjutan. Dan Wakil Kepala BGN Agustina Rumsari mengatakan Presiden meminta seluruh opsi kebijakan dihitung dan dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan. Dan saat ditanya mengenai isu pengurangan anggaran MBG, Agustina mengatakan besaran anggaran masih dalam proses perhitungan, dan Agustina juga tidak memastikan terkait adanya isu pengurangan anggaran untuk program MBG pasca evaluasi di masa libur sekolah. Dan sebelumnya pendengar, rincian anggaran per porsi MBG untuk setiap siswa pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga kelas 3 SD sebesar Rp8.000. Dan untuk siswa kelas 4 SD hingga SLTA mencapai Rp10.000. Besaran tersebut merupakan rincian biaya bahan baku di luar biaya operasional sebesar Rp3.000 dan anggaran fasilitas Rp2.000 yang dihitung dalam setiap porsi MBG. Saat lagi itu mendengar pada pukul 8, Anda akan bersama rekan saya Lisma Julia Sari akan bersama Anda dalam rangkaian dialog Cirebon menyapa dengan topik Spanyol versus Argentina, siapa yang akan menjadi juara.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian Dialog Cirebon Menyapa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, di Kamis 16 Juli 2026, di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini masih hangat sekali ya, karena baru saja Argentina memenangkan pertandingan dan menang 2-1 atas Inggris begitu ya. Sehingga topik kita pagi ini kaitannya tentang Spanyol versus Argentina, siapa yang akan juara. Dan mendengar, tentunya selain Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz, Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI Digital Anda. Jangan lupa pagi ini juga Anda bisa menyaksikan ya sajian Dialog Cirebon Menyapa ini melalui kanal YouTube kami, RRI Cirebon. Iya, mendengar, Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada kini telah hampir mencapai puncaknya. Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh persaingan sengit sejak fase grup hingga babak semifinal, dua kekuatan besar sepak bola dunia berhasil mengamankan tempat di partai final, yaitu Spanyol dan juga Argentina. Spanyol menyingkirkan Perancis di babak semifinal, sementara dini hari tadi Argentina menang ya atas Inggris. Dan pertemuan kedua tim ini menjadi laga yang sangat dinantikan karena mempertemukan gaya bermain yang berbeda, kualitas pemain kelas dunia, serta ambisi besar untuk mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Dan kali ini kami sudah tersambung dengan Bapak

0: Ya juga memang Argentina dengan Spanyol sih.
1: Oh, kayak jadi tapi dari awal bukannya, udah ngukur ya Pak ya, ini kayaknya Spanyol Argentina gitu ya Pak.
0: Saya kalau secara pribadi itu melihat perjalanan karirnya saya lebih respect ke Ronaldo sebetulnya.
1: Oh, oke, okay, baik.
0: Tapi secara tim kan tidak sekuat dukungan dari pemain-pemain yang ada di Argentina ataupun Spanyol. Jadi kebintangan Ronaldo juga tidak mendapat dukungan secara yang mumpuni dari Perlini buat tim tersebut. Kalau memang Messi memang di samping kebintangannya dia bisa menjadi inspirator tim dan kreator tim juga memang didukung oleh para pemain-pemain yang bermain di kebanyakan di liga-liga Eropa.
1: Baik-baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya secara pribadi gitu ya Pak ya, ini lebih ke Portugal berarti ya Pak ya, di awal-awal gitu ya Pak.
0: Tapi final ini menurut saya Spanyol dan Argentina inilah final ideal mempertemukan Amerika Latin dengan Eropa. Memang kita tahu Spanyol ini kan liga terbaik di dunia, tapi kan Argentina timnya dihuni bintang-bintang yang bermain berkarir di klub-klub top Eropa.
1: Jadi memang combo yang sesuai banget gitu ya Pak ya. Ini bakal menyajikan pertandingan yang luar biasa. Jadi kalau misalnya Bapak lihat sendiri performa Spanyol sama Argentina di sepanjang pertandingan Piala Dunia 2026 ini seperti apa sih Pak? Dari mulai fase grup sampai kemudian akhirnya sekarang mereka berdua lah yang layak masuk di final Piala Dunia ini Pak.
0: Spanyol di bawah Luis de la Fuente ini punya formasi penggabungan pemain muda dengan pemain tuanya seimbang baik. Termasuk kebintangan seorang Lamine Yamal yang usianya masih belia, tapi memang dia disupport oleh rekan-rekan seniornya, diberi kebebasan untuk bermain di posisinya gitu. Karena pemain-pemain kunci Spanyol seperti Rodri, ada Pedro Porro dan Michael Oyarzabal ini kan termasuk senior. Lamine Yamal ini kan pemain muda yang memang punya talenta luar biasa.
1: Baik-baik. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari kekuatan timnya nih Pak, ini apa sih yang membuat kedua tim ini benar-benar memang layak banget dan siapa yang paling diunggulkan begitu Pak?
0: Kalau saya sih melihat memang kematangan tim ada di Argentina, Pak. Kematangan tim ada di Argentina dengan pelatihnya Lionel Scaloni, dia masih muda tapi di bawah dia Argentina ini menjadi tim yang sulit dikalahkan gitu. Karena gaya Spanyol lebih kepada tiki taka modern dan pressing, kalau Argentina kan lebih ke transisi tapi cepat dan tentunya kreativitas pemain bintangnya yaitu Lionel Messi. Itu Mbak, mungkin pemain-pemain yang memang akan diwaspadai oleh Argentina, Yamal dan Romero dan Rodri lah. Kalau dari Argentina mungkin udah jelas Messi dan Romero mungkin Mbak.
1: Baik-baik. Nah kalau misalnya kita lihat juga nih Pak, ini kan akhirnya memang mau tidak mau harus melihat ada pemain kunci atau pemain yang diunggulkan yang kemudian berpotensi menjadi pembeda dalam pertandingan final, itu seperti apa sih Pak?
0: Ya, kalau dari Spanyol kan mereka ini sama nih Mbak, formasinya 4-3-3 semua, Spanyol dengan Argentina 4-3-3. Ya pastilah mereka pelatih-pelatih top dunia punya strategi yang berbeda mungkin, cara bermain Argentina melawan Inggris dan Spanyol melawan Prancis tentunya kan harus ada sedikit pembeda karena yang akan dihadapi adalah tim Amerika Latin, Argentina ya, Spanyol tapi mungkin sudah menyiapkan strategi. Tapi menurut saya kedalaman tim dan kematangan tim ada di Argentina menurut saya.
1: Baik-baik. Nah Pak, ini kalau misalnya ini kan kalau kita bicara soal partai final ini pasti banyak aspek yang menentukan hasil pertandingan, dari mental, kemudian taktik, pengalaman, dan kualitas individu pemain. Ini mana yang bisa dibilang paling berperan penting begitu Pak Asep?
0: Kalau saya kematangan ada di Argentina, Mbak. Kematangan ada di Argentina. Seperti apa semalam kan gol menit-menit akhir itu kan Martinez ya. Menjadi

0: terbaik lah gitu. Satu peluang yang dia langsung bikin gol di menit-menit akhir dan memang akhirnya mengunci kemenangan Argentina. Yang akan menjadi pembeda tentunya kalau Spanyol itu kan penguasaan bola dan umpan cepat lah. Rodri yang jadi jangkar, Yamal dan Nico di sayap buat tusukan. Itu mungkin akan dimaksimalkan oleh Spanyol. Kalau di Argentina jelas kunci ada di Messi yang jadi playmaker lah, pengatur serangan. Ada Lautaro yang memang finisher terbaik. Ada Alvarez. Mereka akan bertukar posisi buat membongkar pertahanan Spanyol. Mereka akan lebih variatif lagi mungkin, Mbak. Menggunakan ya Messi, Lautaro dengan Alvarez.
1: Baik. Pak, ini ada yang menarik juga kan. Ini banyak yang mengatakan juga kaitan ada kutukan juara bertahan gitu, Pak. Nah, kalau Bapak lihat sendiri, apakah ini juga bisa menjadi salah satu apa ya, Pak ya, faktor penentu gitu, Pak? Atau gimana ya, Pak? Percaya nggak percaya, tapi memang beberapa kali pertandingan itu kan sering terjadi ya, Pak ya. Nah, kalau pandangan Pak Asep sendiri seperti apa nih, Pak?
0: Ya, berpendapat seperti itu semua orang boleh-boleh saja gitu, Pak. Tapi memang saya tetap melihat kematangan ada di tim Argentina. Kalau soal itu kan misteri sepak bola itu, Mbak. Banyak misterinya kalau sepak bola gitu. Jadi kan kita juga siapa ya, yang nyangka. Belanda pulang duluan, Jerman, Brazil juga kan. Ini misteri sepak bola gitu. Tapi memang ini Spanyol dengan Argentina menurut saya dari segi kematangan tim ideal. Ya mungkin di kebintangan Yamal kan dia masih muda, Mbak. Pengalaman jam terbangnya beda dengan Lionel Messi yang memang sudah beberapa kali meraih penghargaan pribadinya.
1: Oke, baik. Pak, ini mirip-mirip nih, Pak. Kita sapa dulu pendengar yang sudah tersambung di live chat kita. Dan pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259, atau juga berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Tapi ini izin Pak Asep, kita sapa dulu pendengar yang sudah berkirim live chat-nya ya di kanal YouTube kita. Ya. Yang pertama ini ada dari @Anabia Almahira. Apakah kutukan juara bertahan masih akan terjadi di Piala Dunia kali ini, di mana juara bertahan gagal mempertahankan gelar seperti Brazil di tahun 98 dan Perancis 2022? Bagaimana menurut Pak Asep tuh? Mirip-mirip kan, Pak? Mangga, silakan.
0: Hasil akhir kan, kata saya juga kan, misteri sepak bola, banyak kejadian yang. Tapi kalau saya pribadi sih, secara tim ya, dari secara tim, kematangan tim dan mungkin materi pemain, saya lebih menjagokan Argentina. Walaupun terlepas dari kutukan itu betul atau tidak, ya ini kan belum terjadi,
1: Pak. Baik, jadi masih banyak kemungkinan yang akan terjadi gitu ya, Pak ya. Dan ini menarik ya, begitu ya. Oke, ya. Baik. Tapi kalau boleh berpendapat nih, Pak. Sebelum ke situ, ini kita sapa lagi pendengar yang juga sudah berkirim live chatnya. Ada @Piana. Apakah benar rumor yang menyatakan Messi anak FIFA? Pastinya akan diunggulkan dari segi apapun. Konon katanya juga dari wasit. Gimana menurut pendangan Pak Asep? Silakan.
0: Rumor itu bisa ya, bisa tidak. Tapi kalaupun skenario FIFA ataupun federasi yang di bawahnya ingin menjadikan salah satu tim menjadi juara, tentunya tim tersebut tidak akan terlepas dari materi pemain yang dimiliki, Mbak. Walaupun FIFA atau federasi di bawahnya men-setting satu tim harus juara, tapi kalau dari pelatih pemainnya tidak mumpuni, saya rasa sulit juga, karena yang akan menilai adalah berapa ribu pasang, apa berapa miliar pasang mata mungkin yang akan menjadi saksi nanti di final Piala Dunia gitu. Kalau hal-hal seperti itu mungkin saja sih terjadi, tapi itu kembali, Mbak. Kalau materi pemain dan pelatihnya tidak mumpuni, saya rasa walaupun ditolong juga mungkin
1: tetap ya, Pak ya.
0: Susah juga gitu. Susah. Kalau memang timnya ya di bawah enggak bisa gitu.
1: Baik. Jadi ini kita nantikan aja ya, Pak ya, Senin dini hari itu ya, Pak ya, untuk menjawab semuanya nih. Baik.
0: Ya. Oke. Kalau yang menjawab, Kalau yang menjagokan Spanyol harus siap kalah, harus siap menang. Kalau yang menjagokan Argentina juga sama, harus siap kalah, harus menang.
1: Iya.
0: Kalau ada komen-komen yang lain membela jagoannya misalkan kalah menang, itu kan mungkin tergantung kepada si pendukung juga, Mbak, ya, untuk mencari alibi lah gitu, betul, dari pembenaran juga gitu.
1: Jadi kalau mau nggak sakit hati, dukung yang menang aja gitu ya, Pak Asep, ya?
0: Ya, kita harus belajar, kan kita harus belajar sportif, Mbak. Sportif dalam arti semuanya yang yang sportif itu ya. Kalau indikasi ke arah situ mungkin di beberapa pertandingan ada keputusan-keputusan yang memang merugikan tim lawan Argentina. Tapi ya itu kembali, kalau tim Argentina bukan pemain-pemain yang berkualitas dan pelatih yang mumpuni, saya rasa susah juga, Mbak, untuk mengakalinya.
1: Baik, terima kasih, Pak Asep. Ini selanjutnya kita sapa juga ada yang sudah tersambung di line telepon kita, ya. Ada Bu Indra di Pelayangan. Assalamualaikum, selamat pagi, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisna Yuliasari.
1: Iya, Bu Indra.
2: Dengan
1: abis begadang juga kah?
2: Iya.
1: Oh, iya.
2: Pasti dong.
1: Luar biasa, Ibu, ya.
2: Iya, dengan Pak Asep Mulyana, ya.
1: Betul, Ibu.
2: Otamani Asep Mulyana Muslim. Siapa itu di aku Muslim teh?
1: Iya,
2: iya, tadi malam Bu Indri sudah duluan ya, tapi lalu di lihat lagi, iya, kasihan itu Pak Asep ada pemain Muslim ya di Inggris. Iya, nah. Bagaimanapun Mbak Isma dan Pak Asep, Ibu percaya kalau juara itu soal mental. Nah iya, kalau para pemain Argentina itu tidak matang dalam mental ini, udah kalah duluan itu, waduh, untuk bangkit lagi itu agak ya Arab gitu, iya. Tapi sudah menunjukkan kelasnya ya. Dan untuk, oh ya, saya jadi ingat ini apa?
1: Apa itu, Ibu?
2: Bola. Dulu bola dari Majalengka itu produksi Pak Iwan, kalau nggak salah gitu. Pernah menjadi bola yang dipakai dalam kegiatan apa? Piala Dunia ini.
1: Baik.
2: Nah, kenapa sekarang tidak berdasar?
1: Baik.
2: Dan mengenai
1: langsung, Ibu, mohon maaf.
2: Apa Spanyol dan
1: Argentina
2: nanti ini juga soal mental. Pak Asep, sepertinya kita akan melihat apakah yang matang atau yang bersemangat menggebu-gebu sebagai orang muda yang bisa menang. Tapi dua-duanya memang mental. Terima kasih, Pak Asep. Mohon keterangannya lagi. Dan Mbak Isma, salam olahraga jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mental katanya Pak Asep, gimana nih?
0: Ya, kan itu saya bilang kematangan tim itu ada di Argentina. Dan memang semalam aja lawan Inggris kan ball possession juga seperti yang Mbak kuasai, Mbak ketahui kan Argentina menguasai hampir 60% penguasaan bola.
1: Baik.
0: Ya, memang ada beberapa momen ketika Inggris ya ada sedikit dirugikan, sampai pelatihnya juga agak protes gitu ke pengawas pertandingan dan wasit cadangan. Tapi terlepas dari itu, memang gol Lautaro itu, Martinez itu kan memang gol yang sangat mulus itu, Mbak. Mungkin kalau kemenangan Argentina tadi ini hari tadi mungkin lewat yang kontroversial, mungkin tuduhan ke arah situ makin kuat, Mbak. Tapi kan kita memang bagaimana bola itu apa dari asisnya Lionel Messi dan golnya dari pinggir crossing dan sangat mulus.
1: Oke, baik.
0: Itu yang Ibu bilang tadi, memang akhirnya kematangan tim itu mental, Pak.
1: Iya, baik. Baik, Bapak, ini kita sapa lagi pendengar yang juga sudah berkirim live chatnya ya. Ini ada Ed Hamid Al-Jihni. Menurut saya Spanyol akan melengkapi trofinya seperti 2010 sebelumnya, juara Euro 2008 dan di Euro 2024 Spanyol juara, lengkapi 2026 bisa jadi juara. Mangga, tanggapannya Pak Asep gimana nih?
0: Ya, Spanyol, jadi menurut saya, yeah, ini kan pendapat pribadi saya gitu. Betul. Saya lihat lebih matang Argentina. Tapi kan peluang ini masih semuanya 50-50, Mbak. Yeah. Ya, Spanyol memang di, pemainnya dihasilkan dari liga terbaik di dunia kan sekarang Spanyol, Mbak, Liga Spanyol. Memang pemain-pemain mudanya juga memang sudah matang lah dalam arti untuk kompetisi internasional ini, Piala Dunia ini. Perpaduan pemain muda dan pemain seniornya, Luis de la Fuente ini sangat sangat pintar lah meramunya.
1: Baik.
0: Bagaimana kita lihat ya, lawan Prancis juga kan, Prancis penguasaan bola aja kalah kan sama Spanyol gitu. Dan bagaimana penalti Michael Oyarzabal dan Pedro Porro menit 8 itu, memang secara kualitas memang Spanyol pantas menang. Kita lihat Prancis juga kan dari segi materi sebetulnya tidak kalah. Yeah. Bagus kan, di situ ada Mbappe, ada Olis, ada beberapa pemain-pemain kunci lah. Tapi mereka ya akhirnya tidak bisa mengimbangi Spanyol, dan memang Spanyol lebih layak menang dengan skor 2-0.
1: Oke, baik. Tapi artinya apakah ini kemudian bisa dibilang gak ada calon kuat begitu ya Pak, untuk bisa meraih juara Piala Dunia kali ini?
0: Ya menurut saya 50-50 lah Mbak. Cuman memang ini kan kita Eropa lawan Amerika Latin bermain di benua Amerika.
1: Iya.
0: Ya. Ya ini kan menarik lah istilahnya di beda dunia ya, di beda benua mungkin Mbak ya. Pun Amerika kan ke Amerika Latin mungkin lebih secara geografis lebih dekat lagi kan dukungan. Saya rasa kalau sudah final ini dukungan untuk kedua tim ya bukan hanya dari negaranya saja mungkin yang akan berdatangan.
1: Pasti Pak, dari mana-mana ini ya Pak ya. Tapi kalau kalau prediksi Pak Asep sendiri nih Pak, ini lebih kemana begitu Pak?
0: Ya saya lebih lihat kematangan dan mental ada di Argentina Pak.
1: Argentina, skornya berapa? Betul. Pak?
0: Tipis-tipis saja kayak ini Pak.
1: Oh tipis
0: bisa
1: aja.
0: Ya ini kan semua juga pasti punya pendapat beda-beda lah gitu. Makanya kan saya bilang kalau kebintangan saya lebih senang kepada Cristiano Ronaldo gitu. Kalau tim malah dulu saya senangnya Jerman Mbak, Panther.
1: Oh, gitu.
0: Ya yang mereka tidak ada pemain bintang tapi dari tiap ini merata gitu Mbak. Jadi makanya disebutnya Der Panther. Tapi kan untuk kali ini Spanyol dengan Argentina ini memang final yang ideal gitu Mbak. Kan boleh-boleh aja berpendapat kalau pribadi saya misalkan kebintangannya saya ke CR7, kalau tim saya lebih cenderung ke mesin diesel itu Jerman dulu, tapi kan sekarang Jermannya beda lagi.
1: Baik.
0: Saya sih tetap prediksi saya kematangan dan mental ada di Argentina.
1: Jadi
0: tidak akan jauh beda sih selisihnya, mungkin 1-0 atau 2-1 Mbak.
1: Berarti tipis-tipis aja ya Pak ya? Nggak bakal.
0: Tipis-tipis aja, dan memang saya juga nunggu nih kebintangan Lamine Yamal, mudah-mudahan dia makin bersinar lah gitu ya, apalagi ya dia kan seorang muslim kata ibu tadi gitu ya.
1: Kata Bu Indra tadi ya.
0: Tapi ini kan sepak bola universal lah gitu.
1: Tapi Pak, ini kalau misalnya tadi Bapak sampaikan kan dua negara ini punya kekuatan yang sama begitu, apakah artinya nanti juga bakal ada potensi sampai di babak adu penalti begitu Pak?
0: Mungkin saja Mbak, mungkin saja. Ya misteri sepak bola kan saya bilang tadi apa, pertarungan mungkin lebih ke Yamal vs Romero dan Messi vs Rodri itu Mbak. bakal jadi duel utama lah gitu. Dan pasti pelatih Spanyol juga sudah mengantisipasi bagaimana pergerakan Messi. Seperti Mbak lihat dini hari kan, begitu Messi lepas dari pinggir, dia memberikan umpan crossing, ya Martinez langsung menghukum tidak ampun gitu Pak.
1: Oke, baik. Jadi pasti
0: sama mungkin walaupun Yamal masih pemain muda, tapi dia emang kebintangannya sudah mulai kelihatan, dan pasti ada penjagaan khusus menurut saya dari pelatih Lionel Scaloni. Kalau tidak, pemain-pemain yang punya talenta seperti itu kan lepas sekali aja bisa bahaya untuk gawang lawan, Mbak.
1: Baik. Jadi ini memang pertandingan yang layak banget kita tunggu dan pastinya kita saksikan bareng-bareng gitu ya, Pak Asep ya.
0: Iya. Okay. Eropa lawan Amerika Latin, Mbak.
1: Siap. Yang menang Indonesia lah, Pak ya.
0: Ya. Jadi gini, Mbak. Kata Kak Lontong, mereka itu masih di bawah Indonesia.
1: Oh gitu.
0: Karena Spanyol, ya Spanyol, Brasil, Argentina, Prancis. Di antara empat negara ini bisa saling mengalahkan kan, betul nggak Mbak?
1: Iya sih, pastilah.
0: Tapi kan mereka belum pernah mengalahkan Indonesia karena belum pernah bertanding.
1: Iya benar juga ya Pak.
0: makanya jangan pernah mau bertanding sama mereka gitu Mbak.
1: Benar. Logikanya masuk sih Pak ya. Oke, yeah. Menarik banget. Baik Bapak, jadi nanti kita akan saksikan bareng-bareng nih ya Pak ya, partai final Spanyol versus Argentina ini ya Pak ya. Baik, yeah. Terima kasih banyak Bapak sudah berbincang bersama kami pagi ini. Sehat selalu, makin sukses ya Pak ya. Amin. Dan kita lihat apakah jagoan Bapak nih nanti akan menang. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi. Selamat pagi ya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih nih atas sama-sama. Ini kan kehormatan kebanggaan buat saya pribadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya walaupun sedikit gitu Mbak. Terima amin, kasih atas kepercayaannya dan kerjasamanya.
1: Terima kasih Bapak, kami yang makasih ya, sekali Mbak. Lagi sukses selalu ya Pak. Assalamualaikum.
0: Amin doain sama Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar demikian tadi bincang singkat kita bersama Bapak Asep Mulyana Muslim selaku Ketua Asosiasi Kabupaten ASKAP PSSI Kabupaten Majalengka. Dan untuk Anda yang juga ingin kembali bergabung bersama kami, silahkan ya Anda bisa berkirim komentarnya dan juga mungkin juga pertanyaannya melalui WhatsApp kami di 081-324-951-935. Atau untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan tentunya Anda juga bisa telepon di 0231-8493259. Kami kembali selepas yang berikut ini.
3: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
4: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
3: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
4: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.
5: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Saat ini, Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231-84-93259, WhatsApp 081-324-951-935.
2: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa, di mana topik yang kami hadirkan kaitannya tentang Spanyol versus Argentina, siapa yang akan juara. Dan kali ini kami juga sudah tersambung dengan salah seorang pegiat sepak bola Cirebon, ada Pak Didi Sunardi di ujung telepon sana. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Didi.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Lisma.
2: Kabar baik ya Pak ya?
3: Alhamdulillah baik-baik.
2: Alhamdulillah. Semangat pastinya ya Pak ya. Apalagi pertandingan semangat tadi malam ya. Nih Pak, ini dukung siapa nih Pak? Sebelum ketahuan Argentina juara pastinya ya Pak ya. Dukung siapa dulu nih Pak?
3: Saya sudah memprediksi sejak babak perempat final, mulai dari Prancis dengan Maroko gitu ya. Dan kemudian Prancis ketemu Spanyol, bakal yang menangnya Spanyol. Kemudian Inggris dengan Argentina, yang bakal menangnya Argentina. Dan ini terbukti ini.
2: Jadi dari awal terbukti. Bapak udah kayak, wah ini kayaknya bakal jadi yang masuk begitu ya Pak ya di final.
3: Betul Mbak Lisma, karena saya lihat dari sisi peringkat dunia saja. Itu Argentina kan posisi masih di peringkat yang pertama, peringkat FIFA itu ya. Kemudian Spanyolnya peringkat yang kedua. Kemudian Prancisnya peringkat yang ketiga. Kemudian Inggrisnya peringkat yang keempat. Ini sudah saya prediksi.
2: Oh gitu, jadi dilihat dari situ aja gitu ya Pak ya.
3: Tapi dari kalau statistik peringkat FIFA sudah terlihat gitu.
2: Oke, baik. Tapi kalau dari awal nih Pak, dari awal ya kita sebelum ke partai Spanyol versus Argentina, ini dari awal pertandingan Piala Dunia 2026 ini, tim yang dijagoin sama Pak Didi tuh apa tuh Pak?
3: Saya memang dari awal sudah melihat ke Argentina dari awal ya.
2: Oke, baik.
3: Dari awal. Dari awal ke Argentina, dan ini terbukti dengan pertandingan semalam yang sampai menit ke 85 masih kalah 1-0 dari Inggris, tapi dengan mental yang kuat, mental juara bertahan. Pada akhirnya semua membalikkan keadaan menjadi 1-1. Kemudian di saat injury time itu bisa membalikkan keadaan yang akhirnya menang 2-1 dini hari tadi melawan Inggris.
2: Oke, baik. Jadi memang ini kalau tadi disepil kata Bu Indra sama Pak Asep, salah satu faktor penentu mental itu emang benar banget gitu ya Pak Didi ya.
3: Ya betul ya. Dan ini pada akhirnya akan mempertemukan laga yang sejarah ini, untuk pertama kalinya kampiun, pemenang Piala Euro dan Copa America akan saling berhadapan di Piala Dunia ini. Spanyol melawan Argentina.
2: Oke. Jadi memang ini formulasi yang pas banget ya Pak ya, juara lawannya juara lagi. Oke. Tapi kalau dilihat dari performa mereka nih Pak, dari awal sampai kemudian dini hari tadi di partai semifinal, ini yang paling stabil dan semakin meningkat tuh yang mana nih Pak? Spanyol apa Argentina Pak?
3: Saya lihat dari sisi permainan hampir sama-sama performanya semakin menuju ke puncak, semakin meningkat semua. Ya.
2: Okay.
3: Saya lihat. Ya. Mm-hmm. Nah, kemarin juga melihat gregetnya Spanyol bagaimana menjungkir balikan Prancis dengan 2-0. Sangat-sangat luar biasa. Dan semalam kita lihat performa Lionel Messi di saat 85 menit masih tertinggal 0-1, tapi dengan kepiawaian beliau, pengalaman beliau menusuk dari kanan itu sangat luar biasa. Asisnya 2 kali untuk Fernandes, kemudian yang terakhir itu sangat luar biasa. Dan saya kira ini pertemuan final yang ideal antara Spanyol dan Argentina nih, Mbak Risma.
2: Oke, baik-baik. Jadi ini memang salah satu partai yang juga ditunggu-tunggu begitu ya Pak ya, karena memang
3: betul.
2: Ini benar-benar juara, lawannya juara lagi ya. Baik, Pak Didi, izin ini sebelum kita lanjutkan, ada pendengar kita yang sudah berkirim live chatnya di kanal YouTube kita, ada Pak Jumadi. Assalamualaikum Bapak, pengamat sepak bola. Menurut Bapak, ini bagaimana kepemimpinan wasit selama Piala Dunia? Karena cukup banyak yang kontroversi yang merugikan salah satu pihak, dan gimana juga dengan FIFA-nya? Mangga, Pak Didi, silahkan.
3: Iya, kalau masalah wasit, saya pikir komite wasit FIFA sudah mendelegasikan dan menugaskan wasit-wasit yang memang mumpuni dan berkualitas. Adapun ada hal-hal yang kurang, itu namanya juga faktor manusia ya. Ditambah lagi sekarang itu kan ada wasit VAR dari ruang room yang melihat bagaimana kinerja permainan pemain dan wasit, sehingga ini bisa mengamati kesalahan sekecil apapun. Tapi saya kira untuk wasit-wasit sudah cukup baik lah dalam Piala Dunia 2026 ini. Ya, masalah hal-hal yang kecil itu hal yang biasa. Tidak ada kesempurnaan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala yang sempurna itu.
2: Oh, masya Allah, luar biasa nih Pak Didi ya. Baik, Bapak, dari tadi kita ngomongin soal kelebihan masing-masing tim. Nah, ini kalau kita lihat dari kekurangannya begitu, Pak. Ini apa sih yang harus mungkin kayak sesuatu yang harus lebih diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi, itu seperti apa nih, Pak, dari kedua belah tim, baik itu Spanyol maupun juga Argentina?
3: Ya. Saya kira semua yang harus diperbaiki itu adalah kerjasama tim dan kekompakan ya antar semua lini ya, baik dari kiper, kemudian pemain belakang, pemain tengah maupun pemain depan, sehingga ini pada akhirnya baik Spanyol maupun Argentina akan sama-sama mengevaluasi dari hasil semifinal yang saat ini hari Rabu dan Kamis tadi. Nah, sehingga mudah-mudahan dari faktor-faktor, terutama faktor mentalitas yang tadi disampaikan Ibu Indah ini juga sangat menentukan ya. Bola itu semuanya bundar, dan 90 menit itu semuanya terjadi di lapangan hijau ya. Tinggal bagaimana kedua pelatih dan 22 pemain ini saling berjibaku melaksanakan semua strategi yang dilakukan oleh pelatih. Saya kira itu, ini kekompakan tim dan kerjasama tim dalam memenangkan semua pertandingan ini, baik untuk Spanyol maupun untuk Argentina.
2: Kalau dari pandangan Pak Didi ini, seberapa besar sih pengaruh kayak pengalaman pemain sama pelatihnya nih terhadap peluang baik itu Spanyol maupun Argentina bisa jadi juara nih Pak di Piala Dunia 2026 ini?
3: Ya, saya kira Argentina dengan nama besar Messi ini juga sangat berpengaruh kepada faktor-faktor mental ya, sehingga beberapa hal yang menjadi faktor kematangan dalam sebuah pertandingan itu tidak melulu kepada seseorang, sehingga kebersamaan, kekompakan dalam tim ini akan menjadi satu kesatuan utuh di dalam memenangkan sebuah pertandingan. Kalau kekurangan-kekurangan Spanyol, kekurangan-kekurangan Argentina, saya pikir semua sudah melihat. Nah, bagaimana pelatih ini mengevaluasi semua kekurangan-kekurangan yang telah dilakukan oleh beberapa pemain. Saya pikir kekurangan ini yang tahu pelatihnya, Mbak Risma. Ya, kita sebagai penikmat sepak bola, penggiat sepak bola dan penonton hanya bisa menikmati alur-alur permainan sepak bola. Kekurangannya itu ada di pelatih, yang mudah-mudahan kedua pelatih ini membenahi, menutup kekurangan-kekurangan yang kecil, sehingga nanti kesempurnaan ini di babak final hari Minggu atau Senin dini hari, itu akan bisa terlihat kekurangan-kekurangannya, dan siapapun yang mempunyai mentalitas juara, insya Allah akan menjadi juara.
2: Oke, baik Pak Didi, ini izin kita sapa pendengar yang sudah berkirim WhatsApp ya. Selamat pagi untuk Pak Ahmad yang ada di Kapetakan. Assalamualaikum Bapak, izin nih, adakah tren baru dalam sepak bola dunia di Piala Dunia 2026 ini katanya Pak? Mangga silahkan.
4: Gimana Mbak?
2: Ada tren baru nggak katanya nih Pak? Ada tren baru nggak di sepak bola dunia di Piala Dunia 2026 ini dari Pak Ahmad di Kapetakan?
4: Ya, saya kira tren barunya hal-hal yang biasa ya. Cuman kalau saya lihat untuk nobar-nobar ini agak-agak kurang ini saat ini nih.
2: Ya. Oh iya kah, Pak?
4: Karena iya, apakah saluran channelnya yang kurang diminati oleh pemirsa atau bagaimana? Sehingga saya lihat tempat-tempat untuk Piala Dunia nobar ini agak kurang juga gitulah. Oh, kalau trennya. Jadi saya pikir hal-hal yang biasa saja menurut saya sih. Tidak seperti 4 tahun yang lalu euforia Piala Dunia itu menggema gitu tuh. Dan sekarang tidak nampak sepertinya.
2: Ah gitu. Oke, baik Bapak. Ini kita sapa lagi. Ini dari Pak Ahmad juga, tapi Pak Ahmad Fauzi di Limbangan Garut di line telepon. Kita sapa dulu ya Pak Didi ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Ahmad.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.
2: Iya, salam olahraga. Mangga silakan.
5: Selamat pagi Bapak Sepat,
2: Pak Didi.
5: Pak Didi, ya beginilah tentang masalah sepak bola ya, yang sekarang Piala Dunia. Saya sebetulnya lagi gundah gulana deh Pak Isma.
2: Kenapa?
5: Karena tim jagoan saya Perancis. Perancis, Belanda sama Maroko. Ternyata ketiga, tapi di sini tinggal Spanyol sama ini Argentina. Saya nih Pak. Kalau seandainya kan, karena sepertinya yang paling sedikit kemasukan cuma satu, itu kan satu gol, itu bagus, banyak pada muda-muda. Nah kalau seandainya Spanyol menjadi juara, berarti mungkin membuka sejarah baru. Kenapa demikian? Kalau memang nggak salah, tim Eropa belum pernah menjadi juara dunia ketika menjuara Eropa. Tapi kalau Amerika Latin main dimanapun juga bisa jadi juara. Nah itu mudah. Kalau Spanyol misalnya sekarang kembali, berarti buka sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi Pak. Ini kan tim-tim Afrika, mungkin di sini kan kualitas cukup bagus, apalagi tim Afrika yang berdarah Arab kan, pemain tinggi tinggi. Nah, padahal permainan cukup bagus, apa memang faktor mental atau bagaimana? Beda dengan Argentina. Kalau Argentina kan walaupun sudah ketinggalan bisa juga berbalik unggul karena mungkin faktor mental juara seperti itu. Nah, kira faktor apa? Saya menjawab tim Afrika aja Pak, sudah bagus karena salah satu tadinya kan mudah-mudahan Piala Dunia sekarang jatuh ke tim Afrika, hanya juga Piala Dunia itu berarti hanya Eropa aja sama mereka, mungkin Afrika juga mau kebagian itu. Nah itu Pak yang saya tanyakan kepada Pak masa Piala Dunia sekarang, karena saya dari mulai pembukaan sampai sekarang perlu saya mengikuti masalah ke Piala Dunia. Oh, mungkin itu
2: luar biasa.
5: Itu mungkin Pak karena waktu bola Argentina melawan Mesir kan itu kemangai kontroversi juga, itu kan menurut karena tadi bukan pengamat Pak, tapi sama penikmat gitu kan, sudah bisa itu.
2: Baik.
5: Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad di Limbangan Garut. Bangga Pak Didi, silakan ditanggapi yang disampaikan Pak Ahmad.
3: Iya Pak Ahmad di Garut, atur nuhun. Saya pikir semua para penggiat penikmat sepak bola tidak ada yang menyangka gitu ya, Brazil, Jerman itu pulang duluan gitu kan.
2: Betul.
3: Dan ini memang sudah diprediksi awal bahwa Brazil akan lolos, kemudian Jerman akan lolos. Tapi itulah permainan gitu ya. Sehingga tidak ada yang bisa memprediksi bahwa siapapun yang dari awal sudah dijagokan pada akhirnya itu angkat koper lebih dahulu, termasuk tim-tim dari Mesir ya. Nah ini juga Maroko itu sangat luar biasa. Tapi itulah kembali lagi kepada sikap kekompakan tim, kerjasama tim, kemudian mentalitas juara, dan ini juga sangat mempengaruhi sehingga memang kiblat untuk ke Afrika juga sudah nampak sebenarnya. Tinggal bagaimana kekuatan kesebelasan ini yang diramu oleh pelatihnya benar-benar bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Mm-hmm. Dan itulah sepak bola, ya, Mbak Risma.
2: Betul.
3: Sehingga tidak bisa memprediksi bahwa siapa nih yang akan juara, ya. Nah, sekarang saya menjagokan Argentina, ya, dengan kerjasama tim kekompakannya. Tapi tidak ada yang tahu bahwa Spanyol mungkin saja bisa menjungkirbalikkan keadaan.
2: Betul,
3: kan,
2: betul, betul.
3: Gitu, Mbak Risma.
2: Karena bola itu bundar gitu katanya ya, Pak, ya.
3: Iya.
2: Seru nih, jadi dinantikan aja. Baik, ini juga ada Mas Hamid lagi nih. Bahas juga dong perebutan juara ketiga. Waduh, Isma langsung tanya dulu nih sama produsernya, Bapak Alek. Kapan katanya pembahasan untuk perebutan juara ketiga? Terima kasih ya. Dan jarang ada nobar itu ya, karena mungkin jam kick off di Indonesia benturan dengan jam kerja dan dini hari. Beda sama 2024 mainnya setelah Isa. Iya juga ya. Jamnya sekarang kan memang jam-jam rawan ya Pak Didi ya.
3: Jam-jam betul, betul, jam 2 dini hari.
2: Iya.
3: Subuh bahkan.
2: Betul, bahkan ya. Lanjut ada yang sampai pagi waktu itu ya Pak ya, sampai jam 6 kan.
3: Ya, jam 7 pagi iya. Ada gitu ya. Jadi bentrok dengan aktivitas iya. Yang dilakukan oleh masyarakat saya kira.
2: Mm-mm. Karena kitanya di Indonesia sih ya Pak ya, bukan di sana.
3: Betul, betul. Jadi kalau kitanya di Amerika gitu ya.
2: Betul, aman gitu ya Pak ya. Baik, Bapak ini kan kalau dari awal Pak Didi sampaikan bahwa dua kekuatan ini bisa dibilang punya kekuatan yang sama begitu ya Pak ya. Nah kalau bisa terjadi perpanjangan waktu sampai dengan adu penalti, mana yang kalau menurut Pak Didi lebih berpeluang untuk menang begitu Pak?
3: Kalau ke penalti,
2: iya.
3: Saya peluangnya mungkin di Spanyol ya.
2: Kenapa tuh Pak?
3: Ya, karena beberapa kali Messi dan kawan-kawan ini untuk adu penalti ini Messi beberapa kali gagal ya memberikan
2: yes,
3: penalti.
2: Yes, yes,
3: karena penalti ini memang faktor mental ini Mbak Lisma ya. Mm. Karena antara penendang dengan kiper ini kan hanya berdua yang berhadapan. Tinggal faktor mentalnya yang menendang terkadang apa yang sudah kita siapkan secara matang pada saatnya konsentrasi buyar, kadang-kadang seperti itu.
2: Mm-hmm.
3: Kalau sampai terjadi injury time kemudian perpanjangan waktu, saya kira mungkin sampai penalti mungkin arahnya Spanyol kayaknya.
2: Kayaknya ya Pak ya, lagi-lagi tidak bisa kita prediksi ya Pak ya.
3: Ya kita lihat saja, kita tonton nanti di hari Senin dini hari ya.
2: Okay.
3: Mudah-mudahan di RRI ada nobar barangkali.
2: Amin, ya. Amin, amin. Ditungguin ya Pak informasinya nih Pak. Insya Allah nanti doakan kita ada nobar dan debar nih Pak. Nonton bareng sama dengar bareng.
3: Biar saya bisa kirim Indomie rebusnya buat Mbak Lisma dan Mbak
2: Bener ya. Bener ya, ditunggu nih.
3: Iya bener. Bener, saya kirim satu dus Indomie lah buat mantap. Melek.
2: Masya Allah. Baik, makasih Pak Didi. Baik Pak Didi, ini kita sapa lagi pendengar yang juga sudah berkirim WhatsApp-nya. Ada Pak Adi di Sunyaragi. Selamat pagi Pak Didi, semangat sekali pagi ini ya. Pak, kalau dari pandangan Bapak pribadi nih, siapa kuda hitam nih Pak di Piala Dunia ini yang paling layak mendapat apresiasi? Mangga, silakan Pak Didi.
3: Waduh, kuda hitamnya nggak terlihat ini ya, karena memang semua punya. Saya pikir kemarin Norwegia pada saat melawan Inggris ini sudah luar biasa ya.
2: Mm-hmm.
3: Jadi kalau saya lihat kuda hitamnya, semuanya menjadi kuda hitamnya, karena tidak bisa memprediksi siapa yang akan berada di apa dari fase-fase penyisian, perdapan final, perempat final, semifinal, itu tidak ada yang, semuanya adalah kuda hitam dan semuanya bola itu bundar dan semuanya akan terjadi di 90 menit pada saat pertandingan Mbak Risma.
2: Oke, okay. Dan 90 menit bisa plus-plus ya Pak ya. Lagi-lagi bola itu bundar, kita nggak tahu ya. Betul-betul. Baik Bapak, berikutnya kita sapa juga ada Faidil di Plumbon. Pak, menurut Bapak, ini saya sebagai penikmat sepak bola banyak kecewanya nih Pak sama wasit di Piala Dunia 2026. Kalau pandangan Pak Didi sendiri, apakah wasit di Piala Dunia 2026 ini sudah memenuhi harapan? Mangga, silakan Pak Didi.
3: Ya, tergantung daripada sudut pandang kita masing-masing ya.
2: Hmm.
3: Karena kembali lagi, wasit juga manusia gitu ya. Dan memang mempunyai aturan, mempunyai pegangan. Semua memperhatikan gerak-gerik wasit. Komite wasit FIFA saya pikir sudah memberikan yang terbaik. Dan wasit-wasit di Piala Dunia itu adalah wasit-wasit yang terseleksi.
2: Mm.
3: Yang sangat ketat oleh komite wasit FIFA. Ya, dengan komite wasit Kolina yang sudah terkenal sejak dulu. Ya, saya pikir
4: sudah sangat jeli. Kalau kekurangan itu hal yang wajar lah, namanya juga manusia, tidak ada hal yang sempurna. Ya walaupun ada apa namanya wasit dari ruang room, wasit VAR dan sebagainya, tetap bahwa wasit itu adalah banyak ketidaksempurnaannya. Oleh karena itu, kalau kecurangan dan sebagainya, itu semuanya adalah bentuk daripada apa permainan yang telah dilakukan, dan itu biar masyarakat yang akan menilai. Dan saya pikir wasit mana yang harus dilanjutkan dan mana yang harus disiratkan, biar kita berikan kepada komite wasit FIFA, saya kira itu.
2: Baik, terima kasih Pak Didi. Dan ini mungkin jadi penanya terakhir dalam sajian dialog kita pagi ini. Ini ada dari Pak Aam di Palimanan. Pak, dari tadi kita bicara soal faktor mental yang selalu menjadi salah satu faktor utama. Gimana soal keberuntungan nih Pak yang masih menentukan gelar juara dunia di era sepak bola modern kali ini? Mangga Pak Didi, gimana tanggapannya?
4: Iya, mental dan keberuntungan itu memang sarser ya, saya pikir.
2: Betul.
4: Siapa yang? Iya, kalau mental semuanya yang kuat pasti bisa menang. Tapi mentalnya kemudian runtuh saat tiba-tiba, kemudian di saat-saat genting, di saat-saat menit-menit terakhir, kemudian keberuntungan bisa mengalahkan, kan kita juga tidak ada yang tahu ya. Siapapun yang tadinya dijagokan, kemudian sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh sebuah tim di saat-saat terakhir, maka itulah yang akan menjadi keberuntungan bagi seorang lawannya, saya kira itu.
2: Siap, siap. Dan ini kita nantikan di Senin dini hari ya Pak Didi ya.
4: Iya, insyaallah, okay. Mudah-mudahan.
2: Baik, ini jadi pertanyaan terakhir yang sebenarnya tadi juga sudah sempat spill-spill dijawab juga sama Pak Didi. Ini mana yang menjadi jagoan Bapak diprediksi untuk menjadi juara di Piala Dunia 2026 ini, dan alasan utamanya nih Pak untuk memilih tim tersebut apa nih Pak? Skornya berapa? Mangga silakan Bapak.
4: Ya, saya kira berstatus juara regional pertemuan Spanyol dan Argentina ini merupakan kali pertama ini pemenang Euro dan Copa America bertanding di laga puncak Piala Dunia. Spanyol pernah menjuarai Euro 2024 setelah memekuk Inggris di final. Kemudian Argentina mengangkat trofi Amerika, Copa America pada tahun yang sama, pada saat itu mengalahkan Kolombia. Dan kembali lagi bahwa prediksi Spanyol dan Argentina insya Allah akan dimenangkan oleh Argentina dengan skor 2-1.
2: Okay. Berarti ini tipis-tipis hampir sama, bahkan ini sama yang diprediksi sama Pak Asep tadi nih. Gak janjian kan Pak Didi ya?
4: Karena ini peringkat pertama dan peringkat kedua ranking FIFA dunia ini, Mbak Risma.
2: Baik, baik, baik. Jadi memang ya, dua tim ini layak untuk masuk final Piala Dunia, begitu ya, Pak
4: layak,
2: ya?
4: Layak. Baik. Sangat layak. Kita nantikan nanti di Senin dini hari. Siap. 20 Juli 2026. Mudah-mudahan RRI menggelar nobar ya.
2: Amin.
4: Nanti saya kirim satu dus
2: ya. Amin. Ditunggu kabarnya nanti ya Pak ya. Pokoknya standby terus nih, nanti Mas Alek bakal nyampein juga nih ke Pak Didi dan juga pendengar semua. Baik Pak Didi, terima kasih banyak untuk perbincangan yang seru pagi ini. Sehat terus, makin sukses ya Pak ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
4: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Didi Sunardi selaku pegiat sepak bola Cirebon. Dan pendengar, siapapun nanti juaranya, yang pasti dua tim ini memang layak untuk masuk final Piala Dunia 2026. Dan jangan lupa juga nanti untuk selalu mendengarkan RRI Pro 1 Cirebon ya, di mana partai final ini juga akan kami siarkan secara langsung, jadi dengar bareng dan nantikan informasi selanjutnya ya terkait tentang final Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saatnya kami pamit undur diri, sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon menyapa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan Cek Fakta kali ini akan kami sampaikan informasi kaitan 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan. Beredar unggahan di sosial media Facebook berisi narasi semenjak MBG diliburkan tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya dilansir dari laman bps.go.id, jumlah penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya 287 juta jiwa. Sementara itu, penduduk Indonesia berumur 0 hingga 19 tahun di Februari 2026 sekitar 88 juta jiwa. Sehingga klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan tersebut tidak benar. Sebagai informasi, dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG sesuai dengan surat edaran nomor 12 tahun 2026, ditegaskan bahwa selama periode libur tidak melaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Demikian Cek Fakta untuk kali ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, dan masih barengan sama Isma ya, yang masih akan terus menemani aktivitas Anda semua nih sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ih, masih berasa ya panasnya Cirebon. Iya, pendengar, kali ini Isma punya informasi ya, di mana Presiden minta bagian kaji anggaran MBG Rp15.000 per siswanya. Dari Antara News pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN, Badan Gizi Nasional, mengkaji kecukupan anggaran program makan bergizi gratis MBG sebesar Rp15.000 per penerima sebelum menetapkan kebijakan lanjutan. Wakil Kepala BGN Agustin Arumsari mengatakan Presiden meminta seluruh opsi kebijakan dihitung dan dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan. Iya, pendengar, menurutnya arahan ini menjadi pedoman bagi BGN dalam menyempurnakan pelaksanaan program MBG. Dan ketika ditanya mengenai isu pengurangan anggaran MBG, Agustin mengatakan besaran anggaran masih dalam proses perhitungan. Ia juga tidak memastikan kaitan adanya pengurangan isu anggaran yang dilakukan oleh program MBG ini pasca evaluasi di masa libur sekolah. Sebelumnya, rincian anggaran per porsi untuk tiap siswa pendidikan usia dini atau PAUD ini hanya sekitar Rp8.000 ya. Kemudian kelas 4 SD hingga SMA Rp10.000, dan biaya ini merupakan rincian bahan baku di luar biaya operasional Rp3.000 dan anggaran fasilitas Rp2.000 yang dihitung dalam setiap porsi MBG-nya.
1: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
2: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, Isma infokan lagi ya bahwa nanti nih untuk partai final Piala Dunia 2026 seperti biasa Anda bisa dengar bareng ya nanti di hari Senin dini hari tanggal 20 Juli tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat. Begadang-begadang dah ya. Padahal besoknya hari Senin ya kan. Tapi ya bagaimana lagi, ini partai final. Jadi kayaknya memang momen yang gak boleh dilupakan. Dan yang pasti juga kita bisa dengerin bareng-bareng di Pro 1 RRI Cirebon. Iya pendengar, kali ini saya punya informasi dari RRI.co.id di mana BMKG fokuskan OMC di 6 wilayah rawan karhutla. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan operasi modifikasi cuaca atau MOC ini dioptimalkan sebagai upaya menjaga kelembaban lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Sebelumnya, OMC ini lebih berorientasi pada tindakan kuratif atau membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Menurut BMKG, perubahan pendekatan ini berkontribusi terhadap penurunan hotspot dalam satu dekade terakhir. Dampaknya juga terlihat dari semakin jarangnya gangguan kabut asap lintas batas maupun hambatan terhadap aktivitas penerbangan. Dalam menentukan pelaksanaan OMC, BMKG juga melaksanakan sejumlah parameter ya. Salah satunya adalah tinggi muka air tanah gambut yang dipadukan dengan analisis potensi pertumbuhan awan hujan. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Anna Karenina adalah novel epik karya Leo Tolstoy yang menggambarkan kehidupan cinta, tragedi, dan moralitas di Rusia di abad ke-19. Cerita ini berpusat pada Anna Karenina, seorang wanita cantik dan cerdas yang terjebak dalam pernikahan tanpa cinta dengan Alexei Alexandrovich Karenin, seorang pejabat tinggi yang kaku dan dingin. Hidup Anna berubah ketika ia bertemu dengan Alexei Vronsky, seorang perwira muda yang tampan. Mereka kemudian jatuh cinta dengan cepat meski hubungan ini mengundang skandal besar di masyarakat Rusia. Anna meninggalkan suaminya dan putranya yang ia cintai demi Vronsky. Dan tetapi hubungan mereka kemudian tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Kecemburuan, tekanan sosial, dan rasa bersalah mulai menghancurkan Anna, mendorongnya dalam spiral keputusasaan yang tragis. Di sisi lain, novel ini juga mengikuti cerita Konstantin Levin, seorang pemilik tanah yang idealis dan penuh keresahan. Levin bergumul dengan pertanyaan tentang makna hidup, agama, dan cinta sejati. Ia kemudian jatuh cinta pada Kitty, seorang wanita muda yang awalnya menolak lamarannya demi Vronsky, namun akhirnya menerima cintanya. Dan kisah Levin dan Kitty menawarkan kontras terhadap kisah tragis Anna, memperlihatkan cinta yang didasarkan pada pengorbanan dan harmoni. Melalui kisah-kisah ini, Tolstoy mengeksplorasi tema cinta, pengkhianatan, kebahagiaan, dan kehancuran sambil memberikan titik tajam terhadap masyarakat Rusia yang hipokrit dan patriarkal. Dengan gaya penulisan yang kaya dan karakter yang kompleks, Anna Karenina menjadi salah satu karya terbesar sepanjang masa.

Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Kali ini bersama saya Rina Agustini akan menemani siang Anda untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Pastikan Anda tetap bersama kami. Beragam informasi menarik dan sajian lagu-lagu sudah disiapkan oleh MD Pro 1 Nono Kartono di Cirebon

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Pendengar, Kementerian Perindustrian Kemenperin tengah menggodok penyempurnaan peta jalan alias roadmap pengembangan kendaraan listrik nasional. Penyusunan roadmap baru ini disebut melibatkan para pelaku industri otomotif ya. Wakil Menteri Perindustrian Faizul Friza mengatakan roadmap disusun lebih matang dan juga komprehensif lantaran pabrikan yang sudah puluhan tahun beroperasi di Indonesia tidak bisa serta-merta menyesuaikan diri dengan perkembangan industri otomotif. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya saing industri otomotif nasional di tengah perubahan teknologi yang berlangsung cepat. Di sisi lain, pemerintah ingin memastikan proses transisi menuju elektrifikasi tidak mengganggu keberlangsungan investasi maupun produksi yang sudah berjalan. Menurut Faizul, perkembangan permintaan kendaraan di pasar juga menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyusun kebijakan baru. Karena itu, pemerintah memilih merancang peta jalan yang dapat dijalankan secara bertahap oleh seluruh pelaku industri. Lewat roadmap yang baru ini, pelaku industri diharapkan memiliki kepastian arah investasi sekaligus mampu mengikuti perubahan kebutuhan pasar.
1: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
2: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
1: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
2: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
1: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
3: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
2: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
3: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
4: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait membantu Badan Gizi Nasional BGN membenahi tata kelola pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta pada hari Rabu kemarin. Salah satu agenda rapat tersebut membahas penertiban sekaligus menguatkan pelaksanaan program MBG. Menurut Agustina, proses pembenahan program MBG ini akan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan melibatkan Kementerian Keuangan hingga Badan Pengawasan Keuangan dan juga Pembangunan BPKP. Dan selain itu juga Agustina mengatakan Prabowo meminta sejumlah kebijakan terkait pelaksanaan MBG dikaji lebih mendalam. Beberapa di antaranya menyangkut pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan juga terluar 3T, serta pemberian MBG bagi anak dari keluarga tidak dari keluarga mampu maksudnya ya. Dan dikatakan bahwa Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan dikaji secara hati-hati agar menghasilkan keputusan yang tepat. Di sisi lain, Presiden juga meminta BGN menata Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur MBG agar sesuai dengan standar dan juga kualitas yang telah ditetapkan. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar yang kali ini mungkin baru saja bergabung bersama kami di Cirebon siang ini. Kali ini ada Pijar dengan Akhir Pekan.

0: dari digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Dan pendengar, kini saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: mengawali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tandang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble.
2: Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga pelatih Argentina, Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
3: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
4: Esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
2: Sementara itu pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
5: I think it was a very close match.
3: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
5: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won the game.
2: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos telah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: I thought it was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Now, I thought I was too far back and then
2: saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Head News Blood. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Pegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey. Pogacar berhasil mengisi pegunungan berikutnya.
3: Not an easy one, but at least was short.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jarak yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Circuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kepada PSSI, PT Liga dan pemilih wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga komite wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
1: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari arena voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Ano mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 26 karyawan menuduh Meta menggunakan software berbasis kecerdasan buatan AI yang menyasar penyandang disabilitas atau karyawan yang sedang mengambil cuti medis dalam proses pemilihan putusan hubungan kerja PHK massal. Mereka kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan terkait hal ini. Gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Federal Oakland, California pada hari Senin 13 Juli malam ini menyatakan bahwa perusahaan bergantung pada faktor-faktor seperti tingkat produktivitas dan juga metrik penggunaan token AI saat memangkas ribuan pekerja awal tahun. Dan sistem ini dianggap menyudutkan karyawan yang terpaksa absen kerja karena kondisi medis atau karena harus merawat anggota keluarga yang sakit. Ke-26 penggugat yang mengajukan gugatan ini secara anonim menuduh Meta melanggar hukum federal dan negara bagian yang melarang diskriminasi serta tindakan balasan terhadap pekerja penyandang disabilitas, karyawan yang mengambil cuti medis ataupun yang sedang hamil. Melansir dari Reuters, mereka juga mengklaim bahwa Meta gagal menguji sistem AI mereka terhadap potensi bias, yang mana hal tersebut melanggar regulasi yang baru saja disahkan di California dan juga New York City. Para penggugat ini berasal dari 6 negara bagian berbeda, termasuk California dan New York serta District of Columbia. Menurut berkas gugatan, Meta menggunakan sejumlah sistem internal berbasis AI untuk memberi skor dan menyusun peringkat karyawan dalam daftar PHK. Sistem tersebut mencakup MetaMate, sebuah sistem asisten model bahasa besar LLM. Sistem berbasis AI yang dilatih karyawan untuk melacak komunikasi dan dokumen kerja serta skor produktivitas yang diperoleh dari pemindaian case talks, tampilan layar email hingga riwayat browser karyawan. Para penggugat yang sudah menerima pemberitahuan pada Mei bahwa masa kerja akan berakhir mulai 22 Juli tengah mengajukan putusan sela dari pengadilan. Langkah ini bertujuan untuk memblokir Meta agar tidak merampungkan proses PHK tersebut, sementara mereka memperjuangkan tuntutan mereka melalui jalur arbitrase privat. Dan para pekerja menjelaskan bahwa perjanjian kerja di Meta ini mewajibkan karyawan untuk menyelesaikan perselisihan tempat kerja secara individu lewat arbitrase, tapi aturan tersebut tidak berlaku untuk permohonan penangguhan sementara seperti ini. Juru bicara Meta menyatakan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. Kasus ini menjadi gugatan hukum pertama ya terhadap perusahaan besar di Amerika Serikat yang menentang dugaan penggunaan AI dalam proses PHK. Dan Meta sebelumnya juga merumahkan 10% dari total karyawan globalnya pada Mei atau sekitar 8.000 orang dan berencana melakukan pengurangan staf lanjutan akhir tahun ini. Namun CEO Mark Zuckerberg ini juga menyatakan bahwa ia tidak memproyeksikan PHK massal lagi untuk sisa tahun ini. Langkah efisiensi ini merupakan bagian dari perombakan besar-besaran seiring keputusan perusahaan untuk meningkatkan investasi di sektor AI serta mengintegrasikan agen AI baik dalam produk yang mereka tawarkan maupun dalam metode kerja internal perusahaan.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu supirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
4: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
5: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Sajian lagu parayangan untuk kesempatan siang hari ini di Cirebon saya hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Rina Agustini.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

rekan, ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Majalengka menawarkan beragam tempat wisata yang cocok untuk bisa menghabiskan waktu bersama keluarga ya, dengan panorama yang menenangkan ya. Setiap destinasi memiliki daya tarik yang berbeda, seperti udara yang sejuk, area bermain, spot foto menarik, dan juga fasilitas yang membuat aktivitas liburan tentunya menjadi lebih nyaman. Tidak hanya menyuguhkan pemandangan yang indah, sejumlah tempat wisata di Majalengka juga menghadirkan berbagai spot yang dapat dinikmati bersama. Dan pendengar, ada 8 rekomendasi tempat wisata di Majalengka yang cocok dikunjungi bersama keluarga untuk bisa mengisi waktu akhir pekan Anda. Di antaranya Curug Cipete ya. Berada di kaki Gunung Ciremai, Curug Cipete ini menawarkan kolam alami berundak yang jernih dan juga dangkal, sangat ramah untuk anak-anak ya. Trek menuju air terjun hanya sekitar 300 meter dan juga mudah dilalui pemula. Suasana hutan pinus yang sejuk menjadikannya tempat sempurna untuk piknik dan juga healing bersama keluarga. Yang kedua adalah Terasering Panyawuyan. Hamparan sawah berundak dengan latar Gunung Ciremai yang gagah ini sering dijuluki ubudnya Majalengka. Di pagi hari, kita bisa menyaksikan kabut tipis dengan sunrise menciptakan panorama yang tidak akan mudah dilupakan. Ada juga Situ Cipaten, danau eksotis yang airnya bisa berubah warna dari toska ya di musim kemarau hingga biru kehijauan di musim hujan. Situ Cipanten ini menawarkan berbagai wahana seperti perahu, bebek goes, dan juga lainnya yang sangat disukai anak-anak. Air danaunya juga bersumber dari 7 mata air yang konon katanya tidak pernah kering. Ada tempat wisata Majalengka lainnya yang menawarkan pemandangan yang indah ya, dan juga seru ya untuk bisa kita nikmati akhir pekan bersama keluarga. Nanti Rina akan bahas, tetap bersama kami di Cirebonsai.
1: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065 58 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Dan ini dia rekomendasi tempat wisata Majalengka yang memiliki pemandangan yang indah. Ada yang namanya Curug Ibun Pelangi. Ini dijuluki Green Canyon-nya Majalengka. Curug Ibun Pelangi tersembunyi di antara dua tebing batu yang tingginya itu sekitar 20 meter. Fenomena pelangi ini muncul saat matahari menembus celah tebing di pagi hari. Ada juga kebun teh Cipasung. Hamparan kebun teh seluas 58 hektar di dataran tinggi Lemah Sugi ini menghadirkan udara segar dan juga pemandangan hijau yang memanjakan mata. Cocok untuk rekreasi santai sambil mengenalkan anak-anak pada proses budidaya teh dan menjadi spot foto favorit yang hasilnya selalu memukau. Ada pula Situ Janawi. Danau bersejarah dari era kerajaan Raja Galuh ini memiliki kolam-kolam kecil di tengahnya yang menambah keindahan panorama. Airnya jernih dan suasananya tenang, sangat cocok untuk keluarga yang ingin bersantai dan juga menikmati keindahan alam tanpa terlalu banyak keramaian. Selain itu, Anda juga bisa ke wisata keliling dunia. Ini lokasinya ada di Cikasarum, Kecamatan Majalengka. Kita bisa berfoto di depan replika Menara Eiffel, Patung Liberty, ada Big Ben, sampai dengan Taj Mahal ya. Taman di sini juga dilengkapi area bermain anak dan juga mini kebun binatang, menjadikannya destinasi hiburan yang paling seru bareng keluarga. Itulah beberapa tempat wisata Majalengka yang bisa kita nikmati ya akhir pekan bareng sama keluarga, melihat pemandangan yang indah dan juga beberapa fasilitas yang ada di sana ya. Oke, hingga di sini Rina menemani Anda dengan sajian lagu-lagu Parayangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan Anda tetap bersama kami. Akan kami hadirkan berita daerah siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Karena data ini menjadi, kalau kami dibilang menjadi rekod unik ya. Artinya nanti data ini akan kita kombinasikan dengan data-data yang dimilikin ya.
2: Kita akan langsung mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Kita tidak akan mengikuti arahan ataupun regulasi yang di...
0: Sari berita, BPS Kota Cirebon memastikan data sensus ekonomi 2026 aman. Warga diminta tak percaya hoax. Gigi berlubang yang tidak ditangani dapat berujung pada pencabutan dan kehilangan gigi. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. BPS Kota Cirebon memastikan data sensus ekonomi 2026 aman. Warga diminta tak percaya hoax.
1: Jadi BPS mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, minta statistik, ini menjamin kerahasiaan data.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Masyarakat pun diminta tidak mudah percaya terhadap informasi menyesatkan yang beredar di media sosial seperti dugaan kebocoran data pribadi. Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan, perlindungan data responden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Seluruh petugas sensus wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pendataan. Ia menjelaskan data seperti nomor induk kependudukan atau NIK diperlukan sebagai identitas unik agar dapat diintegrasikan dengan informasi sosial ekonomi masyarakat. Namun data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Selain itu, BPS juga menerapkan sistem keamanan digital untuk melindungi data yang masuk ke server. Menurutnya, seluruh proses penyimpanan telah dilengkapi teknologi pengaman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
1: Karena data ini menjadi, kalau kami dibilang menjadi rekod unik ya. Artinya nanti data ini akan kita kombinasikan dengan data-data yang dimilikin ya. Oh, kalau si A, NIK ini kira-kira kondisi sosial ekonomi seperti apa. Nah kalau BPS, insya Allah secara undang-undang memang menjamin kerahasiaannya. Yang pertama kerahasiaan, sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Statistik nomor 16/1997 ya. Jadi BPS mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, minta statistik, ini menjamin kerahasiaan data.
3: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data. Petugas resmi menggunakan rompi BPS, membawa surat tugas, serta memiliki kartu identitas yang dilengkapi kode QR untuk diverifikasi. Ia menegaskan petugas BPS tidak pernah meminta nomor OTP, PIN, maupun data rekening bank. Jika menemukan pihak yang mengatasnamakan BPS dan meminta informasi tersebut, masyarakat diminta untuk segera melakukan konfirmasi ke kantor BPS. Pihaknya berharap masyarakat tetap berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 karena data yang diberikan akan menjadi dasar penyusuran berbagai kebijakan pembangunan nasional. Aura Aulia melaporkan.
0: Gigi berlubang yang tidak ditangani dapat berujung pada pencabutan dan kehilangan gigi.
4: Sampai akhirnya kena ke saraf dan berakhir pada yang namanya pencabutan gigi.
5: Kehilangan satu gigi kerap dianggap sebagai hal sepele oleh sebagian masyarakat. Padahal kondisi tersebut dapat memicu berbagai gangguan kesehatan mulut hingga berdampak pada kualitas hidup seseorang. Dokter gigi umum sekaligus manajer klinik utama Tokden, Rosinta Situmorang, mengatakan kehilangan gigi merupakan tahap akhir dari proses kerusakan gigi yang tidak ditangani sejak dini. Kerusakan biasanya diawali dari gigi berlubang yang dibiarkan hingga semakin parah.
4: Yang namanya proses menuju kehilangan gigi itu tidak serta-merta tanpa yang namanya proses, di mana proses yang diawali itu bisa karena gigi berlubang yang seperti saya katakan di awal, berlanjut dengan yang istilah medisnya adalah namanya karies. Kemudian setelah karies itu gigi berlubang membuat jadi giginya itu sakit dan gak nyaman, sampai ke yang namanya kena ke dentin. Kalau udah kena dentin tuh pasti udah rasanya sakit gigi yang gak enak, sampai akhirnya kena ke saraf dan berakhir pada yang namanya pencabutan gigi.
5: Rosinta menambahkan, selain mengganggu proses mengunyah, kehilangan gigi juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri seseorang dalam beraktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut membuat sebagian orang merasa kurang nyaman saat berbicara maupun tersenyum. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan kesehatan gigi dengan rutin menjaga kebersihan mulut dan segera memeriksakan gigi ketika muncul keluhan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah hingga berakhir pada kehilangan gigi. Vivi Islamiati melaporkan.
0: Pembangunan jembatan gantung kecapi di atas Sungai Cikalong perbatasan RW 02 Larangan Utara dan RW 18 Larangan Selatan Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon resmi dimulai pada hari ini. Proyek ini digagas dan dikerjakan oleh Kodim 0614 Kota Cirebon bersama Babinsa Kelurahan Kecapi Sertu Asep Hardiana serta mendapat apresiasi dari Ketua RW 02 Miskadi dan warga setempat. Menurut Ketua RW 02 Kelurahan Kecapi Miskandi, jembatan lama sudah rusak dan tidak layak pakai selama puluhan tahun sehingga membahayakan keselamatan warga dan memaksa mereka mencari jalur alternatif. Pembangunan dilakukan melalui sinergi antara TNI dan masyarakat sebagai wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mengatasi kesulitan infrastruktur. Diharapkan jembatan baru ini dapat memperlancar mobilitas, mendukung aktivitas ekonomi, serta menjadi akses yang aman dan nyaman bagi warga Larangan Utara, Larangan Selatan, dan masyarakat sekitar. Pelibatan muda dan UMKM dinilai mampu mengubah citra koperasi.
6: Ya bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa. Potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan.
7: Perlibatan generasi muda dan pelaku UMKM lokal dinilai menjadi strategi untuk memperkuat citra koperasi sekaligus mempercepat implementasi program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Cirebon dan sekitarnya. Hal tersebut dikatakan Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Dr. Abdul Aziz kepada RRI. Ia mengatakan desa memiliki potensi sumber daya manusia yang besar sehingga perlu dilibatkan dalam pengelolaan koperasi melalui inovasi dan pengembangan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6: Karena kita masyarakat beragama, ya bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa. Potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan. Karena rata-rata itu di desa, apalagi kalau desanya mendekati desa-desa kota, itu kan potensi sumber daya manusianya kan banyak tuh. Nah itu coba direkrut atau paling tidak ya curah pendapat, curah pemikiran, bagaimana agar supaya koperasi itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kan wujud dari koperasi itu sifatnya kan ta'awun ya, syirkatul ta'awun, sehingga mereka juga harus memahami betul apa sih sebetulnya tujuan dari didirikannya koperasi dan untuk apa.
7: Lebih lanjut, ia menuturkan koperasi tidak boleh dipandang sebagai pesaing UMKM, melainkan sebagai mitra yang memperkuat ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk dan sumber daya desa. Menurutnya keterlibatan generasi muda, pengurusan yang solid, serta kolaborasi dengan UMKM akan menjadikan koperasi lebih menarik dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Dinas Koperasi UKM siapkan desa menjalankan koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
2: Tidak mengikuti arahan ataupun regulasi yang diluncurkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
8: Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah indikator yang memastikan kesiapan desa menjalankan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi program nasional penguatan koperasi berbasis desa. Kepala Bidang Koperasi Desa, Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Zamroni Alhadi mengatakan penetapan desa percontohan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah indikator kesiapan sebagai acuan pelaksanaan program.
2: Kita akan langsung mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Kita tidak akan mengikuti arahan ataupun regulasi yang diluncurkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Serta sebetulnya ada beberapa kesiapan daerah. Sebenarnya okay. Adalah kesiapan desa. Jadi sebenarnya dikatakan bahwa seperti apa sih sebetulnya desa itu dikatakan apa?
8: Menurutnya kesiapan desa diawali dengan komitmen pemerintah desa bersama masyarakat membangun koperasi yang bermanfaat bagi seluruh anggota. Desa juga harus memiliki potensi usaha jelas serta pengurus yang memahami fungsi organisasi secara profesional. Legalitas pendirian koperasi menjadi syarat penting sebelum seluruh kegiatan usaha dijalankan secara optimal di tingkat desa. Tata kelola yang akuntabel dinilai akan memperkuat kepercayaan anggota sekaligus menjaga keberlangsungan koperasi ke depannya. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon membentuk Satuan Tugas Satgas Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah untuk mengejar penerimaan pendapatan asli daerah PAD sekaligus memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak yang menunggak. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kota Cirebon, M. Arief Kurniawan, mengatakan pembentukan Satgas tersebut ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 169 Tahun 2026. Satgas melibatkan perangkat daerah bersama Kejaksaan Negeri, TNI, dan Polri untuk memperkuat pengawasan serta mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah. Keterlibatan aparat penegak hukum, APH, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
3: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
2: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
3: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
2: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
4: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, kembali kami hadirkan Pro Dangdut kali ini untuk edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Rina Agustini. Untuk Anda yang ingin request lagu dangdut favorit Anda bisa melalui WhatsApp Pro 1 ya di 081324951935. Sekali lagi di 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, Tapi kalau sekarang, deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Suyatno Wong Idep yang ada di Cangkring Pleret, apa kabarnya? Mau request lagunya Nasib Bunga. Terima kasih. Sama-sama terima kasih juga sudah bergabung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal. Ini Raka dari Lewi Munding yang selalu stay tune di Pro Dangdut RRI Cirebon nih. Terima kasih. Pengen request lagu yang galau-galau. Ada gak ya air mata perpisahannya? Mau kirim salamnya buat anak-anak Sujo Konveksi, Sujo Clothing, dan juga Sujo Toys yang sekarang ini lagi dengerin. Dan juga buat dia yang gak pernah peka, dari Kang Haja Udin yang punya kawasan Karangasem, sama kakak penyiarnya yang sedang bertugas. Terima kasih, semangat terus ya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, dan semangat juga untuk Anda yang sudah kembali lagi beraktivitas ya. Selamat siang Mbak Rina, pengen request lagu Anak Singkong. Mau kirim salamnya buat kru RRI Cirebon, Rina, Isma, terus juga buat semua orang yang lagi dengerin RRI Cirebon di Pro Dangdut. Mau kirim salam untuk semua orang Hargelis, Indramayu. Maaf nih Mbak Rina, pengen tanya, RRI Cirebon 89,1 FM sering banyak gangguan nih sewaktu-waktu. Gak bisa disetel dari handphone, tapi kalau disetel lewat streaming, RRI-nya gak ada gangguan katanya. Ya oke, okay. Terima kasih atas informasinya ya. Nanti akan kami sampaikan ke tim teknik dari RRI Cirebon ya. Oke, okay, dari Ardiansa, orang suka hati Hargelis, Indramayu. Terima kasih. Satu persatu Rina bakal play lagu yang udah di request. Kayak yang satu ini, ada yang minta Nasib Bunga dari Roma Irama. Spesial untuk Anda juga semua pendengar yang setia di Rodangdut.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini sama Mamah Dede yang ada di Kapten Damsur. Apa kabar Mama? Mau request lagunya yang Prasangka. Nanti Rina play dari Mirnawati ya. Mau kirim salamnya buat Mbak Rina. Selamat bertugas aja. Terima kasih Mama. Sehat selalu ya Ma ya. Selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Teh Rina. Siang juga, ini Haji Udin yang ada di Majalengka hadir katanya ya. Mansyur S-nya jangan pura-pura yang di request. Mau kirim salamnya untuk semua yang lagi pada dengerin dan juga untuk seluruh kru yang lagi bertugas aja. Spesialnya buat si Dia yang baru aja mutusin, gak tahu kenapa katanya. Kok diputusin, berarti belum jodoh kali ya. Tolong di play ya, nanti Rina pilihin dulu lagunya ya. Terima kasih, sama-sama terima kasih juga sudah bergabung. Dan tadi ada yang minta lagu Air Mata Perpisahan, Rina ganti aja dari Caca Handika. Mudah-mudahan suka sama lagunya ya. Ini dia Caca Handika dengan Pesan Perpisahan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, cek fakta kali ini mengenai vaksin sebabkan radang otak pada bayi. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi, SPA SP TKPSK menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Rencanakan kebutuhan keuangan Anda dengan Tabungan Smart dari BPR Triastra. Tabungan ini dirancang untuk membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih terencana dan bijak untuk berbagai kebutuhan. Seperti untuk kebutuhan biaya sekolah anak, liburan, atau kebutuhan keuangan lainnya. BPR Triastra juga menyediakan layanan pick up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tabungan Smart, solusi menabung masa kini dari BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Muru, Jalan Raya Fatahillah Megucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Prodangdut.

0: Dut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di Pro Dangdut ya. Tinggal kurang lebih 20 menit ke depan lagi ya. Kali ini Rina bacakan WhatsApp yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Halo Pro Dangdut. Ini. Oke. Halo Pro Dangdut, ini Mas Teo dari Magelang. Pengen request lagu Kopi Dangdut, barusan aja di play ya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga. Ada Neneng yang ada di Kedaung, selamat siang. Pengen lagunya Duo Anggrek dong, Cikini Gondang Dia. Mau kirim salamnya untuk Mbak Rina yang lagi siaran, semangat selalu. Dan juga semuanya aja katanya. Salam kenal dari Neneng yang ada di Kedawong. Oke deh, kalau gitu langsung aja Rina bakal play. Ini dia, Cikini Gondang Dia.
1: Cikini Gondang Dia.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di Prodangdut siang hari ini. Dan sekarang waktunya Rina untuk bisa pamit dari Prodangdut. Akan segera hadir Rian Kristono yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada di Cirebon sore ini untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Untuk sesi pertama kita akan bergabung bersama Program 1 Jakarta untuk mengikuti beranda Asta Cita Nasional.
2: Stasiun Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat Kamis waktu Indonesia Barat. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di bawah babak kedua, tetapi Lionel Messi mengirimkan dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia edisi beruntun. Di partai final Argentina akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dulu memenangi laga semifinal lain kontra Prancis 2-0. Final akan langsung di Stadion MetLife, New Jersey pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat atau Senin di tanggal 20 Juli 2026. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi warga lewat program bantuan seperti beasiswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga program magister dan doktor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mui, Kabupaten Badung, tetap vitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan dari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang dari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak Tari Baris Bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil, pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di pura pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bendega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Uli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Made melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu?

0: besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Leman, baris Pendegel ini. Itu masih saya sendiri di Sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
1: Harapannya Bli Made untuk nantinya tari baris Mendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi. Entah kita harapkan di tingkat nasional. Seperti apa Bli harapannya?
0: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris Mendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada. Desa Cemagi, oh di sana ada baris Mendega. Sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini sudah banyak bermunculan dari benda seladat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris Mendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, dari lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak

0: 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
1: Memang dari Lambata.
0: Dari ya, Lambata. Maaf, dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya, Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
1: 30-an.
0: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
1: beranak cucu,
0: beranak
1: ya.
0: Cucu
1: jadi
0: di sini
1: akhirnya
0: ya.
1: Campuran deh di
0: campuran,
1: sini ya.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
0: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu, Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapor, ini juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Mbak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nunukan bekerja, nah jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik ya, dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang tetap terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
1: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT dan juga Tidung ya.
0: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu.
1: Tidung
0: jadi
1: Bulungan,
0: memang
1: ya?
0: Iya, bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
1: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
0: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan menciptakan tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
1: di situ langit dijunjung, harus menghargai.
0: Ya, harus menghargai.
1: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
0: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ya? Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
1: Keluarga semua sudah jadi.
0: Sudah kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh gak pernah ada Mbak, gak pernah. Bahkan bersatu Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati. Kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada kegesekan, supaya tidak saling jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesek sampai hari ini Mbak, enggak ada gesekan.
1: Sampai hari ini ya.
0: Enggak ada.
1: Tetap aman semuanya.
0: Tetap aman Mbak.
1: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
0: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengadakan adat Jepen ya,
1: Jepen.
0: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya NTT dan tidak saling menyinggung itu enggak ada Mbak sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya nggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu. Dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu, acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat
1: luar biasa, saling menghargai,
0: saling
1: pastinya
0: menghargai.
1: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
0: Ya, ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak-anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang Mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi, peran semua elemen itu penting Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu. Karena Mbak, ini zaman global ini zaman terbuka, akses informasi yang cepat begitu Mbak. Nah entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan menunjukkan ini aman
1: tetap
0: terus
1: aman.
0: Ya tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
1: Semoga ya.
0: Semoga.
1: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Lisan?
0: Iya, Mbak. Jadi memang yang terpenting gini, Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi, Mbak, dalam meningkatkan budaya, Mbak. Maksudnya antara suku Kidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi, misalnya di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini, Mbak.
1: Ya?
0: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu, Mbak, bisa menciptakan hal yang baru, kan begitu, Mbak. Okay. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Lisran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan, Bapak Lisran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya nih, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Pikirin. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang. Karena
0: lebih beda. Sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya. Iya. Oke. Okay. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah, seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak
1: untuk melestarikan ini? Sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga ini yang harus, seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu, kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan. Itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua. Seperti itu awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih. Yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini ya, budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya, daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Senip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

Kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya.

0: Jadi memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih? Apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peternakna awalnya. Jadi peternakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya, namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peternakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, okay. Berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka, ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun, dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, Kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berjanji untuk pemuda melalui entrepreneurial. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Kepulauan Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor, karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat kita?
0: Alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jaringan pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih bang kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan kepada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dari para tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsih pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, tapi di depan itu ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari Stain Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Cirebon sore ini untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Pukul 16, sesaat lagi kita akan bergabung tentu saja bersama RRI ataupun di Program 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar. Setelah itu saya akan temani kembali Anda di Cirebon sore ini sampai tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dan BPS itu sudah merilis bahwa pengangguran terbuka, nuka tinggali kurang gitu ya, itu 6,09 dari angkatan kerja. Jadi sebetulnya kalau 1,2 angkatan kerja, presentasenya 6,9 pengangguran, berarti sekitar 70 ribu pengangguran kita. 70 ribu, baik. Ya, makanya wajar kalau disebut sebagai penganggurannya tinggi.
3: Adapun untuk yang MCK-nya ya nyuci, mandi gitu kan, keperluan yang lainnya itu masih memanfaatkan sumber air yang ada gitu ya, terutama ada kebutuhan ada MCK umum yang sampai saat ini masih dipergunakan oleh masyarakat Kampung Gayam.
1: Itulah pendengar pokok Warta Jabar Sore hari ini edisi Kamis 16 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya bersama saya Bot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, pelibatan generasi muda dan juga UMKM dinilai mampu mengubah citra koperasi. Selengkapnya disampaikan Sekar Damayanti.
4: Ya bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan.
5: Perlibatan generasi muda dan pelaku UMKM lokal dinilai menjadi strategi untuk memperkuat citra koperasi sekaligus mempercepat implementasi program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Cirebon dan sekitarnya. Hal tersebut dikatakan Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Dr. Abdul Aziz kepada RRI. Ia mengatakan desa memiliki potensi sumber daya manusia yang besar sehingga perlu dilibatkan dalam pengelolaan koperasi melalui inovasi dan pengembangan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4: Karena kita masyarakat beragama, ya bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan. Karena rata-rata itu di desa, apalagi kalau desanya mendekati desa-desa kota, itu kan potensi sumber daya manusianya kan banyak tuh. Nah itu coba direkrut atau paling tidak ya curah pendapat, curah pemikiran bagaimana agar supaya koperasi itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kan wujud dari koperasi itu sifatnya kan ta'awun ya, syirkatul ta'awun, sehingga mereka juga harus memahami betul apa sih sebetulnya tujuan dari didirikannya koperasi dan untuk apa.
5: Lebih lanjut, ia menuturkan koperasi tidak boleh dipandang sebagai pesaing UMKM, melainkan sebagai mitra yang memperkuat ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk dan sumber daya desa. Menurutnya, keterlibatan generasi muda, pengurusan yang solid, serta kolaborasi dengan UMKM akan menjadikan koperasi lebih menarik dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Akibat tidak sebandingnya antara pencari kerja dan juga lapangan pekerjaan tersedia, berdampak terhadap 70 ribu orang di Kabupaten Garut yang menganggur. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
6: Berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik BPS, angkatan kerja di Kabupaten Garut ada sekitar 1,2 juta jiwa atau 50% dari 2,4 juta jiwa populasi penduduk Kabupaten Garut. Namun demikian, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Garut, Nia Gania, angka pengangguran di Kabupaten Garut masih tergolong tinggi, yaitu di angka 0,9% atau sekitar 70 ribu orang. Sedangkan untuk angka pencari kerja yang dilegalisasi dengan kartu kuning yang terdaftar di lembaganya dalam satu semester di tahun 2026 ini tercatat sekitar 12 ribu orang. Jadi rata-rata per bulannya warga Garut sebagai pencari kerja sebanyak 2 ribu orang. Dan mayoritas didominasi lulusan SMA atau SMK serta perguruan tinggi. Ia menyatakan bahwa realitasnya angka pencari kerja tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang tersedia. Dan dikhawatirkan jika pengangguran dibiarkan maka akan berdampak terhadap kemiskinan serta kejahatan.
2: Jadi BPS sudah merilis angkatan kerja itu 1,2. Nah angkatan kerja ini sudah dihitung oleh BPS besar sekali. Jadi kalau ada 2,6 juta penduduk, maka sebetulnya ya hampir 1,2 itu ya mendekati 50% angkatan kerja. Di dalamnya ada tenaga kerja. Dan BPS itu sudah merilis bahwa pengangguran terbuka, nuka tinggali kurang gitu ya, itu 6,09 dari angkatan kerja. Jadi sebetulnya kalau 1,2 angkatan kerja, presentasenya 6,9 pengangguran, berarti sekitar 70 ribu pengangguran kita.
7: 70 ribu, ya.
2: Makanya wajar kalau disebut sebagai penganggurannya tinggi.
6: Maka dari itu menurut Gania, pihaknya terus berupaya untuk menekan atau meminimalisir jumlah angka pengangguran di Kabupaten Garut dengan berbagai strategi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat kompetensi pencari kerja jadi lebih baik dan memiliki skill atau kemampuan terampil melalui pelatihan vokasi. Ia menyampaikan institusinya kini memiliki sekitar 8 pelatihan tenaga kerja yang dibiayai oleh APBD. Selain itu juga pihaknya melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, baik lokal maupun perusahaan modal asing atau PMA yang ada di Kabupaten Garut. Ia menyampaikan para pencari kerja yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK dan di sejumlah lembaga pelatihan lainnya diberikan berbagai ilmu keterampilan dari mulai menjahit, desain grafis, barista, keterampilan, dan pelatihan.
1: Disnaker Kota Bandung memberikan subsidi pelatihan kerja ke Jepang hingga 15 juta guna mendorong pengurangan angka pengangguran. Ate Burhanuddin menyampaikan laporannya.
8: Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kota Bandung memberikan subsidi pelatihan bagi warga yang ingin bekerja di Jepang sebagai upaya menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Abeliana mengatakan calon pekerja yang akan berangkat ke Jepang membutuhkan biaya cukup besar, mulai dari pelatihan bahasa, pengurusan visa hingga biaya hidup sebelum menerima gaji pertama. Total kebutuhan dana diperkirakan mencapai 65 juta hingga 85 juta. Menurutnya, pemerintah melalui Disnaker memberikan bantuan berupa subsidi pelatihan sebesar 10 juta hingga 15 juta kepada peserta yang diberangkatkan melalui lembaga pelatihan kerja LPK yang terdaftar di Disnaker. Sementara itu, untuk memenuhi kekurangan biaya keberangkatan, LPK umumnya bekerja sama dengan perbankan melalui skema kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga sekitar 6%. Yayan menilai program penempatan tenaga kerja ke luar negeri memberikan banyak manfaat. Selain memberikan devisa bagi negara, para pekerja juga memperoleh keterampilan, kemampuan bahasa asing, serta budaya kerja yang disiplin. Dikatakannya jumlah peserta yang dapat difasilitasi masih bergantung pada kemampuan anggaran daerah. Selama anggaran masih tersedia, Disnaker membuka peluang seluas-luasnya bagi LPK untuk mengusulkan peserta.
9: Ke Jepang itu butuh pelatihan, butuh visa, butuh biaya hidup sebelum digaji kan ya. Nah, ini total-total menurut saya sih sekitar 65 sampai 85 itu butuh anggaran. Dari mana? Sebagian dari pemerintah untuk pelatihannya. Jadi kalau ada LPK yang memberangkatkan ke Jepang, lapor ke Disnaker, lagi tadi Diskominfo nya, lapor ke Disnaker. Nah, di Disnaker subsidi nih, Pak, ada anggaran sekian, 10 juta sampai 15 juta kita kasih gitu. Kemudian biaya sebagiannya dari mana nih? Sementara kan warga kita sedang tidak mampu, itu biasanya si LPK itu bekerjasama dengan perbankan, dengan KUR.
8: Selain program penempatan kerja ke Jepang, Disnaker Kota Bandung juga menjalankan program magang bersubsidi dalam program tersebut. Peserta magang memperoleh uang transportasi dan makan yang ditanggung Disnaker. Menurut Yayan, program magang memberikan manfaat bagi dua pihak. Industri memperoleh tambahan tenaga kerja, sementara peserta mendapatkan pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan secara langsung di dunia usaha.
1: Pengembangan gastronomi dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengangkat potensi bahan pangan lokal sekaligus memperkuat identitas kuliner Kota Bogor. Laporannya disampaikan Ade Sri.
10: Pengembangan gastronomi dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengangkat potensi bahan pangan lokal sekaligus memperkuat identitas kuliner Kota Bogor. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas, berbagai produk lokal diharapkan memiliki nilai tambah serta mampu dikenal lebih luas. Praktisi kuliner, Vicky Mulyadi Putra mengatakan, bahan pangan lokal Bogor memiliki kualitas yang baik dan berpotensi diolah menjadi berbagai menu kreatif bernilai tinggi. Menurutnya, gastronomi menjadi wadah untuk menghadirkan inovasi kuliner yang dapat menjadi identitas baru Kota Bogor di masa mendatang.
11: Bahan lokal tuh sebenarnya mewah banget.
7: bisa cuma jadi ini doang, padahal bisa make it something gitu loh, dari si bahan-bahan yang Bogor punya sendiri gitu loh. Makanya aku pengen angkat itu sih, value-nya si produk-produk Bogor, gastronomi Bogor ini, makanya jadi wadah nih, makanya bisa nih aku masuk ke situ gitu untuk make it something. Dengan gastronomi Kota Bogor ini kita bisa nge-create menu baru untuk Kota Bogor buat orang Bogor di masa depan nanti aja sih. Semoga terjadi dengan lancar dan semuanya happy.
10: Sementara itu, Ketua Forum Bogor Kota Gastronomi Haidar Wujanto mengatakan, forum yang baru dibentuk telah mendapatkan dukungan pemerintah Kota Bogor sebagai langkah awal menuju pengajuan Kota Bogor sebagai Kota Gastronomi UNESCO. Saat ini, pihaknya juga menjalin koordinasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata untuk mempersiapkan proses tersebut.
11: Saat ini kami baru bentuk forum Bogor Kota Gastronomi di SK-kan oleh Pak Wali gitu, dan Pak Wali sudah sangat mendukung kami gitu. Karena kalau kita lihat UNESCO itu kota gastronomi di Indonesia itu belum ada. Jadi kita lagi sama-sama apa ya, menyatukan kekuatan di Bogor nih. Dan kita koordinasi sama Menekraf, Menteri Pariwisata juga gitu, untuk kemudian kita pantas loh disebut jadi kota gastronomi. Dan harapan kami dari government juga support sehingga ketika kita prosesnya ke UNESCO itu lancarkan gitu.
10: Melalui penguatan ekosistem gastronomi, diharapkan kekayaan kuliner dan bahan pangan lokal Bogor semakin dikenal serta mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kuliner di Kota Bogor.
1: Bagaimana pendengar, masyarakat Bogor memandang gastronomi sebagai salah satu cara meningkatkan potensi daerah? Berikut pandangannya.
12: Sebagai orang Bogor saya sih bangga ya. Memang dari dulu makanan khas di sini banyak, kayak soto mie, laksa sampai asinan. Menurut saya cocok kalau Bogor dikenal lewat gastronominya.
13: Kalau saya sih setuju banget ya. Orang Bogor sendiri juga masih sering makan kuliner khas, bukan cuma wisatawan. Tinggal lebih sering dipromosikan aja sih, biar makin banyak yang tahu kalau makanan khas Bogor itu beragam.
14: Ya cocok juga sih. Menurut saya kuliner itu sudah jadi bagian dari identitas Bogor. Harapannya makanan tradisional tetap dilestarikan. Terus

0: Komponen penting adalah petani, peternak begitu ya. Kalau melihat hal tersebut, Bang Sion, kira-kira bagaimana kondisi petani dan peternak muda lah katakan di Kota Bogor saat ini, Bang Sion?
1: Ya, terima kasih sebelumnya Bung Presenter, dan selamat pagi para pendengar RRI. Jadi tentunya apa namanya, kalau bicara petani dan peternak mineral saat ini, itu sedang mengalami pergeseran paradigma, Bang. Dulu itu anak muda melihat pertanian dan peternakan itu kotor, tidak pasti dan kuno tentunya. Tapi hari ini kita bersama HPPMI, rekan-rekan muda melihat sektor ini dengan cara pandang baru. Itu dengan sektor yang berbasis teknologi, inovasi, dan punya potensi bisnis yang sangat menjanjikan tentunya. Yang membuat anak muda yang mau masuk ke sektor ini ada tiga hal utama, Kang. Yang pertama itu adalah peluang pasar, sentuhan teknologi, sama panggilan sosial. Kami ingin membuktikan bahwa pemuda bisa menjadi motor penggerak ketahanan pangan daerahnya masing-masing, bukan sekedar penonton di tengah pesatnya pembangunan di Kota Bogor.
0: Iya.
1: Itu sih, Kang.
0: Oke. Kemudian manfaat apa kira-kira yang dirasakan kalau misalnya nanti ini terwujud begitu ya, kota gastronomi, kalau dari pandangan Bang Sion sendiri?
1: Tentunya banyak sih manfaat yang ini apa namanya terkait gastronomi, seperti kan inovasi teknologi segala macam sih. Gitu sih, Kang. Tentunya berdampak, sangat berdampak, kita dukung sekali apabila Kota Bogor jadi salah satu kota gastronomi.
0: Apalagi nanti kan kalau misalnya jadi gastronomi begitu ya, kulinernya berkembang gitu ya, kan yang diuntungkan juga para petani dan juga peternak gitu ya. Betul. Karena bahan-bahan bakunya diambil dari para petani lokal. Betul, gitu ya. Betul. Tapi seberapa kuat tuh pondasinya untuk petani dan juga peternak di khususnya di Kota Bogor gitu, Bang Sian?
1: Cukup ini sih, Kang. Cukup membantu lah. Karena apa ya, ibaratnya gimana ya, negasinya agak beli.
0: Pokoknya cukup kuat lah begitu ya. Apalagi butuh support juga dari apa namanya, pengusaha-pengusaha kuliner begitu ya.
1: Iya, betul. Karena kan pasti kan balik lagi tadi yang seperti Akang bilang, bahan bakunya dari teman-teman
0: petani begitu ya, peternak gitu ya.
1: Memang pemerintah juga harus hadir. Dimana kan lahan kita dan tempat kita kan terbatas ya, Kang ya. Sama halnya ini pada saat yang kami tanyakan waktu itu ke pemerintah lewat Pak Wali dan Pak Sekda saat itu. Bagaimana cara pemanfaatan lahan-lahan aset yang kosong bisa dijadikan lahan-lahan pertanian, itu misalnya kayak hidroponik, terus ternak ayam, ayam petelur, gitu sih, Kang.
0: Terus sejauh mana gitu ya untuk nego-nego soal bisa petani kemudian peternak bisa memanfaatkan lahan kosong itu?
1: Nego-negonya sih kita sebenarnya sudah berjalan hampir 3 tahun, Kang. Yang pertama kan kami pemetaan dulu di mana lahan-lahan aset yang bisa kami pakai. Karena bagaimanapun juga kan lahan-lahan tersebut bisa dipakai baik itu sektor pertanian maupun peternakan, yang dampaknya bisa mengurangi angka pengangguran. Tapi persoalannya hari ini adalah rangsangan terhadap anak muda atau orang dalam back to nature lah, atau mau kembali ke bertani. Itulah yang menjadi PR besar kita, bagaimana cara bersosialisasi atau sosialisasikan tentang dunia pertanian dan peternakan.
0: Betul.
1: Dan kami kemarin sempat ngobrol juga sama dinasti KPP yang di Buwina, Sekdis, di mana kami coba untuk mencari dan memberikan solusi terkait back to nature itu, Kang. Jadi gimana sih ini, daripada ada yang nganggur atau maaf kata kayak ngamen atau jadi kuli, mereka mau bertahan di Gemba.

0: Semoga perbincangan kita bermanfaat untuk.
1: Ya, pendengar, informasi selanjutnya, BPS Kota Cirebon memastikan data sensus ekonomi 2026 aman. Warga diminta tidak percaya hoax. Reporter Aura Aulia menyampaikan laporannya.
2: Jadi BPS, mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata, ya, teman-teman mendata, minta statistik, ini menjamin kerahasiaan data.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Masyarakat pun diminta tidak mudah percaya terhadap informasi menyesatkan yang beredar di media sosial seperti dugaan kebocoran data pribadi. Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan perlindungan data responden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Seluruh petugas sensus wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pendataan. Ia menjelaskan data seperti nomor induk kependudukan atau NIK diperlukan sebagai identitas unik agar dapat diintegrasikan dengan informasi sosial ekonomi masyarakat. Namun data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Selain itu, BPS juga menerapkan sistem keamanan digital untuk melindungi data yang masuk ke server. Menurutnya, seluruh proses penyimpanan telah dilengkapi teknologi pengaman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
2: Karena data ini menjadi, kalau kami dibilang menjadi rekod unik, ya, artinya nanti data ini akan kita kombinasikan dengan data-data yang dimilikinya. Oh, kalau si A, NIK ini kira-kira kondisi sosial ekonomi seperti apa. Nah, kalau BPS, insya Allah secara undang-undang memang menjamin kerahasiaannya. Yang pertama kerahasiaan, sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Statistik nomor 16/1997, ya. Jadi BPS, mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata, ya, teman-teman mendata, mitra statistik, ini menjamin kerahasiaan data.
3: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data. Petugas resmi menggunakan rompi BPS, membawa surat tugas, serta memiliki kartu identitas yang dilengkapi kode QR untuk diverifikasi. Ia menegaskan petugas BPS tidak pernah meminta nomor OTP, PIN maupun data rekening bank. Jika menemukan pihak yang mengatasnamakan BPS dan meminta informasi tersebut, masyarakat diminta untuk segera melakukan konfirmasi ke kantor BPS. Pihaknya berharap masyarakat tetap berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 karena data yang diberikan akan menjadi dasar penyusuran berbagai kebijakan pembangunan nasional. Aura Aulia melaporkan.
1: Warga Kampung Gayam RW 12 Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur memerlukan pasokan air bersih karena sumur sudah mulai mengering. Yan Sofian melaporkan.
4: Sebanyak 4.000 liter air bersih dari Perumdam Tirta Mukti Cianjur bekerjasama dengan BPBD dalam rangka melakukan distribusi air bersih kepada warga Kampung Gayam yang membutuhkan. Dengan adanya pendistribusian air bersih itu berkat laporan dari RW dan kelurahan bahwa warga Gayam membutuhkan air bersih untuk masak dan minum. Pasalnya, sebagian sumur mulai mengering. Demikian diungkapkan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Cianjur Samudra Wira.
5: Untuk kebutuhan air bersih tadi itu sudah mulai agak terganggu, ya, terutama tadi untuk kebutuhan minum, ya, minum dan masak gitu, ya. Nah, ini kita mendistribusikan air bersih itu untuk kebutuhan minum dan masak. Adapun untuk yang MCK-nya, ya, nyuci, mandi gitu kan, keperluan yang lainnya itu masih memanfaatkan sumber air yang ada gitu ya, terutama ada kebutuhan ada MCK umum yang sampai saat ini masih dipergunakan oleh masyarakat Kampung Gayam.
4: Kebutuhan air bersih sangat diperlukan baik untuk masak dan minum. Untuk kebutuhan air bersih di Kampung Gayam mulai terganggu, apalagi untuk kebutuhan minum. Sedangkan untuk kebutuhan lainnya, MCK masih menggunakan sumber air yang ada atau MCK umum.
5: Adapun untuk yang MCK-nya, ya, nyuci, mandi gitu kan, keperluan yang lainnya itu masih memanfaatkan sumber air yang ada gitu ya, terutama ada kebutuhan ada MCK umum yang sampai saat ini masih dipergunakan oleh masyarakat Kampung Gayam.
4: Namun apabila membutuhkan kembali pasokan air bersih, BPBD sudah berkoordinasi dengan PDAM Tirta Mukti dan PDAM siap memberikan bantuan air bersih.
1: Dinas Koperasi UKM menyiapkan desa dalam menjalankan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Laporannya disampaikan Rena Safira.
6: Kita sudah mengikuti arahan ataupun regulasi yang diwujudkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
7: Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah indikator yang memastikan kesiapan desa menjalankan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi program nasional penguatan koperasi berbasis desa. Kepala Bidang Koperasi Desa, Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Zamroni Alhadi mengatakan penetapan desa percontohan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah indikator kesiapan sebagai acuan pelaksanaan program.
6: Kita akan langsung mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Tetap kita akan mengikuti arahan ataupun regulasi yang diwujudkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Serta sebetulnya ada beberapa kesiapan daerah. Ini adalah kesiapan desa. Jadi sebenarnya dikatakan bahwa seperti apa sih sebetulnya desa itu dikatakan apa? Siap tadi.
7: Menurutnya, kesiapan desa diawali dengan komitmen pemerintah desa bersama masyarakat membangun koperasi yang bermanfaat bagi seluruh anggota. Desa juga harus memiliki potensi usaha jelas serta pengurus yang memahami fungsi organisasi secara profesional. Legalitas pendirian koperasi menjadi syarat penting sebelum seluruh kegiatan usaha dijalankan secara optimal di tingkat desa. Tata kelola yang akuntabel dinilai akan memperkuat kepercayaan anggota sekaligus menjaga keberlangsungan koperasi ke depannya. Rena Safira melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, SMA Pasundan 1 Bandung terima 432 siswa baru setelah puluhan calon peserta mengundurkan diri akibat program PCMB yang diinisiasi oleh Gubernur. Maliawan Yusuf melaporkan.
8: Tingginya minat masyarakat mewarnai proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SMA Pasundan 1 Bandung. Meski menerima sekitar 1.000 pendaftar, jumlah siswa yang akhirnya resmi terdaftar di SMA Pasundan 1 Bandung sebanyak 432 orang. Kepala SMA Pasundan 1 Bandung, Cahya, mengatakan sekolah sebenarnya telah memenuhi kuota sebanyak 456 siswa untuk 12 kelas. Namun pada tahap kedua SPMB terjadi perubahan regulasi dengan adanya program pemetaan calon murid baru atau PCMB yang digagas Provinsi Jawa Barat. Akibatnya sebanyak 96 calon siswa yang sebelumnya memilih SMA Pasundan 1 Bandung kemudian diterima di SMA atau SMK Negeri di Kota Bandung dan mengundurkan diri. Kondisi tersebut membuat jumlah akhir peserta didik baru di SMA Pasundan 1 Bandung berkurang 96 orang dan akhirnya tersisa 432 siswa.
9: Sudah menutup proses pendaftaran karena dianggap bahwa sekolah kita sudah penuh. Tetapi karena regulasi yang ada di Jawa Barat, proses PCMB itu terdiri dari beberapa tahapan, makanya kita kecolongan lagi. Pada tahap pembukaan tahap kedua, tanggal 10 Juni, siswa yang sudah mendaftar ke SMA Pasundan 1 Bandung, ada yang diterima di SMA maupun SMK Negeri di Kota Bandung. Akibatnya, selama tanggal 10 dan tanggal 11, kurang lebih 96 yang mengundurkan diri.
8: Meski demikian, pihak sekolah tetap bersyukur atas tingginya kepercayaan masyarakat. Cahya menilai, pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan baik melalui penguatan sumber daya manusia maupun perbaikan infrastruktur. Usai proses SPMB, SMA Pasundan 1 Bandung kini melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan berlangsung selama 5 hari yang terdiri dari 2 hari di lingkungan sekolah dan 3 hari di Pusat Pendidikan Jasmani atau Pusdikjas TNI.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Batakus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
10: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Hingga nanti pukul 19, saya Rian akan menemani Anda tentu saja dengan berbagai macam informasi, salah satunya tentang jembatan gantung kecapi yang mulai dibangun. Yap, pendengar, harapan baru hadir bagi masyarakat Larangan Utara dan Larangan Selatan, Kelurahan Kecapi, Kota Cirebon, setelah puluhan tahun mengalami kerusakan dan tidak lagi dapat digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari warga, jembatan gantung kecapi kini mulai dibangun kembali. Jembatan gantung kecapi dibangun di atas Sungai Cikalong yang merupakan batas wilayah RW2 Larangan Utara dan RW18 Larangan Selatan, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Pembangunan jembatan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini harus mencari alternatif karena kondisi jembatan yang telah rapuh dan membahayakan keselamatan pengguna. Proyek ini ataupun kehadiran infrastruktur baru ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi, serta mempererat akses antar wilayah. Kodim 0614 Kota Cirebon menunjukkan komitmennya bahwa negara hadir untuk melayani dan membantu masyarakat melalui pembangunan jembatan gantung kecapi. Mudah-mudahan saja pembangunan ini menjadi hal yang tentunya membawa banyak manfaat untuk warga Larangan, ya, agar mobilitasnya lebih lancar lagi dan tentu saja tidak menggadaikan keamanan ketika harus lewat jembatan gantung seperti ini. Informasi ini Anda dapatkan dari rri.co.id dan kita masih di Cirebon sore ini sampai tuntas nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mabes Polri batal menetapkan Febri Andriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan berita yang valid dan kredibel terkait hal tersebut. Mabes Polri justru telah menetapkan Febri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU Tata Kelola Batubara Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU, PT Asabri dan PT Krakatau Steel pada 11 Juli 2026. Penetapan status tersangka dilakukan tidak lama setelah Febri memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Pendengar, bagaimanakah perakiraan cuaca untuk sore hari ini? Kita akan tentu saja mengikuti info cuaca yang nantinya akan menghadirkan perakirawan dari BMKG Kertajati.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Sudah ada Rosdiana Intan Azhari yang akan menyampaikan perakiran cuaca sore hari ini. Silakan, Rosdiana.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cimaja Kuning hari ini Kamis 16 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian perakiraan cuaca wilayah Cimaja Kuning esok hari, Jumat 17 Juli 2026 pada pagi hingga malam hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi UFO BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Dengar tentang golden ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, bisa

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda pendengar yang membutuhkan informasi azan maghrib. Azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya nanti akan berkumandang tepat pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hikmatul Mufidah, membacakan Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 1-2 hingga nanti dikumandangkannya azan maghrib pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan dukungannya terhadap aturan pembatasan gadget di lingkungan pendidikan atau sekolah. Menurutnya, kebijakan ini akan melindungi anak-anak dari ancaman negatif ruang digital. Hal tersebut dikatakan Mutia dalam keterangannya pada hari Rabu kemarin, 15 Juli 2026. Mutia menyebut aturan baru tersebut sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak PP Tunas. Menurutnya, pembatasan gadget yang selaras dengan PP Tunas menjadi bagian dari strategi nasional dalam melindungi anak di ruang digital. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menerbitkan surat edaran nomor 18 tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan guna mendorong penggunaan teknologi digital bijaksana, aman, dan bertanggung jawab oleh murid. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya perlindungan terhadap anak dari berbagai risiko penggunaan teknologi digital seperti adiksi digital, paparan konten negatif, kekerasan berbasis daring, ancaman keamanan siber, hingga gangguan terhadap kesehatan fisik dan mental.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadrang. Lebih dari sekedar pesta laut, nadrang adalah simbol penghormatan kepada alam.

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Programa Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta bahasa Cirebon, warta sing penting. Wali Kota Cirebon Effendi Edo ngehadiri workshop pemantapan rencana pembangunan tanggul laut utawi Giant Sea Wall segmen Cirebon. Perum Bulog Cabang Indramayu nyetak rekor penyerapan gabah langkung ageng selami sejarah. Warta selengkepe di Wawesteng Rian Kris. Wali Kota Cirebon Effendi Edo ngehadiri workshop pemantapan rencana pembangunan tanggul laut Giant Sea Wall segmen Cirebon ning Pelabuhan Cirebon dinten Rebo gangsal 12 Juni 2016. Acara sing dilempahaken ning BOP Pantura Jawa niki tujuane kangge nyelaraskan kebijakan sekantenan ngempalaken masukan kangge ngatasi ancaman banjir rob, abrasi lan mudune lemah ning pesisir. Effendi Edo nyelasaken yen piyambeke ngadukung penuh mega proyek sing didasari Perpres nomor 27 tahun 2016. Wali Kota ngajengaken perencanaan iki saged seimbang ning aspek sosial, ekonomi, sarang lingkungan. Sanese diskusi kegiatan menika uga isi survei lapangan sarang PT Pelindo Regional kalih kangge ningal kondisi nyata pesisir. Pemerintah Kabupaten Cirebon ngadaaken bazar perikanan ning latar kantor Dinas Ketahanan Pangan lan Perikanan DKPP dinten Rebo gangsal 12 Juli kangge ningkataken konsumsi ulam teng tingkat masyarakat. Kejawi mekaten sareng jembaraken pasar UMKM lokal. Macam-macam olahan sepertos ulam seger, daharan beku utawi frozen food, ngantos terasi disade kelawan regi mirah lan sampun ngangge sistem bayar non tunai utawi kris. Kepala DKPP Kabupaten Cirebon Sudiharjo nerangaken yen kegiatan menika tujuane kangge ngelingaken warga pentingipun protein ulam kangge kesehatan lan nambah pinter larea. Kejawi kangge kesarasan, bazar niki diajengaken saged muter ekonomi daerah sekantenan ngewangi para bakul ulam lokal ngenalaken produk unggulane sing langkung jembar. Bupati Majalengka Eman Suherman yakin bilih Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ajeng dados pusat industri dirgantara nasional. Hal niki dinyatakan sesampune penandatanganan MOU antawis PT Dirgantara Indonesia sareng PT BIJB ning Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Jakarta dinten Rebo ngantos Kemis 16 Juli 2016. Eman ngajengaken yen kerja sama strategis menika dados langkah awal sing penting kangge narik investasi, nyiptakan lapangan kerja enggal, lan ningkataken daya saing daerah. Mengkine, BIJB Kertajati mboten mung layani penumpang mawon, nanging diproyeksiaken dados pusat aktivitas industri penerbangan sing nguataken posisi Majalengka dados pusat ekonomi enggal ning kawasan Rebana. Perum Bulog Cabang Indramayu nyetak rekor penyerapan gabah langkung ageng selami sejarah. Ngantos pertengahan Juli 2016, gabah petani sing ketumbas sampun nyampe 150.000 ton utawi sangang dasa persen saking target setahun sing jumlahnya 107.000 ton. Capaian niku minggah kinten-kinten 0.5% dibandingaken tahun wingi. Pimpinan Bulog Indramayu Apip Wijaya jelasaken yen gabah GKP sing kualitasnya langkung sae ditumbas 6.000 gangsal atus per kilo sesuai HPP lan langsung dibayar kontan. Proses ngawal ketahanan pangan menika didampingi langsung ning Kodim 0616 Indramayu. Bulog ajeng teras tumbas gabah ngantos Desember 2016 kangge jaga regi sing stabil lan ugi pasokan pangan. Warta sing pungkasan. Pemerintah Kabupaten Kuningan ngadaaken Kuningan Job Fair 2016 ning Gor Ewangga dinten Rebo gangsal 12 Juli. Kegiatan niku nyediaken katahe gangsal 1000 lowongan kerja saking sekawan dasa perusahaan. Acara sing dibuka langsung ning Bupati Kuningan Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MS iniki ditekani sareng tiang ewan sing nembeng lira ngilari pademalan pedamelan saking wilayah 3 Cirebon ngantos Jabodetabek. Bupati Dian jelasaken kegiatan menika dados bukti nyata pemerintah kangge nurunaken angka pengangguran lan dorong kemajuan ekonomi daerah. Sanese lowongan kerja
Disnaker Trans uga nyediaken layanan konsultasi karir, pitung dasa paket pelatihan kompetensi kangge 1.200 peserta, sarang program beasiswa kerja legal ning Jepang kangge 50 peserta sing kepilih.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana
2: Kiu kiu, sendiri aja neng.
3: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita nggak?
1: Mau ditemenin nggak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini
4: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Cirebon sore ini untuk edisi hari Kamis, hari ke-16 di bulan Juli 2026. Pendengar, Lionel Messi kembali membawa Argentina ke final Piala Dunia 2026 dan kepastian Argentina melaju ke partai puncak ini didapat setelah mereka menumbangkan Inggris dengan skor tipis 2-1 di babak semifinal pada pertandingan yang digelar di Stadion Atalanta pada hari Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Meski tidak mencatatkan namanya pada papan skor, Messi berperan besar dalam 2 gol Argentina. Mantan pemain Barcelona tersebut merupakan arsitek dari 2 gol yang dicetak oleh Enzo Fernandez di menit ke-85 dan juga Lautaro Martinez di masa injury time. Pada laga melawan Inggris ini, Messi terlihat seperti banyak melamun atau kehilangan fokus. Pada beberapa pertandingan lainnya, Messi juga tampak lebih banyak berjalan kaki daripada berlari. Menurut laporan The Athletic, selama Piala Dunia 2026, 63% pergerakan Messi hanya berjalan kaki. Jauh lebih tinggi dibandingkan pemain lain. Bahkan ia menghabiskan 25% sisa waktu pertandingan hanya dengan berdiri, terlihat seperti orang melamun atau seperti orang bengong. Faktor usia kemungkinan bisa ini pengaruhnya besar sekali. Tapi ternyata Messi memang selalu menghabiskan waktu untuk menahan diri dan mengamati situasi. Menurut The Athletic, berjalan santai sejak dulu sudah menjadi bagian dari gaya bermain Messi. Langkah kakinya yang santai mungkin terlihat seperti kehilangan fokus, tapi para psikolog olahraga melihat hal ini sesuatu yang lain. Apa yang tampak seperti kemalasan sebenarnya trik mental berbasis sains untuk memicu kreativitas dan performa yang lebih tinggi. Menurut psikolog olahraga Eric Zimmer, dalam artikel terbarunya Scientific American mengulas bahwa berbagai strategi mental yang ia amati sepanjang perhelatan di Piala Dunia, salah satu ulasan Zilmer adalah mengenai momen ketika Messi tampak tidak terlibat dalam permainan. Sekilas hal ini terdengar negatif, baik dalam dunia olahraga maupun lingkungan kerja yang penuh tekanan. Fokus penuh pada target utama biasanya dianggap sebagai keharusan. Secara intuitif, anggapan tersebut memang benar, tapi Zilmer mengungkapkan bahwa penelitian neuroscience justru membuktikan sebaliknya. Bukti pencitraan saraf tertentu ataupun saraf terbaru menunjukkan bahwa saat pikiran sedang mengembara, otak sebenarnya tidak sedang beristirahat. Otak justru sedang memproses informasi dengan cara yang berbeda. Untuk itulah mungkin ketika Messi berjalan kaki dan lebih banyak bengong justru lebih berbahaya dibandingkan pergerakannya ya, dan mungkin memang masalah umur juga. Informasi ini saya dapatkan dari CNN Indonesia dan tentu saja kita masih di Cirebon sore ini sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar, saat ini pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat. Saya pamit dari Cirebon sore hari ini, sore ini untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Seperti biasa, pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti buletin berita, dan selepas itu Anda bisa kembali bersama kami di Cirebon malam ini. Jadi pastikan terus bersama kami program RRI Cirebon, program 1 RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyeknya Salam Cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12 ribu tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Igusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Beras ada beberapa jenis yang kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dialog dan mungkin berhubungan nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zarotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah. Jadi kalau

0: juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, nanti kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Tidak ada.
6: Yang kami dulu
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya, banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi langsung.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri

0: sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
1: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu tetap imbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang mulai pembangunan. Target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama. Tahap keduanya untuk penambahan ruang kelas lagi.
0: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
2: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak parah-parah sama kan. Terus nggak bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
0: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
3: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
4: Ya.
3: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
0: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Nias Yatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munir Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
7: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang terus apa berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
6: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
8: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
6: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi.

0: mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
1: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
2: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
1: selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
3: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
4: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
3: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
4: Habis malam ini.
3: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
1: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Di penanganan bencana alam terus
5: berlangsung. Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
6: Siap bergoyang.
7: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
8: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aro Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Di sesi pertama kita akan mengikuti mimbar agama Islam. Ya, mendengar mimbar agama Islam kali ini akan membahas mengenai menjadi muslim yang baik bersama Bapak Ustadz Sunaria SPDI MM yang sudah hadir bersama saya di studio. Selamat malam, assalamualaikum Pak Ustadz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah. Ya, ini akan memberi pelajaran kita untuk menjadi muslim yang baik, ya, Pak.
3: Iya, okay.
8: Silakan, Pak Ustaz.
3: Ya, terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin pemirsa Radio RI Pro 1 Cirebon yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita sanjungkan pada kesempatan kali ini selain memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semua. Baik itu nikmat berupa kesehatan, nikmat yang tiada taranya, terlebih nikmat iman dan Islam yang Allah masih patrikan ke dalam jiwa kita. Semoga nikmat iman Islam itu yang Allah patrikan ke dalam jiwa kita senantiasa kita pelihara. Jangan sampai ketika nikmat iman dan Islam itu kita sia-siakan, justru nikmat iman Islam itu akan menjauh daripada kita. Karena nikmat iman dan Islam itu tak ubahnya kita ketika kita memelihara sebuah atau setangkai pohon, ya, pohon yang ketika pohon itu kita pelihara dengan disiramnya, dengan diberi pupuk, maka tanaman itu atau pohon itu akan tumbuh dan bahkan bisa menghasilkan buah. Tapi sebaliknya, ketika pohon itu kita biarkan, ya, tanpa kita siram, bisa jadi tanaman itu akan kering dan bahkan mati. Begitu juga dengan nikmat iman dan Islam. Kalau kita tidak pelihara, kalau kita tidak dipupuk, jangan harap keimanan keislaman kita akan senantiasa bersama kita. Justru akan menjauh daripada kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita sama-sama senantiasa mengintrospeksi diri. Sudahkah kita menjadi muslim yang baik? Sudahkah kita senantiasa memelihara keimanan keislam yang Allah senantiasa patikan dalam jiwa kita? Salawat salam semoga Allah tercurahkan pula kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya umat Nabi Muhammad, umat yang selalu dan senantiasa istiqomah menjalankan sunah-sunahnya. Hadirin jamaah atau pemirsa RRI Pro 1 Cirebon yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat tema menjadi muslim yang baik, ini adalah sangat menggelitik buat kita. Allah Subhanahu wa taala kasih kita umur 40, 50, 60 dan seterusnya. Nah, keislaman kita bisa jadi dari keluarga kita, bisa jadi mungkin karena identitas dan lain sebagainya. Namun pertanyaan yang mendasar adalah sejauh manakah kita menjadi muslim yang baik? KTP sih bisa Islam, kakak bisa Islam, SIM juga bisa Islam, tertera agama kita. Tetapi perilaku kita sudahkah menjadi muslim yang baik? Nah, bahkan saking pentingnya keislaman kita, di dalam surat Ali Imran ayat 102 kita ingatkan tuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya kamu takwa, dan janganlah kamu mati kecuali membawa Islam. Jadi Islam itu harga mati. saking pentingnya hendaknya nilai Islam harus dibawa sampai mati. Nah, pernyataan Allah tadi tentunya harus membekas dalam jiwa kita. Sudahkah kita menjadi muslim yang baik? Bahkan Allah ingatkan, ya, Allah mengkritik dalam salah satu firman Allah, wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Ya. Dan di antara manusia, ya, ada yang mengatakan saya sudah beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi kata Allah, kamu belum beriman. Kamu belum muslim. Kamu belum melaksanakan apa itu Islam, apa itu muslim dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu bagaimana atau pintu gerbang apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu agar kita menjadi muslim yang baik? Tentunya muslim yang baik itu tidak identik kesolehan hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi kita harus menebar, memberikan keselamatan bagi alam semesta sesuai dengan makna Islam. Ya. Artinya memberikan kedamaian. Ya. Memberikan ketundukan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai Islam itu tidak hanya ditonjolkan dengan kesolehan atau kesolehan yang sifatnya individu, tetapi menunjukkan kesolehan yang sifatnya sosial. Nah, setidaknya ada dua syarat untuk menjadi muslim yang baik. Apa itu? Yang pertama, hendaklah seorang muslim itu menjadi muslim yang memberikan kemanfaatan bagi yang lainnya. Sehingga Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan kemanfaatan bagi yang lainnya. Jadi kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, sudahkah kita menjadi muslim yang telah memberikan kemanfaatan bagi yang lainnya? Apa indikatornya? Indikator dari kemanfaatan itu adalah keberadaan kita selalu dinanti-nantikan dan ketidakberadaan kita selalu dirindu-rindukan. Tentunya kenapa orang ini menanti-nantikan kita? Kenapa orang ini atau masyarakat ini merindukan kita? Karena memberikan kemanfaatan bagi yang lainnya. Nah, kemanfaatan ini bisa dilihat dari sudah sejauh manakah kita memberikan kemanfaatan itu bagi yang lainnya. Coba kita lihat apa yang dikatakan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ingin menjadi muslim yang ideal, muslim yang baik, bolehlah kita mencontoh dari seekor lebah. Ya. Kenapa kok kita harus memberikan perumpamaan-perumpamaan? Ya. Agar kita mudah mencernanya, mudah mengertinya. Ya, kenapa kok kita mencontoh kepada seekor lebah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Masalul mukmin kamasal nakhl." Perumpamaan seorang beriman itu seperti seekor lebah. Ada indikator atau ada tiga indikator lebah yang harus kita menjadikan kita seperti lebah. Yang pertama, akalta thayyiban. Lebah itu kalau makan makanan yang baik, selektif. Ya. Yang dimakan lebah itu saripatinya. Tidak sembarangan lebah itu makan, tidak seperti seekor lalat yang nempel di tempat kotor, nempel kotor yang lain, apalagi seekor nyamuk yang ketika mencari makan justru merugikan yang lainnya, justru menebarkan penyakit. Tetapi seekor lebah ketika dia makan itu pilih-pilih. Apa ibrahnya, apa pelajarannya yang bisa kita ambil? Orang Islam itu, orang Muslim itu adalah senantiasa selektif ketika mencari makan. Tentunya mencari makan makanan yang halal, halalan thayyiban, makanan yang ketika kita mencari makan Allah ridho. Ya. Alangkah naifnya ketika kita mencari makan tapi bukan halalan thayyiban. Ada tuh rumus ya. Halal dikali halal sama dengan halal jidan. Nah, ini idealnya. Kita mencari dari yang halal ya. Terus kita salurkan kepada yang halal, maka inilah keberkahan yang ada. Seorang suami banting tulang mencari nafkah buat anak dan istrinya dari yang halal dan diberikan kepada istrinya dan anaknya dari yang halal, itulah keberkahan suatu keluarga. Tetapi sebaliknya, ketika kita mencari yang halal tetapi dikeluarkan dengan cara yang haram, maka akan menjadi keharaman pula. Seorang suami mencari dengan cara yang halal tetapi dikeluarkannya, dipraktekannya bukan dari yang halal, justru yang haram, inilah akan menjadikan kehancuran-kehancuran. Juga sebaliknya, ketika seorang suami atau apapun bentuknya mencari dari yang haram diberikan kepada anak dan istri kita, sama saja kita menuangkan bara api neraka ke dalam mulut istri dan anak kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sehingga kalau kita melihat dari seekor lebah itu selektif sekali mencari makan. Nah, kita pun sama. Hendaklah kita mencari makanan-makanan yang halal dengan cara yang halal, dan nantinya akan menjadikan keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seekor lebah itu wadu'at thayyiban. Ya. Apa yang dia keluarkan ya, itu thayyiban, yang baik. Apa sih yang dikeluarkan oleh lebah? Madu. Madu itu kata Al-Quran ada syifa. Ya, ada obat di dalamnya. Ya. Nah, ibrah apa, pelajaran apa yang bisa dipetik oleh seekor lebah buat ngacak kita, buat pribadi kita? Ya, tentunya apa yang kita keluarkan, apakah itu ide kita, pikiran kita, kerja kita, tentunya yang positif, yang baik, sehingga menjadikan teman kita, sejawat kita, keluarga kita, apapun bentuknya, lingkungan kita, akan memberikan kenyamanan, memberikan kesenangan, memberikan kemanfaatan. Sehingga amat tepat ketika Nabi kita Muhammad SAW mengatakan khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berikan kemanfaatan yang baru. Dimanapun ya, kita berada, apakah kita sebagai seorang pemimpin di suatu jawatan, pemimpin di suatu kantor dan sebagainya, akan memberikan kemanfaatan bagi yang lainnya, akan mengeluarkan ide-ide yang cemerlang, yang kemanfaatannya itu dirasakan oleh yang lainnya. Dan yang ketiga, seekor lebah itu waqa'at thayyiban, ketika dia hinggap di satu satu tangkai dan sebagainya, itu tidak akan patah. Ya. Ya. Artinya seorang muslim, seorang beriman, ketika dia dimanapun berada, ya, di lingkungan organisasi apapun dia berada, tidak akan memberikan keonaran, tidak akan memecah belah, tidak akan menghancurkan, tapi justru memberikan rasa aman, rasa nyaman, persatuan, keeratan dan sebagainya. Inilah seorang muslim yang baik, yang ketika dia menjadi apapun bentuknya, apakah seorang guru, seorang karyawan dan sebagainya, akan menunjukkan keislaman yang baik ketika dia mampu memberikan kemanfaatan yang lainnya. Nah, dengan demikian, indikator yang telah dicontohkan oleh Rasulullah yang menjadikan perumpamaan seperti seekor lebah amat sangat tepat ketika kita terapkan dimanapun kita berada. Hadirin, pemirsa RRI Pro 1 Cirebon yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syarat yang terakhir, ketika kita ingin menjadi muslim yang baik adalah seorang muslim itu yang membuat orang muslim yang lainnya selamat, baik itu dari lisannya maupun dari tangannya. Hal ini pun ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ya akan berupaya semaksimal mungkin memberikan rasa aman ya, baik itu dari lisannya maupun dari tangannya. Orang muslim lisannya itu semaksimal mungkin memberikan ketenangan, memberikan ketentraman, tidak menyakitkan, tidak memberikan keonaran, justru menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang akan memberikan rasa aman pada dirinya. Inilah buah dari seorang muslim yang baik. Kehati-hatian orang muslim itu ditegaskan di dalam hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, falyaqul, hendaklah engkau berkata-kata yang baik. Nah, ini senada dengan hadis tadi ya. Lisannya itu memberikan ketentraman, memberikan keselamatan. Lisannya tidak akan memberikan kejahatan ya, justru memberikan keselamatan. Nah, orang muslim itu berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga lisannya. Sehingga kata pepatah Indonesia mengatakan, hari lisanmu adalah harimaumu, mulutmu adalah harimaumu ya. Artinya ketika kita tidak pandai menjaga mulut kita, maka kita akan mati, akan terkam oleh mulut kita sendiri. Nah, orang Islam, orang beriman berupaya semaksimal mungkin menjaga lisannya, jangan sampai lisan ini tadi menyakiti orang dengan cara memfitnah, dengan cara menggibah, mengadu domba ya, anarkis ya, dan lain sebagainya ya. Ya, kenapa kok kita tidak boleh berfitnah ya? Bahkan dalam salah satu firman Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Artinya apa? Kalau orang dibunuh mungkin langsung meninggal, tetapi kalau orang difitnah lambat laun matinya menyakitkan ya. Pekerjaannya dibunuh ya, mata pencaharian dibunuh, kehidupannya dikucilkan kan karena fitnah ya, itu lebih sakit, matinya pelan-pelan dibandingkan kalau orang tertabrak jeder mati. Tetapi tidak dengan orang yang difitnah, lambat laun difitnah terus sampai keluarganya dikucilkan sebagainya, lingkungan dikucilkan dan sebagainya, sehingga dia mati secara perlahan. Inilah mengapa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, kesemuanya itu dari apa? Dari lisan. Makanya ya, orang beriman itu, orang muslim itu berupaya semaksimal mungkin menjaga lisan kita. Orang beriman senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Di antara nikmat Allah itu adalah berupa lisan. Orang yang mensyukuri nikmat itu adalah memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu kita ingkari. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih nikmat berupa mulut, apa sih yang dimau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mulut? Oh, mulut itu kaulan karima, hendaklah mengucapkan dengan yang baik-baik. hadirin pemirsa RRI Pro 1 Cirebon yang dimiliki oleh Subhanahu Wataala. Yang kedua adalah orang muslim itu akan memberikan keselamatan bagi yadihnya, bagi tangannya, bagi kegiatannya, bagi kekuasaannya. Ya, tangannya, ya, apapun bentuknya akan memberikan rasa aman bagi yang lainnya. Inilah kriteria muslim yang baik. Oleh karena itu, ayo kita introspeksi diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi muslim yang baik? Karena muslim yang baik itu kita tidak disibukkan diri dengan kesolehan individu, kesolehan yang hanya berpihak pada pribadi saja, tetapi muslim yang baik itu akan memberikan kedamaian, memberikan keselamatan bagi yang lainnya, sesuai dengan nama Islam, memberikan ketentraman, memberikan keselamatan bagi pemeluknya. Mudah-mudahan uraian yang cukup singkat ini akan memberikan kemanfaatan buat kita semua dan akan memberikan, ya, keberkahan buat kita semua dan menjadikan motivasi untuk senantiasa memperbaiki kualitas, kuantitas keimanan keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Nasru minallahi wa qarib wa basyiril mu'minin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz Sunaria SPDI MM atas materi mimbar agama Islam untuk malam hari ini. Dan saya tutup pendengar untuk mimbar agama Islam kali ini, sampai bertemu lagi di minggu depan tentunya di mimbar agama Islam setiap hari Kamis malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

0: Game over.
1: Hei, bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Soal lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Papa, main yuk.
5: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
4: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
7: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Macapat Cirebon bersama Kang Akbarudin Sucipto Esos, budayawan dan seniman Cirebon, dan sudah terhubung bersama Kang Akbarudin Sucipto yang akan memberikan materi di Macapat kali ini mengenai hikmah mempelajari sejarah Cirebon. Assalamualaikum Kang Akbar.
8: Waalaikumsalam Mas Arul.
7: Ya, pripun kabare Kang Akbar?
8: Alhamdulillah Mas, suaranya tambah jelas.
7: Tambah jelas.
8: Sampun ten telepon.
7: Nggih Kang Akbar. Ini enggak kekramat Kang Akbar. Enggak malam Jumatan gitu.
8: Kliwonannya dari rumah saja.
7: Okay. Oh, ini malam Jumat. Oh ya, kliwon ya. Iya benar. Ya Kang Akbar, kita akan mempelajari hikmah mempelajari sejarah Cirebon ya Kang Akbar ya.
8: Betul sekali.
7: Ya, mangga Kang Akbar.
8: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng dalu kangge sedanten mawon saudara pendengar. Tengpundi mawon wontene di mana bae ayana. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini maturun sangat atas doanya sehingga malam hari ini saya kembali pulih dan batuknya mulai arang-arang kata orang Cirebon ya. Alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa di udara, di ruang dengar masing-masing. Dan malam hari ini saya kembali pengen ngajak ngobrol, ngajak guneman. Dan malam hari ini kita coba ngobrol jeroan, Mas Arul. Jadi kita ngobrol jeroan, kita coba bab hikmah ya. Walaupun kalau sudah bicara menggali atau merajut hikmah itu, kalau pakai logika psikologi itu pasti teori EQ ya. Iya. Ada positif, ada negatif, ada baik dan buruk gitu kan ya. Jadi malam hari ini kita akan mencoba kita dapat hikmah apa sih kalau kita mempelajari sejarah Cirebon. Dan walaupun ini spesialnya bagi masyarakat Cirebon ya, tapi tentunya semoga Cirebon bisa menjadi model pada kesempatan malam hari ini. Karena bagaimanapun juga masa lalu Cirebon yang tahun depan itu genap 600 tahun Mas Arul, usia kelahirannya itu dalam bahasa saya pernah punya pengalaman jadi negara. Okay. Gitu ya. Jadi kalau ada orang geger Cirebon jadi provinsi atau ikut sicilikan ya.
7: Ya. Receh.
8: Receh. Dalaman luru receh lah itu sih artinya ya. Agungnya pengapun. Dan karena masa lalu Cirebon itu pernah punya pengalaman jadi negara. Dan tentunya seiring dengan dinamika dan perjalanan waktu yang ada, semuanya bisa menjadi hikmah, Mas Arul. Hikmah bagi siapapun adanya yang sadar sejarah dan sadar budaya. Jadi kalau boleh saya nganyang ya, kalau boleh saya nawar, bukan bermaksud saya eksklusif ya, ataupun obrolan ini menjadi apa sangat-sangat khusus gitu kan ya. Artinya hanya orang-orang tertentu saja yang mau mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi dan dialami. Dengan catatan nawaitunya misalnya karena Allah ya. Terus hidupnya pun harus selalu ada pembaharuan. Karena ketika hari ini ternyata sama dengan kemarin, konon katanya kita sebetulnya masuk dalam daftar merugi ya Mas Arul. Jadi karena Cirebon itu yang mendirikannya itu orang-orang ikhlas ya, para pejuang-pejuang dakwah, pejuang syiar Islam dan memiliki jiwa kemanusiaan yang luar biasa. Bahkan Kanjeng Gusti Sinuhun Sayyidina Syekh Syarif Hidayatullah itu mendapatkan gelar Insan Nul Kamil ya. Jadi gelar kamilnya itu bukan bawaan dari lahir ya, nempel atau enggak. Ini hasil apa, olah diri, olah rasa, hasil sinau, hasil berguru, hasil berproses ya, berjuang dan sebagainya, sehingga pada sisi tertentu founding father Cirebon yaitu Sunan Gunung Jati itu juga disebut Insan Kamil kan, manusia sempurna ya. Tapi tentunya dalam proporsi ketika berada di Cirebon. Jadi kalau sudah bicara hikmah, terutama konteksnya dalam rangka mempelajari sejarah Cirebon, Mas Arul, tentunya agungnya pangapunten kalau ngomong sejarah itu kan artefak-artefaknya ataupun wilayah-wilayah privasinya itu masih kelihatan, Mas Arul. Karena ketika bicara sejarah Cirebon, misalnya Cirebon dulu pernah menjadi sebuah kerajaan ataupun kesultanan, saniki kesultanannya niku masih wenten ya.
7: Masih ada.
8: Kesultanan itu masih ada. Ya walaupun kemudian sekarang menjadi agungnya pangapunten, kalau boleh saya menyebut, misalnya sekarang ada Kesultanan Kesepuan, ada Kesultanan Kanoman, kemudian ada Kaprabonan, dan kemudian ada Kacirebonan. Itu memang takdir yang tidak bisa dipungkir ya, yang tidak bisa dihindari. Cirebon di 600 tahun setelah Sunan Gunung Jati ada jadi papak keratonnya, misalnya gitu ya. Nah ini konsekuensi logis dari sebuah dinamika peradaban yang ada. Nah ini jauh lebih beruntung, Mas Arul. Kita tahu kalau bicara sejarah dakwah Islam, kita menyebut di Pulau Jawa ini ada kerajaan yang namanya Demak Bintoro. Dengan sosok rajanya Raden Patah atau Panembahan Jimbunnya. Nah, kalau kita kemudian penasaran, ikut rombongan tur ziarah Wali Sanga misalnya ya, pergi ke Demak. Begitu selesai sholat subuh, Mas Arul, berdiri di gerbang Masjid Demak itu sambil menghadap ke timur, ingat-ingok Mas Arul. Tengok-tengok. Jarene ningkene kubungin anak keraton ya. Anak-anak kerajaan. Besar kan gitu Mas Arul ya. Sampai tokoh-tokohnya pun terkenal kan gitu. Bang Dika ya. Ngingok, ngetan rada ngidul ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin Tenggara ya. Kunci SMP ya. SMP Negeri 1 atau apa itu ya. Nah jadi gulat-gulat gitu tuh Mas Arul ya. Dikeliling alun-alun, tidak ketemu, jangankan keratonya, gerbangnya saja tidak ada. Nah, tetapi kalau di Cirebon ya, candi bentarnya masih ada, kan gitu ya. Terus kemudian lawang si Blawongnya, khasnya Kraton Kanoman masih ada. Tajuk keramatnya Keprabonan masih ada. Kemudian juga apa kecarbonannya juga masih ada. Jangankan dilihat, diraba pun bisa kan gitu. Jadi ini sungguh sangat luar biasa. Artinya kalau bicara Demak, itu akhirnya yang dialami itu sirna hilang kertaning bumi. Beli doncok di wong, beli di serbuning oleh wong lian, burak dewek, Masaro. Bubar sendiri. Kenapa? Karena pertahanan internalnya, ketahanan kediriannya itu tidak ada, rapuh. Keluarga Sultan Demak itu para putranya akhirnya mengalami sengketa berkepanjangan sampai kemudian akhirnya menyisakan artefak-artefaknya prasasti berkelanjutan. Kemudian Demak gugur, kemudian bubar ya, kemudian jadi Pajang, Pajang jadi Mataram, Mataram kemudian jadi Jogja, Solo ya. Kesunanan Mangkunegaran, itulah prosesnya. Tapi Cirebon masih ada, Mas Arlo. Jadi Cirebon itu kalau bicara fakta kedirian, saksi dari semua kerajaan-kerajaan yang ada di Tanah Jawa. Bagaimana Sunda, Galuh Pakuan, Pajajarannya. Karena menurut mantan Residen Cirebon, Bapak Raden Haji Unang Sunarjo, di endingnya ketika Sunda Galuh Pakuan ini runtuh, Cirebon berdiri. Cirebon berdiri. Nah, jadi hikmah untuk mempelajari sejarah Cirebon ini, bagi saya, itu ketika diawali dengan niat yang lurus, Mas Arul, niatnya lurus ingin mendapatkan barokah ya kata orang Cirebon ya, ingin mendapatkan kemaslahatan dan sebagainya, bisa mengambil suri teladan dari Mbah Ku bagaimana, dari Sunan Gunung Jati bagaimana ya. Karena sederhananya begini Mas Arul, kalau berkaca pada sosok Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang Mbah Ku Cirebon, kalau ditinjau kalau pejabat kan ada sekprinya ya, ada sekprinya, ada apa artinya aktivitas daily rutinnya atau aktivitas kesehariannya tuh Mas Arul. Jadi ada schedule ya, ada schedule. Nah kalau Mbah Ku Cirebon kan bangun tidur masih pagi sudah melayani masyarakat, siang melayani masyarakat, Mas Arul. Sore melayani masyarakat, malam sampai tengah malam pun masih melayani masyarakat. Dalam bahasa guru saya kapan sare kan gitu ya?
7: Iya kapan tidurnya?
8: Kapan tidurnya? Sehingga wajar yang namanya petilasannya saja, telapakannya saja. Pecandenya saja di Keramat Talunnya itu jadi destinasi orang-orang yang punya cita-cita berkhidmat pengen dari kubu Kang dijuk-juke kubu Kang bener kan gitu tuh
7: Mas Arul.
8: Mbah kubu yang patut jadi contoh gitu kan ya. Bukan kubu yang kemudian nanya gawe keder misalnya apa-apa gitu ya. Jadi kubu yang jadi contoh. Nah sosok kubunya saja kalau kita ambil hikmahnya, itu jadi suri teladan yang baik bagi kubu-kubu dimanapun saja adanya. Belum lagi kalau bicara lebih pribadi, Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana itu putra mahkota Sri Baduga Maharaja, Mas Arul. Nah, putra mahkota Sri Baduga Maharaja, tetapi kemudian beliau bersedia jadi pang raksa bumi. Raksa bumi yang ngurusi petuk itu gimana dulu ya? Ngurusi jual beli tanah,
7: sawah,
8: kalerak.
7: Pengairan gitu ya.
8: ya pengakhiran ngurus-ngurus yang begitu tuh aku bersedih ya kan gitu tuh. Tidak ujuk-ujuk pula aja putra mahkota ya pangkatnya kudu dur tuh kerjanya kudu enak ya tidak begitu. Dari bawah dulu merintis bagaimana tipologi karakter masyarakat yang dibinanya itu dipelajari dulu. Nah itu mbahkunya Mas Arul. Ya. Belum lagi misalnya kalau sudah bicara Syarif Hidayatullah, keponakan dan juga menantu terkasihnya ya Mas Arul ya. Kita tahu bahwa yang namanya dinamika perubahan zaman itu pasti terjadi. Makanya sosok figur pemimpin yang akan lahir yang harus disiapkan itu sosok pemimpin yang harus sesuai dengan zamannya. Bukan sosok pemimpin yang kemudian jadi karena ukuran duitnya, bukan. Ukuran keilmuannya Mas Arul. Sunan Gunung Jati sebagai sosok ulama, sosok alim ya, yang cerdas dan berwawasan global karena urusan inter

0: yang kemudian juga harus kita ambil hikmah, ketika bicara suksesi kepemimpinan, maka kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk agar sekiranya bisa berlaku adil itu selalu diupayakan. Jadi bukan karena tidak cocok, bukan karena apa, merasa lebih senior, merasa lebih pintar, dan maka kemudian wah di apa jare-jare apa kajar wong Cirebone diobok-obok gitu maksudnya. Kepemimpinan yang sedang berjalan itu diobok-obok ya. Karena yang obok-obok kepinter sih ya, ngerasai gitu maksudnya. Nah itu di level kepemimpinan. Nah kemudian dari sisi tatanan sosial, apakah sosial kemasyarakatannya ataupun sosial keagamaannya ya. Cirebon ini punya pengalaman ketika problematika apapun, termasuk di urusan-urusan agama, nah, itu bisa diselesaikan dengan baik, Mas Arul. Bisa dengan baik dan kemudian bisa jadi contoh. Karena apa? Tidak melahirkan konflik-konflik yang radikal. Berbeda kan dengan sekarang kan, ketika ada ketidaksukaan, ada kekecewaan gara-gara pemilihan, ya wes apa Kang Dadi udah mbek-mbek, dicari celah kesalahan-kesalahannya dan sebagainya, digoyang kata bahasa orang sekarangnya gitu. Jadi nerima itu memang sifat yang boleh dikata enteng kecape abot sanggane. Dan kenapa kemudian sekarang dalam konteks suksesi kepemimpinan banyak konflik-konflik yang seolah berkelanjutan ya. Ibure gak beli peragat-peragat gitu maksudnya. Ibure berbagai, karena apa? Karena kalau boleh saya berpendapat, yang jadi tuannya itu uang, Mas Arul. Uang dan seolah-olah ketika lawan politik itu tidak bisa dirobohkan, maka hilanglah kesempatan untuk mengeruk uang. Ini yang menjadi problem masal di kita. Dan sampai kemudian pada awal ini jauh Mas Arul ya. Jadi era Pakuan sudah dilewati, misalnya era Kesunanan juga sudah dilewati, era Panembahan sudah. Ketika memasuki era Kesultanan, walaupun kita akhirnya pada Januari 1681 terjebak pada perjanjian yang merugikan, perjanjian dengan VOC, Mas Arul. Jadi kalau bicara umur, caranya negara kita ini dijajah 350 tahun ya Mas Arul ya. Nah, kalau bicara dokumen kesejarahannya ada di Cirebon, maka Cirebon mulai jatuh itu sejak 1681 Mas Arul. 1681. Jadi baru 200 lebih sedikit aja ya kalau dihitung dengan umur kemerdekaan, apa umur sekarang gitu ya. Jadi bukan 350 tahun kalau bagi Cirebon, tapi apa sejak 1681. Dan kenapa kemudian Cirebon terjebak pada perjanjian itu? Karena posisi kitanya memang sudah lemah, negara lo. Posisi kitanya sudah lemah. Dan inilah kalau kemudian kembali kita mengambil hikmah dari masa lalu kita, jangan tergesa-gesa menyalahkan orang lain. Ya kan gitu, Mas Arul ya. Mana kalah kita kalah kan gitu ya. Kalah sakti, kalah kuat ya, kalah apa lagi Mas Arul?
1: Kalah duit.
0: Kalah duit. Nah termasuk juga ketika kita, wah, yo saking be kan si dolanan duit yang irai duit telus titik. ini bahasa lapangan Mas Arul ya. Artinya pangapun dan artinya, jadi kekalahan yang kita alami itu seyogianya, sebaiknya kalau mengambil hikmah dari pengalaman masa lalu Cirebon ya, maka kita tidak tergesa-gesa menyalahkan orang lain.

0: Cirebon selama ini tidak pernah menyalahkan Sunda. Cirebon selama ini tidak pernah menyalahkan Jawa. Dan akhirnya secara natural, ini pun kejadian, Mas Arul. Beberapa waktu yang lalu, akhirnya bahasa Cirebon, sebutannya bukan bahasa Cirebon, bukan bahasa Cirebon.
1: Bahasa, ya.
0: Iya, bahasa Cirebon. Ya, bukan bahasa, bahasa Cirebon. Itu sudah definitif ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia. Jadi kula-kulan sing bengian gak, abakal guyon ngari wong Cirebon gue duduk Sunda, duduk Jawa. Temenan. Temenan duduk Sunda atau Jawa. Kan kalau putusannya bahasa Cirebon adalah bahasa Jawa dialek Cirebon, mungkin bau-bau Jawa. Kan masih ada bau-bau. Ini sih enggak bahasa Cirebon. Jadi ini tidak bisa dipantah karena sudah keputusan negara kan. Kalau membantah ya silakan lakukan uji apa?
1: Uji-uji. Uji-uji gitu lah ya.
0: Nah, tinggal kalau ambil hikmah positifnya, kita-kitaan yang di Cirebonnya jangan jumawa. Bahasa Cirebon ku ya dinggo. Kesirian kalau bahasa Sunda jenapa ana pelajarane gini SMP sekolahan. Yang bahasa Sundanya itu sudah menyiapkan. Kata Pak almarhum Pak Soluhin GT, sejak era 80-an wong Sunda wis wekel. Gawe kurikulume ya. Gawe apa semua mekanisme untuk diajarkan dan sebagainya. Sehingga sekarang ketika ada pasanggiri ataupun ada lomba-lomba yang berurusan dengan bahasa Sunda, instrumen pendukungnya sudah lengkap. Nah, kita yang diserbunya harus mengambil hikmah itu, Mas Arul. Jadi agak-agak gegereba kan, wah, oh, Serbon, kan, ya, agak gegereba kan. Tapi mari bersama-sama hikmah yang positif ini. Karena apa? Alam semesta sudah mendukung kan, Mas Arul ya? Anggur-anggur di bahasa Cirebon jadi WBTB Indonesia kan, itu kan takdir yang tidak bisa di apa tegak kan, udah kersanya Gus dan kuasa kan gitu ya. Artinya bagaimana kita manusia sekarang itu menyesuaikan. Kalaupun kemudian misalnya konteks lain, tiba-tiba jadi keraton-keratonnya ya masih ada kedengarannya hal-hal yang apa tidak nyaman. Apakah di kesatuannya, atau di kanomannya, atau di keprabuannya, misalnya ada hal yang tidak nyaman. Bahkan kang urusan kang belenak-belenak, ya, mari kita belajar dari orang cara orang tua kita menyelesaikan konflik. Mas Arul. Pasti di semua rumah, bahkan wong tua loro, bapak karo mama kalau mini ya, pada tukaran ya Mas Arul ya?
1: Iya.
0: Duluan itu karena yang ada depannya bocah kah?
1: Iya.
0: Ya, artinya di wilayah private saja dijaga yang begitu. Apa main tukarannya sudah dalam-dalam ya?
1: Apa main tukarannya ning medsos sih?
0: Tukarannya ning medsos ya. Saling-saling apa? Saling curhat. Wah kan lagi ya. Nah belum lagi misalnya curhatnya seolah-olah religius. Mas Arul.
1: Iya.
0: Ikut pengajian, masuk TV, kan di Cirebon laki dewek, wah, akhirnya bang, atau istri sendiri, oh, kan kebayang, anaknya nonton, ya, mertuanya nonton lagi kah, ya. Mama lagi ngandak nang papa, atau papa lagi ngandak nang mama, wah, bebek milih, bebek Mas Arul. Nah, artinya ketika bicara problematika yang ada di keraton-keraton sekalipun bagi saya ya monggo selesaikan itu dengan secara adil. Karena apa Sunan Gunung Jati beli nguruki anak putih kongon pada gulek itu bagi saya kongon pada tukaran seumur-umur apa maning rebutan kursi kan gitu ya. Ini mumpung kliwon dan jadi saya semangatnya 45
1: semangatnya itu semangat kliwon.
0: Jadi itu sementara catatannya Mas Arul yang jelas manfaat dari mempelajari sejarah Cirebon itu sangat banyak.
1: Okay.
0: Untuk urusan-urusan yang bersifat kenegaraan, kebangsaan, ya. Hari urusan provinsi, tak urusan kota, cilikan.
1: cilikan
0: bagi bahasa. Tapi ya semangat kebangsaan, muaranya kan kemanusiaan.
1: Iya, yeah, benar.
0: Okay. Jadi itu sementara catatan dari saya.
1: Oke. Okay. Ya, terima kasih, Kang Akbar. Kita jeda dulu, Kang Akbar.
0: Oke.
1: Ya, oke. Okay. Ya, pendengar, masih bersama kami di Macapat Cirebon sama Kang Akbaruddin Sucipto dengan tema Hikmah Mempelajari Sejarah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 dan juga melalui kanal YouTube juga Anda bisa menyaksikan kami. Juga Anda juga bisa berinteraktif tentunya di WhatsApp dan juga di telepon di 0231 486 374.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: Dari Prasada Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya dan juga Kak Barudin Sucipto di sambungan telepon dalam Macapat Hikmah Mempelajari Sejarah Cirebon. Kak Akbar.
1: Iya, Mas Arul.
0: Ya, Kak Akbar. Ini salah satu hikmah di ketika kita mempelajari sejarah Cirebon itu adalah bisa mengetahui silsilah dari sebuah kerajaan. Nah, Kak Akbar, ya, konflik yang terjadi saat ini, Kak Akbar, apakah ini salah satu hikmah negatifnya gitu ya? Atau memang tidak mempelajari sejarah Cirebon, Kak Akbar?
1: Baik, terima kasih Mas Arul. Jadi kalau hal yang bersifat negatif itu pasti saja akan ada.
0: Ya.
1: Bahasa guru saya, ketika kita menanam padi, Mas Arul, ya, pasti tumbuh rumput, Mas Arul. Ya, rumput kan pasti tumbuh pada cukul, gitu kan ya? Tapi coba saja kita tanam rumput, nggak bakalan itu keluar padi kan?
0: Malah bergoyang.
1: Jadi hal-hal yang positif itu pasti ada hal-hal yang yang tidak diinginkan kan? Ada hal-hal negatif yang akan muncul. Nah, berangkat dari keinginan rasa tahu kita tentang silsilah, ya, Mas Arul. Apakah itu di keraton ataupun di pesantren ataupun di mana. Jadi kalau saya penganut mazhab teori fitrah, Mas Arul.
0: Apa itu, Kak Akbar?
1: Jadi teori fitrah itu begini, dalam bahasa sederhananya, kita ini tidak pernah tahu, tidak pernah mengetahui lahir dari rahim siapa, kan Mas Arul, ya?
0: Iya, benar.
1: Dari anaknya siapa, dari siapa-siapa, dari keluarga siapa, kan kita kan nggak tahu. Jadi dalam keadaan suci, ya benar-benar suci gitu, Mas Arul. Nah, tergantung kepada orang tua kita, yang dalam bahasa agama apakah nanti kita ini menjadi sosok yang Nasranita, Majusita, bahkan Yahudita, itu tergantung wong tua ya, Mas Arul. Nah, ketika bicara silsilah, jadi siapa dan siapa itu tidak sedikit pun rencana, misalnya ketika tiba-tiba dia jadi raja aja, pakang pengen jadi raja, gue mata lu ya, kan gitu tuh ya, atau jadi wali kota atau jadi presiden sekalipun, siapa yang tahu kan gitu, Mas Arul, ya. Nah, semua orang punya hak yang sama kan gitu. Nah, ketika kita kemudian melacak silsilah kita, itu semangatnya, Mas Arul, nawaitunya kalau bagi saya itu sebetulnya untuk menyambungkan silaturahim. Karena kadangkala begini, kita berteman lama, tahu-tahu ada bahasa si Irak berarti sedulur ya, ngobrol sering, ya Mas Arul, ya, ngejam bareng kalau anak band kan gitu ya, bareng, ternyata nggak taunya saudara. Ini pengalaman pribadi saya sendiri, Mas Arul, ketika tiba-tiba sholat bareng dengan seorang drummer yang cukup dikenal di Cirebon, di rumah Bang Dewek. Jadi tunggal buyut gitu tuh, Mas Arul, ya. Artinya begini, kita jangan gegabah ya. Apalagi mohon maaf, sekarang ini kan banyak sekali konflik-konflik yang berlatar urusan nasab, Mas Arul. Apakah di wilayah keagamaan atau di wilayah kekeratonan, urusannya gak jadi, kalau ini bahasa Cirebon bela kan gampang ya, urusannya gak kaya ya, Mas Arul. Kaya ya, sok-sok tak apa ya, kalau pakai bahasa sok tahu digerakannya lebih tahu kan gitu ya. Kaya ya aja pokoknya, padahal yang namanya menggali, menganalisa, meninjau nasab seseorang, sekarang mari kita berkata masing-masing, Mas Arul, ya, untuk mengetahui siapa kita, ya, siapa kita ini dalam konteks positif, ya. Kalau konteks positif artinya kita ini, saya ini terlahir dari sebuah proses perkawinan yang sah. Sah secara agama dan sah juga secara negara. Kan gitu Mas Arul. Soalnya ada sah secara agama tapi ini negara belum dicatat. Anu sih ang beli duit nih aku nih kau air kan. Kan ada yang begitu ya. Atau ada yang sah secara negara tetapi secara agama ternyata tidak sah. Nah itu baru kita yang jadi anak Mas Arul. Nah kemudian kalau nasab kan terus ke atas ya. Nah saya hitung kalau kita pengen tahu siapa kita, kita harus tahu kita ini terlahir dari siapa. Perkawinannya bagaimana kan gitu. Manek ning mak bapak ya. Bapak atau ibu. Bapak dan ibu kita pun juga produk pernikahan Mas Arul. Apakah pernikahannya sah kan gitu. Atau nauzubillah saya orang kredit misalnya DP dulu jadi akhirnya keluarnya cepat kan gitu Mas Arul ya. Jadi sangat tidak di apa diindahkan gitu ya Mas Arul ya. Nah, bapak kita ibu kita itu pun berlahir dari pernikahannya apa kakek dan nenek kita kan gitu Mas Arul ya. Nah, pernikahannya bagaimana buyut. Nah untuk sekedar mengetahui kita saja sebagai anak, maka kita harus mengetahui apa dua riwayat pernikahan, ya kan Mas Arul? Pernikahan ibu kita dan juga pernikahan bapak kita, kan gitu ya? Kalau ternyata pernikahannya tidak sah, ya kitanya tidak sah, Mas Arul. Walaupun pada logika fitrah ya. Posisi kita akhirnya seperti yang sekarang mungkin terjadi di masyarakat ataupun kasus-kasus yang ada soal status anak dan sebagainya itu akhirnya harus butuh pertimbangan, butuh advis, butuh dawuh dari para ulama dan orang-orang yang mengerti tentang hukum pernikahan. Jadi nggak sembarang, apalagi ngomong wah tidak sah, bukan terahnya dan sebagainya, bukan golongannya kan itu Mas Arul. Apalagi agungnya pangapuntennya. Contoh di keraton itu kan ketika menjadi kesepuhan dan kanoman, Mas Arul, itu 1670-an Mas Arul. Sekitar 1670-an. Nah kalau kemudian kita tinjau berapa puluh, berapa ratus pernikahan kan Mas Arul? Cabang-cabang-cabang dari apa ya yang ada gitu ya. Dan riwayatnya pun kalau benar harus tercatat dan sebagainya kan gitu ya. Nah jangan kemudian hanya karena informasi sepihak silaturahim yang ada dari keluarga besar tunggal putu, tunggal buyut, ya, tunggal cangga, tunggal wareng, terus ke atas gitu Mas Arul ya, itu rusak hanya karena oleh informasi yang misalnya sepotong-sepotong. Nah ini kan akhirnya menjadi problem tersendiri Mas Arul. Satu sisi kita dianjurkan untuk sering bersilaturahim, aja sampai ke pasien obor ya, ya. Tapi kemudian karena misalnya terkendala urusan-urusan sepele, apakah ekonomi, kepangkatan, status sosial dan sebagainya, apa awang-awangan, pengen ngomong kandas dulu kan? Jadi itu sebetulnya yang terjadi.
0: Ya, Kang Abar, ini berkaitan dengan hikmah masyarakat untuk mempelajari sejarah Cirebon. Nah ini kan kalau di yang beredar di hampir keseluruhan masyarakat itu kan sejarahnya berbentuk vlog gitu ya, atau cerita masyarakat yang dicampur dengan hal-hal gaib dalam tanda kutip, baik itu yang fantasi dan lain sebagainya. Apakah ini akan menghambat ya apa ya, mempelajari sejarah Cirebon dalam keilmuan sains gitu Kang Akbar.
1: Jadi inilah yang kemudian juga dalam konteks historiografi atau dalam konteks apa mempelajari sejarah, yeah. Cirebon ini memang unik, yeah. Mas Arul. Unik dalam artian karena ada semangat religiusitas ya di dalamnya, maka informasi-informasi tentang sejarah saja, metodologi dan sistematika penulisannya itu berbeda-beda, Mas Arul. Mm-hmm. Jadi kalau yang tadi Mas Arul sampaikan itu naskah-naskah babad.
0: Okay.
1: Menurut almarhum Pak Profesor Askadi Sastra Suganda atau Mama Eka Titin, beliau pernah mengatakan begini, bar baka kanda soal bengen gawe Masjid Agung ya.
0: Yeah.
1: Terus menentukan arah kiblat ya. Ning dongengane kan tangane Sunan Kalijaga ya Kang sebelah kanan. Sama jekel Ka'bah.
0: Yeah.
1: Tangan kirinya apa? Mbah Sunan Kalinya sampai ke Memolo Masjid Agung. Ya, jadi gimana panjangnya tuh tangannya Sunan Kalija. apa untuk menentukan hanya sekedar menentukan arah kiblat. Lipa apa, Pak? Ya aku caranya ke dongeng kan gitu ya. Jadi bumbulah. Yang penting kan kiblatnya itu. Bukan apa? Bukan tangannya Sunan Kalijaga. Ada lagi yang kemudian misalnya sejarah rantai. Nah, kisah-kisah yang sering beredar di masyarakat yang dikonsumsi apakah sejarah desa atau apa, itu masuk kategorinya sejarah kawedar.
0: Yeah.
1: Nah, ada lagi kalau sudah bicara silsilah itu sejarah rantai. Mas Aru anaknya siapa, nanti ibunya anaknya siapa, terus ke atas termasuk saya dan abang, itu sejarah rantai. Nah, ada yang kemudian sekarang ini memicu kontroversial,
0: yeah.
1: Balik laginya soal perspektif, cara pandang, Mas Arul.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Dan kita harus mengambil hikmah dalam-dalam pada hal yang ini. Ya. Apa yang disebut dengan sejarah peteng?
0: Oke. Okay.
1: Ya, ketika bicara sejarah peteng, ada kalangan atau para pihak yang menganggapnya itu sejarah kelabu.
0: Oke.
1: Okay. Sejarah kelabu. Sejarah buruk lah gitu ya,
0: yeah.
1: Aib dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita meninjau kembali.
0: Yeah.
1: Manakala ada saudara kita atau sesama Muslim meninggal dunia, Mas Arul.
0: Yeah.
1: Apakah pada saat pelepasan jenazah ada pertanyaan, Bapak Ibu almarhum niki, bukan saya nggih, bukan?
0: Ya.
1: Yeah. Nah, tidak ada, Mas Arul.
0: Iya.
1: Yeah. Ya ada pertanyaan dari tokoh masyarakat yang memberikan sambutan. Mm-hmm. Mohon maaf Bapak dan Ibu, apakah almarhum baik atau baik? Baik, kan gitu ya. Yeah. Semuanya sudah disucikan dan sebagainya, baik, gitu kan? Yang baik-baiknya saja.
0: Yeah.
1: Apa? Kemudian. Jikalau almarhum ini punya hutang piutang, nah, kan gitu Mas Arul ya,
0: yeah.
1: Hak adami juga, maka silahkan hubungi ahli warisnya, kan gitu. Nah, artinya ini pun kembali ketika bicara konteks manakala kita menyambungkan apa yang Mas Arul tanyakan itu ya,
0: yeah.
1: Tentang ketika apa ketika orang-orang kita sekarang membaca sejarah Cirebon itu kan kadang-kala suka repot ya Mas Arul ya,
0: yeah.
1: Dari sini mengkaino ini kan bener kan di mana kan dia,
0: yeah.
1: Dari sini sultannya kian ini sultannya apa sih Mas kan dari kan sini kan sudah, jadi agungnya pangapunten, mari kita dudukan kembali persoalan ini dengan sejernih-jernihnya, dengan seadil-adilnya.
0: Yeah.
1: Nah, cara yang kemudian ini bisa terjadi, ulane bakana wong tua ngomong kurungok nang. Oh,
0: yeah.
1: Kalau di rumah sedang terjadi konflik kan gitu, Mas Arul.
0: Yeah, yeah.
1: langka wong tua arep beli jedit, arep apa blusuk nang apa enggak ada.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi maksudnya wong tua di sini ya Sunan Gunung Jati kan mengatakan bahwa guru ratu wong tua karo. Guru-guru kita, para pemimpin kita, dan itu derajatnya sama dengan orang tua kita. Bahkan pemimpinnya sing awit RT, RW, kan, atau apalah, wis beli di rumah sih mas Arul. Terus kemudian guru ya, dari mulai guru yang mengajarkan ikro, gitu ya, sampai terus ke atas sih.
0: Sampai khatam Quran.
1: Sampai khatam, itu pun kembali advisnya tidak pernah kita hormati, ya tunggu saja. Makanya jangan heran kalau kemudian konflik itu terus berkepanjangan. Apalagi ditambah dengan medsos ya. Cerita-cerita versi sejarah yang orang kruan-kruan mengalir begitu saja. Padahal Sunan Gunung Jatinya sendiri sudah mengisyaratkan ketika bicara sistem pertahanan dan keamanan negara. Kan kalau protokol sistem pertahanan ada ringnya misalnya. Ada VVIP, ada ring 1, ring 2, ring 3 dan sebagainya kan gitu ya. Nah, Sunan Gunung Jati sudah menggaris bahwa ada ring yang dimaksud dengan ring setan. Apa? Nah, ring setan itu ring yang bersifat maya, bersifat goib, yang akal tidak sanggup atau tidak mampu membuktikannya, Mas Arul. Jadi ini yang sebetulnya harus kita jaga. Agar kekerabatan silaturahim tetap terjalin. Artinya jangan terburu nafsu lah. Kalau kemudian dapat berita yang tidak-tidak, duduk dulu, renungkan, kita kaji. Kalau kita nggak ngerti, ya nanya ke siapa atau siapa. Gitu, Mas Arul.
0: Ya, Kang Akbar, kalau boleh tahu nih, Kang Akbar, apakah sejarah Cirebon secara keilmuan ini sudah lengkap atau sudah bisa dikatakan siap untuk diterbitkan dalam bentuk pelajaran gitu, Kang Akbar?
1: Kalau ini di apa di ranah ini, Mas Arul ya?
0: Iya.
1: Ketika sejarah Cirebon itu kemudian akan dikonsumsi untuk kepentingan pendidikan, atau kepentingan masyarakat dan sebagainya, ya. Kembali, ini pun juga harus melalui kesepahaman bersama.
0: Oke. Artinya ada perbedaan paham gitu, Kang Akbar?
1: Kalau perbedaan paham pasti akan ada, Mas Arul.
0: Dalam dalam
1: perspektif.
0: Oke, perspektif. Pandangan. Dalam hal apa nih, Kang Akbar?
1: Nah, contoh misalnya begini. Peristiwa yang secara nasional atau di negeri ini kemudian juga masif dan kabaran juga berbeda. Contohnya ketika bicara soal Mbah Syekh Siti Jenar, ataupun Syekh Lemah Abang kan gitu ya, Syekh Abdul Jalil kan gitu. Dalam buku-buku sejarah yang ada ya Mas Arul ya, itu kan Syekh Siti Jenar ini dituding atau menjadi tertuduh orang yang mengajarkan ada aliran sesat
0: gitu ya.
1: Kan gitu. Ya kan gitu. Nah, aliran yang sesat. Padahal sesat tidaknya seseorang itu juga kembali soal perspektif, kan gitu Mas Arul. Nah, sementara Cirebon ya ketika mengungkap fakta tentang bagaimana Syekh Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar, konteksnya itu bukan pada penyebaran ajaran sesatnya, bukan Mas Arul, ketika Syekh Jenar diadili itu. Karena ada ditemukan adanya fakta, dugaan, pelanggaran kode etik. Pelanggaran etik lah gitu.
0: Kode etik kesunanan itulah ya.
1: Iya, kode etik kesunanan.
0: Wali Songo.
1: Bagi Cirebon, Syekh Jenar tidak dianggap sesat. Masa putranya Sunan Gunung Jati, Pangeran Mas Arifin atau Pangeran Pasarean, muridnya Siti Jenar. Pangeran Cirebon, putranya Mbah Ki, muridnya Siti Zainab.
0: Okay.
1: Terus hampir ada 52 pejabat setingkat Ki Gede dan Ki Gedeng yang juga suka hadir di majelisnya Syekh Siti Zainab. Pangeran Kejaksan, Pangeran Panjunan, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agungnya kalau bahasa sekarang, itu juga apa suka hadir di majelis-majelisnya Syekh Siti Zainab. Masa ngajarkan ajaran sesat di hadirin kan dari situ saja udah kelihatan Mas Arul. Nah, ketika ini kemudian dibukukan, pasti kan perdebatan terjadi. Oh, itu sumbernya mana Mas, itu Mas kan gitu ya. Macam-macam. Jadi balik lagi bahwa ketika akan dibukukan dan sebagainya, maka kaidah penulisan buku pun ya komprehensif atau tidaknya, data-data primer dan pendukungnya itu juga harus dihadirkan. Agar kembali hikmahnya itu bisa kita dapat. Itu Mas Arul.
0: Oke, artinya data pendukung dan juga data primer sendiri sebenarnya masih berceceran dalam tanda kutip ya Kang Akbar. Sejarah di Cirebon ini Kang Akbar.
1: Nah, pertanyaannya ya ini sekedar guruan saja. Bukan bermaksud menyalahkan siapa-siapa. Saking gue geliniat Mas Arul.
0: Oh gitu.
1: Saya termasuk menyalahkan diri sendiri ya.
0: Iya benar Kang Akbar.
1: Menyalahkan sendiri. Bisa bayangkan hampir lebih dari 16 tahun siaran kalau jadi buku tuh wah.
0: Artinya Kang Akbar, sejarah yang selama ini saya tahu gitu, saya dengar, apakah itu hanya kulitnya saja Kang Akbar?
1: Tidak juga Mas Arul, tidak juga. Jadi kalau belajar atau mempelajari sejarah itu kan sebetulnya ada tahapannya ya. Ada apakah bisa dari khusus ke umum atau dari umum ke khusus, tergantung metode yang digunakan. Kan seperti itu. Ketika misalnya kan begini, kenapa proklamasi 17 Agustus yang notabene itu adalah bukti kemerdekaan bangsa kita yang misalnya tapi kok kenapa secara internasional yang diakui kok malah hasil konferensi meja bundar kan gitu Mas Arul. Karena balik laginya kalau kemudian pemerintah kolonial Belanda mengakui kemerdekaan 17 Agustus 1945 Mas Arul, maka agresi 1, agresi 2 ya sampai tahun 49 itu secara hukum internasional disalahkan. Balik laginya politik Mas Arul gitu.
0: Artinya mungkin ada beberapa poin yang ada di sejarah Cirebon ini kurang datanya gitu ya Kang? Seperti itu Kang?
1: Bukan kurang Mas Arul. Jadi apa? Kalau saya memperhatikan selama ini ya. Contoh ketika terjadi perbedaan konversi tahun Masehi ke Hijriah, Saka, Hijriah, dan Masehi pada beberapa tahun yang lalu. Tentang hari jadi kota Cirebon ya misalnya. Dulu kan kita kan keren, tua banget. Ya kan 600 bapak lah gitu tuh ya. Hampir mendekati usia Sriwijaya gitu. Tua banget gitu tuh. Ternyata ada perbedaan kekeliruan. Nah, semangatnya kalau ketika sejarah itu apa akan menjadi ibroh, akan menjadi hikmah bersama, maka harus ada kejujuran. Tidak boleh ada kecurangan atau kepalsuan, berasumsi apa pikiran kang nulisnya kang manjing ya Mas Arul ya. Itu tuh nggak boleh dalam logika penulisan sejarah Mas Arul. Jadi ini yang sebetulnya harus disadari oleh semua, termasuk saya dan siapapun yang mencintai tentang sejarah Cirebon ya. Bahwa mari kita dudukan sejarah Cirebon ini sebagai batu uji sekaligus bahan perenungan bersama. Jadi kalau sejarah Cirebon itu menjadi bahan perenungan bersama, bahkan akan muncul tafsir, oh bener ya, wong tua kan pernah ngomong misalnya, usung cukup raup mama kalau mimida ya, kira-kira aja gitu. Kan gitu Mas Arul.
0: Yeah.
1: Atau orang tua kita, dan ini juga di Cirebon sangat populer, bahwa yen bodo ya kudu weru Mas Arul.
0: Yeah.
1: Yen kieng mesti pareng, nah, gitu kan. Nah, bakal wis pinter aja keblinger. Nah, yen si wis di pai weru sejarahe ya. Dalam bahasa guyonnya nguntap, mekengkeng. Ya berarti ya. Wah, ngapain langsung telinjuknya tuh nyuding. Wah, mungkin berarti duduk rahe. Duduk. Kang bener kan ya, Kang apa dan sebagainya. Tidak untuk itu Mas Arul.
0: Oke.
1: Okay. Hikmahnya mempelajari itu untuk terbangunnya silaturahim ya. Ari-ari mikir wong salah ya. Okay. Kapan baik diperagat-peragat Mas Arul.
0: Iya, iya.
1: Seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Ketika manusia itu, kita harus sadar bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Nah, itu sebetulnya Mas Arul.
0: Oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Kang Abar karena waktunya memang sudah terbatas, jadi kita sudah dulu untuk macawat kali ini Kak Akbar. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita membahas soal sejarah Cirebon ini Kak Akbar ya.
1: Baik, baik. Terima kasih ya. Itu saja dari saya.
0: Terima kasih Kak Akbar.
1: Ambil hikmah dan hikmah dengan baik.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Akbar Rudin Sucipto, budayawan dan juga seniman Cirebon yang berngobrol ya di Macapat kali ini. Dan lagu-lagu Cirebon akan menemani Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garam.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Ya, ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Kementerian Perhubungan Kemenhub memastikan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat tetap melayani penerbangan haji dan umroh. Meski akan dikembangkan sebagai pusat pemeliharaan pesawat atau Maintenance Repair and Overhaul atau MRO, Direktur Jenderal Penerbangan Udara Kemenhub Lukman mengatakan pengembangan fungsi Bandara Kertajati tidak akan mengurangi layanan penerbangan bagi jemaah haji dan umrah. Bandara Kertajati telah melayani penerbangan haji dan umrah sejak 2023. Pada bandara ini memiliki kapasitas terminal hingga 5,6 juta penumpang per tahun dan bandara terbesar kedua Indonesia ini setelah Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY menyampaikan, Bandara Kertajati juga akan dikembangkan sebagai pusat industri kedirgantaraan melalui kolaborasi PT Dirgantara Indonesia Persero dan PT Bandara Udara Internasional Jawa Barat Perseroda. Menurut AHY, pemerintah terus mendorong peningkatan aktivitas penerbangan di Bandara Kertajati, termasuk layanan haji dan umroh sekaligus mengembangkan kawasan industri kedirgantaraan di wilayah tersebut.
1: Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Ya, mendengar Kementerian Sosial Kemensos mendorong penerima bantuan sosial Bansos menjadi anggota sekaligus pelaku usaha koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP. Langkah ini menjadi bagian dari dukungan Kemensos terhadap percepatan pengembangan KDMP sesuai instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025. Komitmen ini disampaikan Menteri Sosial Bansos Saifullah Yusuf usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 15 Juli 2026. Rapat ini membahas penguatan pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Selain menjadi anggota koperasi, Kemensos juga mendorong penerima bansos memanfaatkan KDMP sebagai sarana pengembangan usaha produk hasil usaha penerima manfaat diharapkan dapat dipasarkan melalui koperasi tersebut. Mendengar pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti, kita akan mengikuti Sandiwara Radio. Untuk judul kali ini adalah Kita Sama Cuma Beda Cerita, produksi RRI Gunung Sitoli, dan saya masih menemani Anda untuk sesi kali ini pendengar di Cirebon malam ini.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada gak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
3: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: kasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
1: iya,
0: seneng
1: nih,
0: banget.
1: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
0: Iya, Rita di mana ya?
2: Hai.
0: Hai juga.
1: Panjang umur dia
0: ya. Iya.
3: Maaf ya, aku lama.
0: Iya, enggak apa-apa.
3: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, enggak tahu lagi lah. Pusing aku mikirnya.
4: Iya, kami memahami. Kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
3: Ini aku beli gorengan tadi.
0: Wow.
3: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
0: Wow.
3: Ini kue kesukaan aku loh.
0: Sama lah.
3: Ih, makasih ya, Rita.
4: Sama-sama.
3: Ini juga aku sudah beli mie.
0: Wah,
3: sama minum.
0: Ada
3: jajanannya juga.
0: Aduh, seru.
4: Wah, banyak banget ya kamu belinya.
3: Iya.
4: Waduh, kita makan enak nih hari
3: Betul,
4: ini.
3: Betul, ini hari spesial.
4: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih, beli nasi bungkus.
3: Nasi bungkus?
4: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja. Ya udah deh, mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh.
3: Ya,
4: nih, coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
3: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
1: Ih, Rita, kamu bicara apa sih?
3: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
4: Ih, kok gitu sih,
3: Rita?
4: Biasa itu. Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
1: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja, apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Udah, ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi mau bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya,
2: bisa.
1: Itu
2: Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu. Dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Gak
2: usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Gak apa-apa loh.
1: Ikhlas. Udah terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak si Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Ibanya duit lah dulu Rita.
0: Iya
1: ampun.
0: Iya. Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya, iya.
0: Dan aku
1: betul. Gini dengarin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia?
1: Dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita. Aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi kamu
1: bener.
0: Punya kelebihan tersendiri loh, Rit.
1: Betul loh, Rita. Tau gak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan. Jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga.
0: Aku juga dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini kubawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang kayak kalian, kayak-kaya ya.
1: Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Enak banget ini dong. Ini sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
0: Ya udah lah, ambil semua.
1: Yeay. Nanti lebihnya kita bawa pulang yuk tuan anak.
0: Ya terakhir kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, ayo kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

0: Ya, mendengar, selanjutnya kita akan mengikuti obrolan budaya. Kali ini akan membahas mengenai dari Cirebon hingga ke Moskow merajut perdamaian dunia lewat sastra bersama Nia S. Amira yang akan dipandu oleh presenter Jauza Hana, yakni Jauza Nia S. Amira ini adalah penyair, aktivis seni, budaya dan juga pariwisata di obrolan budaya RRI Net. Kini kita ikuti obrolan budaya RRI Net.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net. Selamat datang di obrolan budaya persembahan RRI Cirebon bersama saya Jauza Hana. Dan hari ini kita akan membahas perjalanan luar biasa seorang penyair perempuan Indonesia yang menembus panggung dunia dari Cirebon hingga Moskow merajut perdamaian dunia lewat sastra. Dan beliau adalah Miss Nia S. Amira, penyair, aktivis seni, budaya, dan pariwisata. Peraih medali emas dari pemerintah Rusia dan organisasi penulis dunia pada 20 September 2025, serta penyair Indonesia pertama sejak era Pujangga Lama yang meraih penghargaan tersebut. Mari kita mulai perjalanan inspiratif ini. Dan Jauza akan sapa terlebih dahulu nih, ada Miss Nia. Apa kabar Miss Nia?
2: Baik.
1: Baik ya, Miss. Dan penasaran deh, Jauza tuh sekarang Miss Nia tuh stay di mana sih? Di Indo apa di luar, Miss?
2: Pasti di Indonesia.
1: Oh, di Indonesia ya.
2: Di Jogja kan.
1: Di Jogja sekarang. Oke. Dan Miss Nia nih, perjalanan Anda kan dari Cirebon hingga menjadi peraih medali emas di Rusia itu tentu bukan perjalanan yang singkat ya. Nah, lalu bagaimana kisah awal perjalanan Miss Nia nih dari Cirebon hingga akhirnya tuh bisa dikenal di panggung sastra internasional, Miss? Mungkin boleh diceritakan?
2: Saya lahir di Jakarta. Lalu bersekolah di sekolah internasional di Jakarta. Lalu saya sering diajak nenek saya yang asal Cirebon untuk apa ya, mengenal kota Cirebon dari kecil, dari umur 5 tahun ya kan. Terus jadi saya ya kenal seni dan budaya Cirebon secara pribadi. Makan itu apa, nasi jamblang, nasi apa, lengkung pagi-pagi, gerebut itu, serabi Cirebon.
1: Okay.
2: Karena nenek saya itu menguasai Pekalongan. Pedati gede itu hampir seluruh keluarga nenek yang dari Hadramaut Yaman. Diboyong ke Cirebon. Karena kakek kebetulan ulama besar dari Hadramaut. Demikian. Lalu saya diajak kedua orang tua pindah ke Jakarta. Dan sekarang diajak suami menetap di Jogja.
1: Oke. Dan hingga akhirnya dikenal di panggung sastra dunia. Ini gimana sih perjalanannya?
2: Iya, kalau bisa dirunut sejak usia 13 tahun, saya sudah menjadi jurnalis profesional. Saya menulis di apa ya, dulu majalah Hai ya. Majalah Hai, dan juga saya mulai menulis puisi dan juara gitu.
1: Sudah ikut lomba-lomba berarti, Miss?
2: Iya, baru sedikit.
1: Baru sedikit tapi saat itu. Okay.
2: Tapi saya mendapat penghargaan silver itu dari Palang Merah Indonesia, Indonesian Red Cross. Usia 13 tahun dan saya memberanikan diri ketemu dengan Mas Agung, pemilik toko buku nasional, toko buku Agung kan, di Kuitang. Dan beliau kaget, oh ada anak umur 13 tahun dari Depok ke Kuitang. Lalu beliau memberi saya hadiah yang banyak sekali, buku terutama tentang para pejuang kita.
1: Oke. Dan akhirnya dari awal mulanya berarti dari umur 13 tahun itu ya berarti, Miss. Oke.
2: Itu jurnalistik karir saya dimulai dari 13 tahun.
1: Menarik
2: sekarang
1: sekali.
2: Saya menulis di 30 media di seluruh Indonesia.
1: Wow, 30 Mei.
2: Dan saya diminta sebagai editor khusus untuk Asia Indonesia dan Asia Tenggara oleh salah satu majalah budaya di dunia.
1: Oke, wow. Dan pada 20 September 2025 kemarin, Miss Nia tuh kan menerima medali emas nih ya dari pemerintah Rusia dan organisasi penulis dunia ya, Miss. Yeah. Nah, apa makna penghargaan ini bagi Miss Nia sendiri secara pribadi dan bagi Indonesia, Miss?
2: Saya terharu ya, karena mungkin baru orang Indonesia, penyair Indonesia sejak zaman Pujangga Lama itu yang baru mendapat penghargaan dunia. Bukan internasional aja tapi dunia. Betul. Jadi itu sangat berpengaruh dengan sejarah kesusastraan kita. Kebetulan saya basicnya sastra Perancis. Dari UI, lalu saya lanjut lagi ke FISIP, lalu saya mendapat gelar doktor gitu dari Maroko dalam bidang seni dan budaya.
1: Wow. Dan Miss nih, dalam proses kreatif Miss Nia sendiri, apakah ada momen titik balik yang benar-benar mengubah ke arah kepenyairan Anda ini?
2: Itu saya tidak sadarin sih.

0: Pemenang juara pertama dari 62 negara.
1: Wow. Berarti memang dari usia 13 tahun itu akhirnya menjadi penyair itu juga ikut lomba-lomba, enggak berhenti sampai sekarang bahkan ya.
0: Nah, sebenarnya saya enggak ikut secara apa? Secara langsung, tapi mereka memilih saya, memilih apa karya saya, buku saya ini, buku saya From Indonesia with Love, itu bercerita 25 tahun perang di Balkan, di Yugoslavia, dan juga 25 tahun konflik Azerbaijan dan Armenia. Jadi saya mendukung penuh saat Azerbaijan diserang, Muslim Azerbaijan diserang oleh Armenia. Dan mereka memberikan penghargaan untuk wartawan, satu-satunya saya. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah, Miss. Dan Miss Nia, ini kan disebut sebagai penyair pertama dari Indonesia yang meraih medali emas sejak era Pujangga Lama ya tadi. Dan apa yang Miss Nia rasakan saat mengetahui fakta bersejarah tersebut, Miss?
0: Beberapa tahun lalu saya bertemu dengan direktur penerbitan nasional BUMN yang menerbitkan buku-buku kita buku-buku para penyair, penulis gitu. Semuanya ada di tembok itu, semua hampir 90% dari Sumatera Barat. Hampir semuanya pria, Marah Rusli, siapa itu yang Kerawang dan Bekasi itu Hairil Anwar. Lalu bapak tersebut menawarkan, apakah Ibu Nia mau fotonya ada di dinding gitu kan? Saya mau kan, satu-satunya kan. Dan darah saya juga ada darah dari Bukit Tinggi kan, dari Sumatera, dari ayah saya, ibu saya Jawa. Jadi saya senang diberi kesempatan, tapi saya pikir harus realistis ya, seperti RRI misalnya ya, wawancara ya wawancara. Tapi kalau hanya bicara saja kan kurang ya, nggak ada tindak lanjut. Tapi saya senang, saya lagi diminta dari beberapa negara untuk mengadakan lagi program literasi di negara mereka. Terakhir di Serbia, Asosiasi Penulis Serbia meminta saya datang di Belgrade untuk mengadakan program literasi, dan juga kemudian hari berikutnya dari Universitas Sarajevo di Bosnia Herzegovina.
1: Baik. Dan menurut Miss Nia sendiri, apa yang membuat karya Indonesia itu mampu diterima dan diapresiasi di panggung internasional, Miss?
0: Saya pribadi kalau menulis itu jujur, ya kan? Enggak bisa kita enggak jujur ya. Yang orang luar itu melihat dari kejujuran kita, integritas kita dan fokus. Kalau saya kan memilih untuk fokus ke jalur sutra. Jadi saya satu-satunya orang Indonesia yang fokus jalur sutra, Silk Road. Jadi saya hafal banget tentang hubungan Indonesia dan para negara dari jalur sutra, terutama dari NTB dan NTT. Karena mereka punya tekstil, itu backgroundnya dari jalur sutra. Jadi saya tertarik sekali. Terus ada petilasan Imam Al-Bukhari kan, di Uzbekistan. Juga itu kan cikal bakal dari para ulama di Indonesia, Bali Songo pertama.
1: Oke, Miss Nia. Dan Miss Nia ini kan juga memenangkan kontes literatur internasional di Napoli, Italia ya. Apa pengalaman paling berkesan dari kompetisi itu, Miss?
0: Ya, saya menulis tentang sejarah Marco Polo. Jadi Marco Polo itu datang dari Genoa ke Cina kan. Setelah 17 tahun menetap di Cina, dia kembali, mau kembali ke Eropa melewati Samudra Pasai. Banyak orang yang nggak tahu, bahkan duta besar Italia nggak tahu. Kan saya jadi aneh kan. Terus Marco Polo menyandarkan kapalnya di Samudra Pasai dan bertemu dengan Sultan Pasai pada saat itu, dan dia melukiskan keindahan alam Sumatera, terutama di Aceh.
1: Berarti Jaza mau nanya, berarti pas Miss Nia sekolah ini lebih ke jurusan apa sih sampai bisa menjelaskan itu?

0: sangat terperinci.
1: Saya tidak tahu, tapi dari kecil saya juara terus. Dari SD sampai TK saya udah juara terus. Sampai SMP, SMA, lalu dapat beasiswa ke Belgia dari AFS, American Fit Service, lalu balik Indonesia masuk UI, dua kali UI, lalu dapat itu apa? Doctoral degree dari Maroko.
0: Oke. Dan siapa sosok atau karya yang paling mempengaruhi gaya dan keberanian Miss Nia nih dalam menulis?
1: Gak ada, saya sendiri. Sebab gaya saya beda dengan yang lain gitu kan. Saya baca-baca, saya gak terpengaruh Hairil Anwar atau siapa. Tapi justru saya yang mempengaruhi orang lain. Menurut mereka ya, bukan menurut saya. Tapi karena mereka, kritikus dari luar itu bilang bahwa penulisan saya, gaya bahasa saya beda sekali. Ya, seperti itu.
0: Oke, Miss Nia. Dan diundang oleh Asosiasi Penulis Serbia di Belgrade dan juga oleh Profesor Muhammad Zlatan Renovica di Perpustakaan Nasional Universitas Sarajevo ya. Lalu juga bagaimana nih respon dunia terhadap suara sastra dari Indonesia sendiri, Miss?
1: Sangat apresiatif ya, sangat apresiatif, dan mereka kaget juga karena kan baru pertama ada orang Indonesia yang menyuarakan kesastraan secara global. Dan juga saya tidak bicara tentang Indonesia saja, kayak yang Marco Polo dari Genoa ke Samudra Pasai, tapi saya juga bicara tentang Palestina, karena tiga karya saya sudah diterima oleh Perdana Menteri Palestina di kota Ramallah. Jadi saya menyuarakan juga perdamaian dunia.
0: Dan apakah Miss Nia ini sempat ada penolakan gitu atau keraguan dari luar negeri? Bagaimana Miss Nia menyikapinya, Miss? Apakah malah diterima dengan sangat baik ya di sana?
1: Ini tidak pernah ada penolakan.
0: Gak ada penolakan. Gak ada. Ya?
1: Mereka menerima baik, terutama karena mungkin gaya penulisan saya beda, walaupun tentang perang, saya tidak bicara keras. Makanya saya diundang oleh Perdana Menteri Palestina Muhammad Sitayed 2022 karena saya nggak bicara senjata, tidak bicara, tapi saya bicara sastra bisa menyuarakan, mewakilkan segala amarah, segala emosi lewat penulisan seperti itu.
0: Oke, dan mungkin nih tantangan sebagai penyair perempuan sendiri di Indonesia ketika tampil di forum sastra internasional, ada gak sih, Miss, tantangannya?
1: Tantangannya? Gak ada, saya gak merasa tertantang. Saya hanya ingin menyuarakan suara Indonesia lewat tulisan saya, tapi saya bicara secara global, jadi mereka nggak ada yang tersinggung, mereka nggak ada yang, jadi mereka menerima dengan baik. Alhamdulillah.
0: Dan dalam forum-forum internasional tersebut, isu perdamaian seperti apa sih yang paling sering Miss Nia suarakan, Miss?
1: Terakhir di Moskow kan, tanggal 20 September, selalu itu mendekati ulang tahun. Di Itali juga 10 September, ulang tahun saya kan 22
0: jadi,
1: September.
0: Hadiah itu ya.
1: Iya, hadiah terbesar. Jadi, tantangan ya, bukan tantangan, tapi saya ingin menjadi yang terbaik gitu. Dari Indonesia, dari dunia, saya jarang sih. Saya lebih sering berkomunikasi dengan para penyair di luar Indonesia. Karena buat saya sevisi, satu visi, satu aliran.
0: Oke, Miss. Dan apakah penghargaan ini jadi tanggung jawab baru bagi Miss Nia sendiri di level global, Miss? Apa karena udah terlalu banyak penghargaan?
1: Enggak, ini tanggung jawab moral sebenarnya. Karena saya lagi menyiapkan novel saya yang berlatar belakang Hindu, meskipun saya Muslim, ya. Tapi saya kan punya toleransi untuk agama yang lain, mm-hmm. keyakinan yang lain. Mm-hmm. Juga saya sedang mempersiapkan buku baru saya, mm-hmm. Puisi mm-hmm. yang bertemakan perdamaian, lebih fokus lagi.
0: Oke, oke, baik. Dan bagaimana Miss Nia sendiri melihat kondisi literasi di Indonesia saat ini, Miss? Apakah dibandingkan dengan negara-negara lain?
1: Sebenarnya udah baik ya, cuma mungkin kemasannya, cuma mungkin sebagai apa ya, orang yang bergerak di bidang kesusastraan itu harus pada pakemnya, dan juga sebagai orang dari yang mewakili kesusastraan itu harus setia dengan profesinya gitu, bahwa dia itu memang sastrawan atau sastrawati. Jadi jangan bergerak kesana kesini, fokus aja apa yang bisa dilakukan selama menjadi sastrawan atau sastrawati. Dedikasi.
0: Oke. Baik, dan di era digital serta media sosial ini, apakah puisi itu justru semakin menemukan ruang atau malah terpinggirkan menurut Miss Nia sendiri?
1: Sosial media memang bagus untuk platform untuk promosi diri seperti itu. Tapi mohon maaf, saya nggak pernah saya masukin karya saya, hanya 1-2 dan itu tertentu. Karena buat saya itu karya adalah hak saya yang tidak bisa diedar-edarkan seperti dibangga-bangga. Oh, aku ada di Facebook gini begini. Enggak, kecuali kalau ada yang meminta untuk mengirimkan seperti untuk mana, media apa, kan saya harus jelas.
0: Betul.
1: Karena itu kan hak pribadi saya, nggak bisa dimiliki banyak orang dengan cara yang apa, ibaratnya untuk disebar-sebarkan. Rugi dong.
0: Iya betul, iya dong, iya dong. Rugi. Apalagi karyanya sudah dapat banyak penghargaan.
1: Ya itu juga karena page saya internasional,
0: yes,
1: gitu kan, dunia. Jadi saya nggak sembarangan. Kan saya masih ada langkah berikutnya kan untuk Nobel Prize, ya kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan untuk juga yang my journalistic works itu kayak yang penghargaan dunia juga, ya. Jadi saya harus hati-hati. Sekarang banyak orang yang mengaku penyair, penulis, jurnalis, tapi kan copy paste gitu.
0: Semoga AI.
1: Iya, AI. Saya khawatir karena bahasanya beda sekali. AI itu bahasa robot, ya kan? Memang kayaknya indah, tapi kan nggak punya apa ya? Enggak punya emosi.
0: Enggak ada,
1: ya kan, karena robot gitu.
0: Oke, baik Miss Nia. Dan dari perjalanan global tersebut, pendengar, tentu ada misi yang lebih besar ya dari sekedar prestasi. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Untuk RRI Cirebon, saya sangat berkenan untuk membawakan salah satu puisi saya yang berjudul Aku Jatuh Cinta. Aku Jatuh Cinta, oleh Nia S. Amira. Aku jatuh cinta untuk beberapa alasan, entah mengapa aku tak tahu. Siapa yang terlena saat purnama? Entah, mungkin seorang putri raja. Aku jatuh cinta, lelah menyusuri bukit-bukit yang tiada ladang jagung. Aku tertusuk duri asmara. Sedih, tapi bahagia. Aku jatuh cinta. Lihat, mataku basah, merindukanmu. Berharap melihatmu di bawah timbunan rimbunnya pohon delima. Lihat, langkahku sudah sampai ke tepi sana. Aku jatuh cinta, dan orang-orang mengiringiku dengan sepedamu. Aku jatuh cinta, dan aku mendengar Safi'is-Safiq membawakan Mojdil Beru dengan penuh perasaan. Depok, 5 November 2018. Saya membawakan puisi juga untuk teman-teman yang mungkin di kampus dalam bahasa Inggris, terjemahan dari Aku Jatuh Cinta. I fall in love with your soul by Mia S. Amira. I fall in love. For some reasons, I don't know why. Who is asleep during the full moon? I don't know. It may be a princess. I fall in love. Tired down the hills with no corn fields. I was torn by a Roman story. Sad, but happy. I fall in love. Look, my eyes are wet, longing for you. Expecting you under the shade of pomegranate tree. Look, my pace has been up to the edge of Sana. I fall in love. And the people accompany me with your sfeda. I fall in love. And I bear the voice of Safi'is-Safiq delivering Mojdil Beru with souls. Depok, 5 November 2018. Thank you.
0: Luar biasa. Baru saja kita dengarkan puisi ya dari buku yang menang di medali emas ya. Mm-hmm. Yang mendapatkan medali emas ya pada September lalu di Moskow, yeah. Rusia. Yeah. Dan itu bukunya berjudul From Indonesia with Love. Yeah.
1: Mewakili seluruh orang Indonesia untuk menyampaikan rasa simpati atas 25 tahun perang di Bosnia Herzegovina dan 25 tahun konflik Azerbaijan Armenia.
0: Dan tadi katanya satu-satunya yang mendapatkan emas.
1: Ya, dari 62 negara.
0: Dari 62 negara dari Indonesia nih. Ya. Dan Miss Nia sendiri berapa lama sih waktu untuk membuat buku ini?
1: Gak lama, tahun mungkin ya, satu tahun karena saya kan sempat diundang ke Azerbaijan, jadi saya pernah juga ke Bosnia kan lewat dari Kroasia gitu, jadi saya tahu perasaan orang yang dalam perang atau konflik kan, dan saya tidak mau lagi ada perang dan konflik di Indonesia. Jadi saya tulis buku itu.
0: Baik. Dan bagaimana membuat karya tersebut seolah tuh bernyawa sih, Miss Nia? Dan dalam setiap buku yang diciptakan ini, Miss?
1: Are you serious? menurut teman-teman penyair yang benar-benar sudah di level atas. Saya berteman baik dengan Taufik Ismail karena dia senior saya di AFS. Saya juga kakak senior dari Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon. Dan saya pikir karena mungkin saya pernah merasakan kepedihan. Di Indonesia kan juga banyak konflik ya, di beberapa daerah. Jadi juga G30S dulu gitu kan. Jadi saya merasakan betapa orang sampai yang 200 ribu orang Bosnia terbunuh kan. Jadi saya sedih sekali, dan itu tersampaikan dalam buku saya menurut kritikus dari luar, dan juga terutama konflik Azerbaijan dan Armenia setelah 25 tahun baru mereka merasakan benar-benar kebebasan. Ya, jadi sangat apa ya, menyentuh hati.
0: Betul, makanya kita dapat merasakan nyawanya tersendiri ya. Tadi kan juga berarti emang AI itu gak bisa menggantikan pasti ya, Miss.
1: Oh pasti, AI itu sama sekali tidak bisa menggantikan perasaan kita yang paling dalam, yang paling halus. Karena itu tidak bisa dibuat-buat. Kan AI itu kan bahasa robot.
0: Dan penyair pun aja punya karakternya masing-masing kan, Miss.
1: Betul, gak bisa disamakan.
0: Betul-betul. Dan buku tersebut nih, Miss, dijual di mana aja sih, Miss?
1: Nah itu limited edition.
0: Limited edition, ya.
1: Saya buat itu untuk diberikan kepada masyarakat di Azerbaijan dan juga di Bosnia, tapi kayaknya mau ada revisi, dan itu nanti bisa didapatkan di toko buku yang besar.
0: Oke, terima kasih, Miss. Dan selain sebagai penyair nih, Miss Nia itu kan juga dikenal sebagai aktivis seni, budaya, dan pariwisata yang aktif mendampingi para duta besar asing dalam program literasi ya, Miss. Nah, di sini Miss Nia itu sering berdampingan dengan para duta besar asing membawakan program literasi ke sekolah dan kampus. Mengapa literasi itu jadi fokus perjuangan Miss Nia?
1: Ya itu spontan aja, karena saya bukan mendampingi, tapi para dubes mendampingin saya di acara saya. Saya undang beliau dan beliau sangat antusias dan sangat senang, karena kebanyakan dari orang-orang di Eropa itu mereka menyukai sastra. Jadi mereka ingin semuanya setelah pensiun jadi sastrawan, sastrawati. Karena itu adalah bagian dari kehidupan yang sudah tertata. Jadi mereka senang dengan sastra, karena dari sastra itu bisa mengungkapkan perhatian mereka terhadap, bisa terhadap Tuhan, pencipta, bisa terhadap sesama manusia, dan bisa kesedihan yang dirasakan atas perang di Palestina, misalnya. Tiga karya saya sudah sampai di Kota Ramallah, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada saat Gaza pertama kali digempur tahun 2015 dan juga Ukraina.
0: Dan untuk reaksi siswa dan mahasiswanya sendiri terhadap program ini bagaimana nih saat itu?
1: Mereka senang, mereka sangat antusias untuk berkolaborasi. Saya diundang ke ke sekolah dan kampus untuk memberikan apa sih sastra yang menarik dari sastra. Bagaimana sih cara membuat puisi, kan gak gampang, gak seperti bikin misalnya bakwan, jagung, gitu kan, pisang goreng, enggak kan. Sastra itu butuh perenungan.
0: Dan apakah Miss Nia sendiri ingin melakukan program literasi di Indonesia, Miss?
1: Oh itu sudah banyak lakukan. Mungkin pertanyaannya apakah saya ingin melakukan program literasi di Kota Cirebon?
0: Apakah sudah akan?
1: Ingin sekali. Saya belum bertemu dengan kepala pendidikan Diknas di sini. Insya Allah ini kan bagian dari hidup saya, Cirebon. Mungkin saya nanti akan bercerita tentang Wali Songo pertama, perjalanannya dari luar sampai ke Gunung Jati.
0: Berarti masih belum on process?
1: Belum. Kan karena belum bertemu dengan para pemangku jabatan di sini. Mudah-mudahan setelah bertemu dengan ibu tadi, Ibu Novi yang terhormat, insya Allah
0: Amin.
1: Nanti ada perjalanan yang lebih indah.
0: Yeah.
1: Batik Cirebon, ya kan filosofinya kan indah sekali, terus
0: betul.
1: Musik tarli, meskipun
0: betul.
1: Kedengarannya agak aneh gitu ya, tapi itu ciri khas Cirebon, ya kan? Batiknya terutama yang bertemakan awan.
0: Megamendung. Oke, baik. Dan dalam pengalaman Miss Nia sendiri, bagaimana sastra itu bisa menjadi alat diplomasi budaya yang efektif?
1: Buat saya itu penting sekali, karena semua yang ada antara hubungan manusia ke manusia itu kan emosi ya, perasaan ya. Jadi kalau misalnya yang satu pengennya perang terus, yang satu pinginnya damai, bagaimana caranya sastra sebagai mediator atau sebagai tempat alat untuk komunikasi dengan cara yang lebih halus. Jadi yang satu misalnya marah-marah, masa yang satu marah-marah lagi kan enggak? Ayo bikin puisi gitu. Bercerita tentang kesedihan dan kebahagiaan apabila kita hidup secara damai.
0: Oke, baik Miss. Dan Miss Nia ini kan katanya seorang polyglot dengan kemampuan 14 bahasa asing loh pendengar. Jadi seberapa besar sih penguasaan bahasa ini mempengaruhi kemampuan Anda menjembatani budaya dan membangun perdamaian sendiri?
1: Sangat besar.
0: Sangat
1: karena
0: besar.
1: Kita berhubungan dengan tadi saya sebutkan negara-negara di Asia Tengah. Dan saya kan melihat bahwa budaya itu terbawa sampai ke Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan hasil karya tekstilnya, ya motif-motif yang ada di Nusa Tenggara Barat dan Timur kan sama tuh. Coba perhatikan itu akan sama yang ada di Asia Tengah. Jadi dari dulu sudah ada apa ya, semacam pertukaran asimilasi juga gitu dengan budaya di luar dan di Indonesia, dan itu sangat indah.
0: Dan Miss Nia sendiri belajar bahasa 14 bahasa itu dari umur berapa, Miss?
1: Dari dalam kandungan ibu saya. Karena ibu saya juga polyglot, tapi polyglot untuk bahasa Nusantara.
0: Bahasa Nusantara.
1: Kebetulan bisa Jawa, Cirebonnya lancar, ya kan? Bahasa Sunda, bahasa Padangnya lancar, pada orang Jawa.
0: Kalau Miss sendiri juga Nusantara ya?
1: Ya, mengerti.
0: Mengerti.
1: Saya bisa bahasa Cirebon.
0: Bisa.
1: Jangan disangka ya.
0: Oke. Dan Miss Nia sebagai jurnalis yang telah mengunjungi hampir 100 negara, apa perbedaan dan persamaan yang Miss Nia lihat dalam cara bangsa-bangsa memaknai sastra, Miss?
1: Karena saya fokusnya Eropa kalau sastra, dan juga Asia Tengah, karena fokus saya jalur sutra. Jadi saya melihat ada kesamaan bahwa orang sebenarnya inginnya hidupnya damai, ya, tidak ada konflik gitu, tidak ada peperangan, semua sama, inginnya yang indah. Jadi sastra adalah jembatan untuk melihat ke depan dengan cara pandang yang lebih apa ya, yang lebih persuasif, yang lebih apa? Pertemanan, persahabatan, gitu kan, bukan yang apa membuat karya yang meledak-ledak seperti itu. Saya nggak bisa. Aliran saya aliran yang sastra yang dari Itali.
0: Dan pastinya nggak menyinggung berbagai pihak ya pasti.
1: Enggak, saya nggak mau. Nanti
0: nah,
1: saya
0: perdamaian.
1: Nanti saya ditanya-tanya. Enggak, saya inginnya perdamaian, seni, budaya dan pariwisata. Kalau pariwisata kan enak, bisa jalan-jalan.
0: Makanya bisa lebih sampai 100 negara ya.
1: Tapi juga enggak semuanya diundang. Sekarang saya pergi sendiri liburan, ya kan? Nikmati hidup.
0: Mau. Dan Miss ini kan juga terpilih ya sebagai satu dari 4 aktivis budaya pilihan VOA.
1: Saya mewakili Jawa Barat.
0: Oke.
1: Karena saya dari Depok. tadinya KTP saya.
3: Oh, KTP-nya di
1: Jawa Barat ya, yeah. Di Bogor gitu kan, Kabupaten Bogor, tapi ya kan Cirebon Jawa Barat juga.
3: Iya.
1: Jadi kan sama aja, ya kan? Dari Amerika itu, okay. Voice of America tahun 2021.
3: Oh, tahun 2021.
1: Nah, saya juga kaget.
3: Oh, wow. Dan menurut Miss Nia sendiri apa urgensi peran aktivis budaya di tengah konflik global saat ini?
1: Harusnya sangat relevan, maksud saya harusnya sangat penting kan, bisa menyuarakan aspirasi yang positif. Kenapa sih mesti perang kalau kita bisa damai, ya kan? Kenapa sih mesti jadi pengungsi kalau kita bisa sama-sama hidupnya seperti itu?
0: Oke, baik, Miss. Dan tipe bagi generasi muda yang ingin juga karyanya bisa tembus ke luar negeri itu tipsnya seperti apa, Miss?
1: Jujur, jujur saja, kalau sekarang banyak copy paste ya, penulis, jurnalis, kan gitu. Jadi karyanya enggak asli,
3: orisinil.
1: Enggak orisinil. Jadi kalau buat saya susah ya, kan di luar itu banyak kritikus. Enggak bisa kita, oh ini pasti ini menang. Saya aja nggak sangka saya bisa menang juara apa medali emas lagi kan. Jadi buat saya itu harus konsisten, dijaga konsistensinya, terus dijaga kejujuran, ya, kejujuran dalam hal menulis, bukan karya orang. Bisa juga sih di copy paste sedikit terus di apa gitu kan?
3: Parafrase.
1: Iya, nggak bisa.
3: Nggak bisa ya.
1: Janganlah kalau bisa kita dari apa hati,
3: dari hati
1: ya. Karena saya punya pengalaman lucu ya dengan anak-anak di kota Jambi itu, di kecamatannya saya kumpulin mereka. Waktu itu saya lagi jadi analisis analisis untuk suatu perusahaan kebun sawit ya. Saya kumpulin anak-anaknya, ayo bikin pantun, karena kan di luar Jawa itu pasti pantun ya, di Sumatera, di Kalimantan ya. Ayo bikin pantun. Lalu yang satu nyontek pantun dari orang dewasa gitu kan. Saya tahu kan itu. Ada satu lagi yang nyontek temennya gitu kan, copy paste. Ada satu yang saya kirim ke Kompas waktu itu menang kan. Dan saya traktir semua mereka minum es boger. Jadi dia mereka senang. Lain kali nggak boleh anak kecil bikin pantun cinta-cinta. Jadi mereka senang.
0: Dan bagaimana bisa percaya diri dengan karya sendiri?
1: Oh, saya memang orang yang very confident about myself, ya kan? Dan saya percaya, tapi kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap ingat by God, Tuhan, ya kan? Tuhan memberi kita, membantu kita 50% dari pekerjaan yang kita lakukan. Jadi itu sangat penting.
0: Oke, baik. Dan kalau untuk anak muda sendiri agar percaya diri, tipsnya mungkin ada, Miss?
1: Oh, anak sekarang overconfident. Anak muda, young people now is overconfident. Nah, itu juga gak bagus. Ya, harus tetap percaya bahwa Tuhan adalah yang nomor satu.
0: Nomor satu, iya. Betul, Miss.
1: God is the ultimate creator.
0: Oke, baik, Miss. Dan perjalanan besar tentunya membutuhkan dukungan dari kolaborasi ya. Di segmen terakhir nanti kita akan menghadirkan sosok yang tidak hanya menjadi pendamping hidup nih pendengar, tetapi juga mitra dalam harmoni seni, seorang komposer musik dari Ohio, Amerika Serikat, dan tetap bersama kami di Obrolan Budaya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Masih bersama kami di Obrolan Budaya dan selamat datang untuk Bapak Richard John Galtieri. Galtieri, oke, komposer musik klasik dari Ohio. So, senang sekali ya bisa bertemu Anda, Mr. So happy. Dan, Mr., first of all, sorry for my English, I will try my best. Yes. Dan Mr. Richard, how do you see Miss Nia's poetry as a classical music composer?
5: She asks you how you see my poetry in your classical music compose.
6: Well, first of all, I want to say that I want to thank Nia very much for her support in what I do. She has genius for sure, the heart of a poet, the heart of an artist, and a great, great personality.
3: Yes.
6: I've been told sometimes that I have some genius. Mm. I do have the soul of an artist, but I don't have her personality. So I appreciate that very much.
5: Saya terjemahkan sedikit ya, menurut Pak Richard, kebetulan suami saya.
3: Yeah.
5: Jadi beliau mengatakan bahwa mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa saya seorang genius gitu kan. Dia juga seorang genius untuk bidang musik klasik, tapi dia tidak memiliki kepribadian seperti saya. Mungkin karena Pak Richard orangnya agak pemalu. Kalau orang musik klasik kan gitu ya, diam sendiri, bekerja sendiri seperti itu. Dan merasa senang sudah bisa diterima dengan baik di RRI Cirebon.
3: Pastinya dong, Mr. Richard. Dan apakah pernah ada karya Miss Nia yang Anda terjemahkan ke dalam komposisi musik? Jika ada, bisa ceritakan proses kreatifnya mungkin, Miss?
5: She asks you whether my poetry has been translated into your music.
6: Oh, most definitely. Nia's poetry has affected my writing. In fact, I wrote a complete symphony for her recently.
3: Yes.
6: Number 11. And everything that I feel for her is in that symphony.
3: Mm-hmm.
6: And I also wrote an overture for her when she won her gold medal in Moscow. I watched her on stage. And I just was so happy and impressed for her, and I wrote an overture to celebrate that, which has not yet been published, but will be. So her art has been very influential already in my life, yes.
5: Menurut Pak Richard, karya puisi saya itu memberikan efek positif untuk menulis
1: note gitu ya, menulis karya musik klasik beliau. Hmm. Jadi saat kemenangan saya di Moskow itu semua orang memang sangat kaget karena baru pertama kali dari Indonesia, dari Asia itu menang dengan angka yang sangat tinggi, dan otomatis sebagai orang terdekat saya, beliau sangat senang dan terharu dan sudah membuat karya tentang saya, puisi saya dalam simfoni nomor 11. Jadi kalau misalnya mengerti tentang simfoni, kan biasanya yang buat itu Beethoven, Mozart, dan Pak Richard sudah membuat hampir 100 karya, simfoni, yes.
3: Wow.
1: Almost 100 masterpiece from your symphony has been work, right? Has been produced almost 100.
6: Yeah, nearly 100 pieces. I was influenced, well, I was forced to work in a music store when I was 11 years old. And little did I know that that would be the beginning of the course of my life in music. I early on became involved in American jazz and blues music, and later on in more complex rock music. And I always felt that I was never reaching far enough for where I wanted to go in music, so I kept writing and composing more and more. And at the age of 40, nearly, I decided I need to study music. I need to study music. So I studied for 9 years with a internationally known composer. And that led me into what I do now. I've written 12 symphonies and many, many other things. But that's where I'm at now.
1: Jadi Pak Richard dulunya ini sudah jadi sales kid umur 11 tahun bekerja di toko musik. Dan terus beliau jadi belajar banyak ya, backgroundnya dari situ tentang musik ya. Lalu pada usia 40 tahun mulai membuat simfoni, ada 12 karya pada saat umur 40 tahun, dan kemudian beliau menimba ilmu musik klasik dari seseorang yang memang terkenal di lingkungan itu. Jadi sampai sekarang beliau terus menulis dan hampir 100 ciptaannya. Ya, mudah-mudahan ini nanti ada kolaborasi dengan musik Tarling di Cirebon. Kayaknya interesting ya, Tarling dan klasik ya. The classic music from Cirebon, and then you collaborate with your music. Yes, it will be interesting, right?
6: Yes, yes, I do want to collaborate. I find that music, as everyone always says, is a universal language. I find that music is a quest for spiritual experience, usually. And though it's not spiritual experience itself, it's an emotional experience. It can aid and enhance our spiritual search. So yes, I want to collaborate with
1: Tarling music, the folklore from Cirebon.
6: Yeah, the Cirebon folklore music. I have a history of collaborating with Great Britain's folk music. I've done that often, so I am interested in that, because music is a language for everyone. It's a spiritual quest for everyone.
3: Dan apakah Miss Richard sendiri itu sebelumnya sudah pernah mendengarkan Tarling?
1: Miss, have you ever heard about Tarling music from Cirebon?
6: No.
1: From the YouTube, yes.
6: Only a little bit. I am not familiar enough at this point.
1: You are learning. You are learning.
6: I'm learning a lot.
1: Sedang belajar
6: banyak. Much to learn still, and I am always interested in learning. That's one of the marks of a real artist.
1: Sekarang mau berkolaborasi dulu dengan gamelan dari Jogja, lalu dengan Royal Orchestra dari Jogja, mudah-mudahan selanjutnya dengan Tarling Folklore Music from Cirebon, and also I don't know, maybe they have also Royal Orchestra here. It could be interesting for us to collaborate, right?
0: Oke, oke, Miss. Dan mungkin dari Miss sendiri, apa saja yang sudah dikenalkan kepada Mr. Richard mengenai Indonesia sendiri, Miss?
1: Indonesia, what do I have taught you about Indonesia? The tradition, right? In Java?
6: Yeah, I mean, I started knowing nothing, so so obviously whatever I've heard from my dear Nia has taught me a lot. She's taught me
1: the philosophy of the people in Java, especially.
6: She's taught me the philosophy of certain things like the Keris.
1: Keris.
0: Okay, okay.
6: And
1: Gamelan.
6: Gamelan and and so yeah, I'm learning. Slowly but surely.
0: Yeah.
6: I wish I could speak the language.
0: Yes. Dan Misnia sendiri kan tadi bilang kalau akan berkolaborasi dengan musik Jogja ya, yang dari Yogyakarta ya, salah satunya alat musik gamelan. Nah, menurut Mr. Richard sendiri, musik alat musik Indonesia itu seperti apa sih?
1: According to you, what kind of music in Indonesia? I mean the traditional music. You have learned gamelan, right?
6: I'm only beginning to learn. I can't really even talk about it yet. I have much to learn, and I would sound ignorant if I tried to talk about it right now.
1: Mr. Richard, seorang yang serius, fokus. Jadi kalau mau bilang soal gamelan atau tarling, dia harus benar-benar menguasai dulu, harus belajar dulu.
0: Oke, oke, oke, oke. Dan Miss, as an Indonesian and American couple nih ya, how does art become a common language in your daily life?
1: How does art become a common in our daily life as a couple, American and Indonesian?
6: How does art
1: become? Tadi become apa?
0: Become a common language in your daily life.
1: Become a common language in...
6: Well, that's a broad question. Art, whether people know it or not, is an expression that we all have to one degree or another. And so one of my interests is to find the commonality between Western and Eastern art. And that common element is our own humanity, I think. And so I'm interested in...
1: Mutual understanding. Right.
6: Yeah, I'm interested in understanding the Eastern quest for spirituality and how it fits in with the Western quest. It's all part of the same thing.
1: Yeah, bahwa... pengertian dari timur dan barat itu sangat penting. Ya, kalau ingin apa bisa merasakan apa arti yang sebenarnya dari seni dan budaya. Karena itu benar-benar berbeda.
0: Oke, oke, oke. Dan apakah ada proyek kolaborasi internasional yang sedang atau akan Anda siapkan bersama?
1: Is there any collaboration between us, international, that we can make it in the short future, in the near future, as with each other?
6: Well, I hope that there will be collaboration shortly. I have a vision of perhaps the symphony that I wrote for Nia here, incorporating gamelan in a section.
1: With the school,
6: yeah. So that's one of my goals. I have broader goals also. I believe that my Western music is dying, and I really have the desire to support higher music because I believe the culture is throwing it away, and I'm interested in being a small part of saving it. So that's part of what I do.
1: Jadi ingin sekali berkolaborasi dengan musisi yang ada di kota-kota seni seperti Jogja, Cirebon, ya, dan juga hasratnya ingin bisa masuk ke dalam musik tersebut, dan kita dalam waktu dekat kita diundang oleh pihak dari negeri Sakura Jepang untuk bertemu dengan masyarakat di sana yang mencintai seni dan budaya. Lalu juga kita akan bersama dengan calon ratu dari Jogja juga, dan Pak Richard sudah diundang oleh kepala dinas pendidikan di Jogja untuk mengajar anak-anak, memberi motivasi di sekolah seperti SMK yang khusus dalam bidang musik.
3: Okay.
1: Dan juga di kampus ISI.
3: Wow, semoga semakin banyak kolaborasi yang akan datang nanti juga ya, Miss Nia dan Mr. Richard. Dan sebelumnya juga Jose ingin berterima kasih ya kepada Miss Nia dan Mr. Richard yang sudah mau berdialog bersama kami ya di obrolan budaya kita kali ini. Dan dari Cirebon hingga Moskow merajut perdamaian dunia lewat sastra, hari ini kita belajar ya bahwa kata-kata bukan sekedar bunyi dan musik bukan sekadar nada. Di tangan orang-orang seperti Miss Nia, S. Amira, dan Mr. Richard, itu seni menjadi bahasa universal yang melampaui batas negara, agama, dan politik. Perdamaian ternyata bisa dimulai dari sebuah puisi, bisa lahir dari ruang kelas kecil di Indonesia, lalu bergema hingga panggung dunia. Dan terima kasih ya kepada Miss Nia dan juga Mr. Richard atas inspirasi yang luar biasa.
6: Thank you so much for allowing me to speak today.
1: Thank you to all our children. Thank you to all our children.
3: Thank you to RR
6: and children. Thank you to RR.
3: Cirebon. Okay, thank you Mr. and Miss. Saya Jusa Hana pamit undur diri, sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya.
1: Thank you.

siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Ya, mendengar demikian tadi obrolan budaya Miss Nia dan juga Richard dari Cirebon hingga Moskow melanjut perdamaian lewat lewat sastra. Selanjutnya mendengar, Anda akan mengikuti jazz musik ya teman-teman. Anda

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Eh, enggak lah. Tapi, gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: Dan dari Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian kebersamaan saya dalam Cirebon malam ini. Selanjutnya nanti Anda akan mengikuti renungan malam bersama M. Subhan dengan judul Di Antara Dua Langkah. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Kakak selalu berjalan satu langkah di depan. Bukan karena ia ingin terlihat lebih hebat, tetapi karena ia ingin memastikan adiknya aman. Namanya Lila. Dan sejak adiknya lahir, Raka, dunia Lila berubah. Ia belajar bahwa menyayangi seseorang berarti bersedia mengalah, bahkan sebelum diminta. Raka adalah anak yang ceria, tetapi mudah takut. Setiap kali hujan turun dan guntur menggelegar, Raka akan berlari memeluk kakaknya. Lila tidak pernah menertawakan ketakutannya. Ia akan duduk di samping Raka, menggenggam tangannya, dan bercerita tentang awan yang sedang bermain. Suaranya lembut, seolah berkata bahwa dunia tidak seburuk yang dibayangkan. Di sekolah, Lila sering menunggu Raka pulang. Jika Raka jatuh dan lututnya terluka, Lila yang pertama datang. Ia membersihkan lukanya dengan hati-hati, meski sebenarnya ia sendiri merasa takut melihat darah. Ia tidak ingin Raka tahu bahwa kakaknya juga bisa takut. Namun, menyayangi tidak selalu berarti segalanya berjalan mulus. Ada hari-hari ketika Lila merasa lelah. Ia ingin bermain dengan teman-temannya, ingin melakukan hal-hal yang hanya tentang dirinya. Tetapi ketika melihat Raka tersenyum karena kehadirannya, lelah itu pun perlahan menghilang. Satu hari Lila jatuh sakit. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Kini giliran Raka yang berjalan satu langkah di depannya. Ia mengambilkan air minum, menyiapkan selimut, dan duduk menemani kakaknya. Tangannya kecil, tetapi usahanya besar. "Sekarang aku yang jaga kakak," katanya dengan bangga. Saat itu Lila tersenyum. Ia menyadari bahwa kasih sayang tidak pernah satu arah. Apa yang ia berikan selama ini tumbuh dan kembali padanya dengan cara yang sederhana, tetapi tulus. Sejak saat itu, mereka mengerti satu hal. Kakak dan adik tidak selalu harus kuat setiap saat. Terkadang, mereka hanya perlu saling ada. Bergantian berjalan di depan, bergantian menjaga, dan saling menguatkan di antara langkah-langkah kecil kehidupan. Karena cinta antara kakak dan adik bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan tentang kebersamaan yang membuat keduanya merasa tidak pernah sendirian.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Sudah berdengar dengan ini berakhir siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat bersiarat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini Jumat 17 Juli 2026, yang tentunya bisa Anda dengar melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda bisa mendengarkan kami ya melalui frekuensi 91,4 FM. Dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja, melalui aplikasi RRI Digital Anda. Dan jangan lupa juga pagi ini Anda bisa menyaksikan langsung sajian berita daerah dan juga dialog Cirebon menyapa melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Bersama saya Lisma Julia Sari, ditemani Nadia Samara dan juga Maulana sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Weru, kami akan hadirkan beragam mata acara menarik dalam sajian Cirebon pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Seperti selanjutnya ini segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian Mutiara Pagi Berjaringan, di mana untuk pagi ini bersama RRI Pro 1 Bogor ya, yang akan dipandu oleh Marisa dengan menghadirkan narasumber Ustadz Didin dengan tema dosa besar dan cara menghapusnya. Dan tentunya pendengar, kita semua berharap ya hari ini selain diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta tentunya kelimpahan dan keberkahan rizki, kita juga selalu berharap ya hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Segera kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Bogor untuk mengikuti sajian Mutiara Pagi Berjaringan yang akan dipandu oleh Marisa.
1: Ancamannya adalah hukuman berat. Dalam terminologi Islam, dosa besar itu disebut al-kabair. Beberapa contoh yang bisa dikategorikan dosa besar, walaupun dalam sebenarnya ada banyak sekali, kira-kira ada 20 dosa besar yang harus kita hindari. Tapi pada kesempatan pagi ini tidak akan dibahas seluruhnya, kita akan bahas beberapa saja. Pertama, dosa besar itu adalah syirik. Ya. Syirik itu artinya menyekutukan Allah. Syirik itu memuja dan memuji, atau kita meyakini ada kekuatan lain yang lebih dahsyat selain Allah. Ada kekuatan lain yang lebih hebat selain Allah. Syirik ini boleh juga dikategorikan sebagai kita memiliki Tuhan selain Allah. Kita memiliki sesembahan selain Allah. Dahulu, zaman dahulu, syirik itu bisa diperlihatkan dengan memuja atau menyembah berhala, menyembah patung. Ada juga orang yang menyembah matahari, sujud kepada matahari. Ada juga orang yang menyembah api, dia menganggap Tuhannya adalah api. Ada juga orang yang menyembah pohon, Tuhannya adalah pohon. Maka orang-orang yang melakukan syirik, memuja, menyembah, menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, adalah syirik. Orang yang melakukan syirik sampai mati, dia tidak bertobat, maka dia sehebat apapun amalnya sebelum syirik, itu tidak diampuni. Dalam salah satu ayatnya Allah mengatakan innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik, dan orang yang melakukan musyrik itu kadang-kadang tidak terasa, seperti ada istilah sekarang beti, beda tipis ya. Jadi kalau orang kedukun misalnya, dia sering mengaku saya tidak musyrik, karena dukun itu juga membaca ayat Quran. Nah itu beda tipis ya, antara syirik dengan tidak syirik. Contoh syirik itu salah satunya itu tadi, datang ke pedukunan, percaya kepada kata-kata atau mantra-mantra si dukun, ingin naik jabatan, bukan bekerja sebaik-baiknya, tapi dia datang ke dukun. Mencari barang yang hilang, dia datang ke dukun. Ingin mendapatkan gadis yang cantik, dia datang ke dukun. Dan dukun nanti berusaha untuk meminta orang yang ingin mendapatkan gadis yang cantik itu barang-barang yang aneh-aneh. Contohnya misalnya kamu akan dapat gadis cantik itu asal kamu harus mencari jemurannya, katanya ya. Kan itu aneh ya, bahkan jemurannya itu jemuran pakaiannya pakaian dalam gitu. Nah itu kan hal-hal yang tidak masuk akal. Ada anak yang sakit oleh ibunya dibawa ke dukun, si dukun disuruh mencari hal-hal yang tidak masuk akal ya. Harus mencari celana, katanya yang celana itu adanya di daerah mana, begitu macam-macam lah. Nah jadi dalam Al-Quran juga ada ayat yang mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan kalian jangan melakukan syirik kepadanya. Kedua, melakukan dosa besar itu adalah membunuh. Di dalam Al-Quran membunuh itu dosanya satu nyawa itu sebanding dengan seluruh nyawa. Satu nyawa kalau kita bunuh itu sama dengan kita membunuh seluruh nyawa. Oleh karena itu orang yang membunuh itu mungkin dia tidak sadar ya, bahwa membunuh cuma satu nyawa atau cuma satu jiwa, tidak seberapa ya. Tapi ternyata di dalam Al-Quran siapa yang membunuh satu jiwa itu dosanya sama membunuh seluruh jiwa. Nah oleh karena itu membunuh sekarang itu dalam berita-berita sudah tidak lagi aneh ya, bukan lagi berita, bahkan yang mengerikan itu ada anak ya yang dilahirkan oleh ibunya, dipelihara, diasuh, dibesarkan, setelah besar dia bunuh ibunya, na'udzubillah min dzalik. Oleh ayahnya dia diberikan nafkah, diberikan uang untuk kebutuhannya, setelah besar dia bunuh ayahnya, na'udzubillah min dzalik. Jadi membunuh adalah dosa besar, al-kabair. Yang ketiga, zina ya. Zina itu adalah perbuatan melakukan hubungan badan dengan orang yang tidak dalam ikatan perkawinan. Itu namanya zina. Zina itu ada dua. Pertama zina muhson, kedua zina ghair muhson. Zina ghair muhson itu zina antara laki-laki dan wanita yang belum menikah. Si laki-lakinya tidak punya istri, si wanitanya tidak punya suami. Artinya perawan dan jejaka. Itu namanya ghair muhsan. Nah, hukumannya lebih ringan daripada zina muhsan. Kalau zina muhsan itu si laki-laki sudah punya istri, si wanita punya suami, kemudian melakukan zina antara dua orang yang punya pasangan itu, itu namanya zina yang paling berat. Di dalam hukum Islam itu sampai harus dirajam sampai mati. Na'udzubillah ya. Jadi sekarang pun yang namanya zina di tengah masyarakat sudah bukan lagi berita ya. Banyak berita-berita orang-orang yang sudah waktunya menikah, tidak kuat syahwatnya, dia melakukan hubungan badan. Akhirnya menikah, ada disebut dengan istilah MBA ya. Married by accident. Menikah karena kecelakaan. Kecelakaan apa? Sudah melendung ya perutnya. Sudah berisi padahal dia belum menikah. Nah, itu adalah perbuatan yang disebut dosa besar. Jangankan zina, di dalam Al-Qur'an itu ayatnya bukan jangan melakukan zina, tapi lebih preventif dari itu. Ayatnya wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati zina ya. Jadi melakukan istilahnya pembukaan atau apa istilah warming up mungkin ya, atau pendahuluan hal-hal yang akan menyebabkan zina ya. Dua-duaan misalnya dengan lawan jenis yang bukan mahram, atau mojok di tempat gelap, di tempat sepi, itu namanya mendekati zina ya. Oleh karena itu di dalam Islam kita dilarang oleh Nabi untuk berkhulwat namanya. Berkhulwat itu bersunyi-sunyi, berdua-duaan dengan lawan jenis yang sudah dewasa di tempat tertentu, itu masuk kategori mendekati zina. Mendekatinya sudah dosa, apalagi ya melakukan dosanya berupa zina. Itu masuk kategori al-kabair, dosa besar. Yang keempat, mencuri. Yang namanya mencuri itu banyak kategorinya. Ada yang disebut dengan mencopet ya, merampok ya, menggasak ya. Ada juga yang disebut dengan istilah yang lebih halus, mengutil begitu ya. Mengutil itu seperti mengambil barang-barang kecil di toko-toko yang di situ kita melayani sendiri atau self service atau swalayan. Nah, itu juga kategorinya mencuri. Bahkan yang mencuri yang kadang-kadang disebut mencuri yang sofan itu ya, namanya korupsi ya. Itu juga perbuatan mencuri, korupsi itu. Bahkan kalau orang mencuri kan paling harganya enggak sampai yang nyama ratusan juta ya. Dia masuk ke rumah orang, paling mencuri televisi ya paling harga 2 juta, 3 juta ya. Dia mencuri laptop paling yang 10 juta. Dia mencuri HP paling HP yang harganya ada yang 5 juta atau 3 juta, bahkan yang ada 2 juta ya. Tetapi orang yang mencuri, melakukan pencurian uang negara, itu yang namanya duit. Kita lihat di berita-berita miliaran, ada dolar Amerika, dolar Singapura, ada rupiah warna merah, bahkan ada emas batangan 574 miliar kalau dihitung ya. Apalagi sekarang yang namanya koruptor itu bukan lagi miliar atau ratusan miliar, udah triliunan ya. Triliunan juga bukan 10-20 triliun, ratusan triliun. Nah, kalau di negara lain, misalnya di Cina, orang seperti itu sudah ditembak mati ya. Karena dia melakukan perbuatan merugikan bangsa, merugikan rakyat ya. Nah, itu namanya perbuatan dosa besar. Dan yang kelima adalah dosa besar yang disebut dengan minum atau mabuk ya. Minum juga termasuk perbuatan dosa besar ya. karena minum itu merusak jiwa, menghilangkan kesadaran yang akan menyebabkan kita berani secara mendadak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, ya. Jadi orang yang suka mabuk itu di luar kesadaran dia bisa langsung berzina, mengganggu orang, bisa membunuh juga, ya. Nah, itulah yang namanya dosa besar. Dan yang keenam adalah berjudi, ya. Judi juga adalah dosa besar yang kadang-kadang tidak sadar, ya. Main domino misalnya, pakai uang, yang menang dapat uang. Itu kecil-kecilan, itu judi, dosa besar itu, ya. Mari kita hindari dosa besar. Tapi yang namanya dosa besar itu bisa hilang, ya, kalau kita berusaha untuk menghilangkan atau menghapusnya. Dan tobat adalah pintu untuk menghapus dosa itu, ya. Dan orang yang bertobat itu, kalau tobatnya benar-benar tobat,

0: istighfar itu mohon ampun ya atas segala hal yang pernah dilakukan, berlakukan dosa besar ya. Kemudian dia melakukan sholat ya, kemudian dia bertobat sebanyak-banyaknya tobat ya, dan dia harus menutup semua kesalahannya dengan perbuatan baik ya. Sehingga dalam salah satu hadis dikatakan ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khaliqin hasanin ya. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada ya. Dan tutuplah, hapuslah kesalahan itu dengan kebaikan, pasti akan terhapus ya. Dan bergaulah dengan orang dengan pergaulan yang baik. Itulah cara menghapus dosa besar yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bergabung, silakan.
1: Baik, tentunya sesi pertama berisikan ceramah atau pemaparan awal ya, sebelum nanti kita masuk sesi kedua untuk sesi interaktif. Jadi untuk Anda harap bersabar, kita akan jeda dulu sejenak menyimak beberapa nasihat ataupun mungkin informasi berikut ini.

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: sesi interaktif kami buka melalui telepon 0251831450, WhatsApp kami 0815x4200, live chat RRI Digital. Baik Pak Ustadz, kita akan buka sesi interaktif. Kali ini sudah tersambung bersama Ibu Juju yang ada di Majalengka. Mangga untuk disampaikan Ibu Juju, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak yang mantau nih, sering mantau tapi kadang jarang masuk gitu ya, karena maklum itu ya di dapur gitu ya Bu ya. Begini Ustaz, ini pertanyaan bisa dibilang keluar dari tema ya. Maafkan sama aja ya Ustaz gitu. Ada cerita Ustaz, saya mau cerita di zaman dulu gitu ya, di rumah tangga. Kalau saling luruskan antara suami istri itu kan suatu kewajiban yang seharusnya gitu, saling luruskan gitu. Itu ada tetangga saya gitu, kalau suami yang diluruskan itu ya dia gak enak gitu, malah disebutkan pipinter gitu ya, kalau bahasa Sunda mah pipinter, gumenter gitu. Jadi ayahnya enggak menerima gitu ya nasihat atau peluang dari istrinya gitu. Dan yang satu di rumah tangga itu baik sih baik, tapi dibilang kurang baik benar juga gitu. Nah, si lakinya itu

0: telepon sama istri, apa itu sama orang lain, dengan kata yang ramah, dengan kata yang sopan santun. Tapi kalau sama istrinya itu, kalau ngobrol diuji dengan apa itu, diakhirnya itu dengan cekcok gitu, tidak ada apa namanya, saling pengertian gitu, kurang pengertian. Malahan kalau sama orang lain teleponan baik-baik banget, kalau sama istrinya dibilang kurang enak gitulah, kurang enak. Kadang dibilang hare-hare, cuek-cuek, diajak ngobrol sama istrinya itu kurang sejalan gitulah. Iya, kurang sejalan, dibilang juga hare-hare itu cuek-cuek.
1: Ibu Puntan, mangga langsung ke pertanyaannya karena masih banyak pertanyaan lain.
0: Yang disebut keluarga sakinah mawadah warohmah yang seperti apa gitu? Itu pertanyaannya itu. Keluarga sakinah mawadah warohmah. Terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sakinah mawadah warahmah tadi berdasarkan cerita yang disampaikan Ibu Juju, mangga langsung dijawab atau kita buka kesempatan lain untuk para pendengar kita ya. Baik, selanjutnya selamat pagi, assalamualaikum. Halo. Baik, selamat pagi, assalamualaikum. Bapak, Ibu, mendengar suara kami di studio?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, mangga, Ibu.
3: Ibu Indra.
1: Indra ya di Cirebon. Iya, silakan ya.
2: Ibu. Betul. Iya.
1: Iya, mungkin ya. Ibu radionya ya, bisa aduh, di.
2: Sepertinya kecilkan. Ada gangguan ini ya.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Assalamualaikum, Bapak Profesor Dijindes. Buru Hori.
3: Waalaikumsalam Bu Indra.
2: Ya. Ya. Saya menyoroti tadi yang syirik itu.
3: Iya.
2: Kalau syirik itu menyembah selain Allah.
3: Iya.
2: Nah, bagaimana dengan ada orang-orang yang selalu mengatakan sebetulnya Tuhan kita itu satu. Sama saja semua orang mencari Tuhannya, hanya cara-caranya saja yang berlainan. Jadi sebetulnya itu-itu juga, kayak begitu Prof. Lalu kita juga suka melihat ada orang yang betul-betul dalam kehidupannya berhati-hati dan menghindari dosa-dosa besar yang tadi sudah diterangkan oleh profesor, dan kehidupannya begitu baiknya, tapi dia maaf non muslim. Nah, dalam hal ini apa yang semestinya kita lakukan dengan hubungannya tadi bahwa sebenarnya Tuhan kita itu satu, tapi cara-cara untuk menyatakan ketauhidan itu yang berlain-lainan. Terima kasih, Prof.
3: Baik, Ibu.
1: Terima kasih.
2: Maaf kalau kata-katanya agak ini terganggu oleh teknis ini.
1: Baik.
2: Ya. Terima kasih pula Mbak Marisa.
1: Baik, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk dijawab dua pertanyaan kita, Ibu Juju dan juga Ibu Indra, Pak ya. Ustaz.
3: Terganggu oleh apa tadi katanya?
1: Teknis. Iya, betul. Karena
3: Ibu
1: tadi kita
3: tadi
1: Ibu Juju.
3: Buju.
1: Karena tadi kita dengar agak feedback ya.
3: Iya, betul.
1: Untuk Ibu
3: ya.
1: Indra. Iya, silakan.
3: Baik, Ibu di Majalengka, Ibu Juju. Memang perjalanan rumah tangga itu tidak akan selamanya harmonis ya. Kenapa? Karena dua kepala disatukan, dua hati disatukan, dua sifat dan dua karakter disatukan. Maka pasti terjadi perbedaan pendapat, salah paham, bahkan juga bisa menimbulkan pertengkaran yang hebat. Itulah yang namanya problematika rumah tangga. Dan kalau boleh saya katakan, yang namanya keluarga yang sakinah itu adalah bukan keluarga yang tanpa ada pertengkaran, perbedaan pendapat, bahkan mungkin juga saling tidak saling sapa, bukan itu. Karena tidak mungkin dua manusia disatukan tidak ada perbedaan pendapat atau salah paham dan sebagainya. Yang namanya keluarga sakinah itu keluarga yang apabila salah satu melakukan kesalahan cepat diselesaikan, yang bersalah meminta maaf, yang dimintai maaf memberi maaf. Nah itu namanya keluarga sakinah ya. Jadi jangan berharap ibu cucu yang namanya keluarga sakinah itu harmonis terus, adem terus. Itu jarang sekali, bahkan boleh dikatakan tidak ada ya. Nabi sendiri bukan tidak ada problem dengan para istrinya. Apa salah satunya? Cemburu ya. Lalu Nabi ke rumah Siti Aisyah, yang lain cemburu ya, aduh ya, kayaknya kalau dengan Siti Aisyah ya begitu harmonis, Nabi diduga seperti itu. Kalau Nabi ke rumah yang lain, Siti Aisyah yang cemburu, itu namanya manusiawi ya. Karena yang namanya orang itu ada rasa hal-hal yang sifatnya sensitif ya. Nah jadi sakinah itu adalah keluarga yang sakinah itu tentram ya, nyaman, harmonis ya. Rahmah itu cinta ya. Mawaddah itu cinta, rahmah sayang. Jadi modal untuk mendapatkan keluarga sakinah itu mawaddah dan rahmah ya. Yani penuh cinta dan kasih sayang. Walaupun di dalamnya tidak mustahil terjadi itu tadi, saling tidak menyapa mungkin dalam beberapa hari, saling bertengkar, itu sangat wajar. Tapi yang namanya keluarga sakinah, begitu ada masalah cepat diselesaikan dan tidak berlarut-larut ya. Ibu Indra, memang di zaman sekarang itu banyak orang yang mengatakan Tuhan kita itu sama ya. Kita Tuhannya Allah, orang Kristen Allah, orang Hindu juga kalau dia memuja tiga Tuhan, ada Tuhan pemelihara alam, pencipta alam, perusak alam, Tuhannya juga Esa begitu. Nah kalau dikembalikan kepada Al-Quran ya, maka kita akan jelas dengan surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad, katakanlah Tuhan itu Esa, Maha Esa ya. Allahus Somad, Allah tempat bergantung, lam yalid, dia tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamainya ya. Nah oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, berarti kalau dia muslim, keislamannya harus dicas kembali ya, pengertian kepada agama Islamnya harus dicas kembali. Sebab dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa, contohnya surat Al-Baqarah misalnya, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang terdiri dari orang-orang syirik ya, dan orang-orang ahli kitab. Baik. Itu termasuk orang-orang yang seburuk-buruk makhluk ya, dan dia di neraka akan kekal abadi. Jadi orang yang tauhidnya berbeda dengan kita itu di dalam Al-Quran disebut orang kafir ya, orang yang menentang ajaran Allah. Oleh karena itu jangan terpengaruh oleh pernyataan Tuhan kita itu sama dengan Tuhan agama lain ya. Berbeda ya, Tuhan agama lain itu ada yang disebut Trinitas ya, ada Trimurti ya. Jadi Tuhannya tiga yang dia sembah, tapi Tuhan tiga itu disebut satu, satu kesatuan dalam ketigaan, tiga dalam kesatuan, kira-kira begitu ya. Jadi sulit mencernanya juga dengan akal sehat. Begitu kira-kira ibu Indra ya.
1: Oke, kita berikan giliran berikutnya penelpon yang memang sudah menunggu juga dari tadi. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kasno di Subang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Kasno pertanyaannya.
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Prof.
3: Waalaikumsalam Pak Kasno.
4: Alhamdulillah Pak Kasno bisa masuk lagi Pak ya, Prof.
3: Iya.
4: Iya. Yang kejadian sekarang memang betul Pak Prof, persis sama yang tadi dipaparkan sama Pak Prof. Yang paling mengkhawatirkan itu banyak ada kejadian kata si Nirana Paliki sayang kemana memang nanti matok kela lelaki zaman sekarang memang kawin tau mandok kela gitu. Iya. Yang kata saya Pak Prof, bagaimana ada orang bodoh masuk surga gitu, orang bodoh masuk surga ada enggak gitu, bodohnya bodoh mana gitu Pak Prof. Iya, segitu aja mohon maaf Pak Isa.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditanggapi Pak Kay.
3: Baik, yang namanya surga Pak Kasmo itu bukan milik orang pandai saja, bukan milik orang yang alim saja, tapi surga itu milik semua yang beriman, yang melakukan ibadah, yang berakhlak mulia. Itu syaratnya. Surga akan ditempati oleh orang yang beriman, selalu beribadah dan berakhlak yang mulia. Tidak ada di situ. Surga akan ditempati oleh orang yang pintar, ulama, orang-orang yang hidupnya di pesantren. Tidak. Ya. Jadi orang bodoh pun bisa masuk surga. Pertanyaan Pak Kosmak itu bodoh yang bagaimana? Dalam bahasa Sunda itu ada bodoh itu ada dua. Ada bodoh katotoloyo, ya. Ada bodoh alewo, ya. Bodoh katotoloyo itu bodoh yang seperti Imam Ghazali katakan, rajulun layadri huwa layadri annahu layadri. Orang dia tidak tahu itu orang itu bodoh. Dia tidak sadar dengan kebodohannya, ya. Jadi orang yang bodoh itu, yang disebut bodoh katotoloyo, tidak mau bertanya, tidak mau mencari ilmu, tidak mau berusaha mencari mendapatkan pengertian, cicing pegawaiannya, ya. Nah itu namanya bodoh katotoloyo. Kalau bodoh alewo, dia bodoh tapi ingin bertanya kepada orang, selalu ingin bertanya karena dia bodoh. Ini bodoh yang seperti itu yang bagus itu, ya. Jadi bodoh yang penasaran, ingin tahu yang namanya ilmu itu seperti apa, kebaikan itu seperti apa, cara sholat yang baik itu seperti apa, melakukan hubungan yang baik dengan orang-orang banyak itu seperti apa. Itu namanya bodoh alewo. Bodoh yang selalu bertanya untuk kebaikan, ya. Jadi surga bukan untuk orang pintar saja, bukan untuk ulama saja. Orang biasa pun seperti kita, orang bodoh pun bisa masuk surga. Asal itu syaratnya tiga itu, ibadah, beriman, dan berakhlak. Demikian Pak Kasmo.
1: Baik. Oke, terima kasih untuk Pak Kasno ya di Subang. Dan berikutnya ada Pak Ahmad Irwan di Garut. Satu penelpon lagi sebelum nanti kita sapa juga di WhatsApp. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Baik, terputus sepertinya ya. Terputus. Mangga, untuk yang tadi sudah bergabung mungkin bisa kembali menelpon kami di 02518312450 sambil menunggu kita juga buka di WhatsApp ya, Pak Ustadz ya. Dari Aki Gazi, assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana kiat-kiat bagi Aki yang sudah makan garam dalam kehidupan ini agar di saat-saat terakhir bebas dari segala dosa, terutama mengingat dosa yang sudah terlupakan di masa-masa yang lalu, yang mungkin belum beristighfar untuk dosa-dosa tersebut. Masih bisakah dosa ini ditobati sekarang? Jika dosa itu adalah dosa besar, mohon pencerahannya Mangga. Ditanggapi.
3: Baik, Aki Gazi, dosa besar itu bisa hilang sekalipun kita masih muda atau juga sudah tua, sudah sepuh, sudah pensiun, bisa hilang kalau syaratnya itu satu, dia tobat. Dan tobatnya itu betul-betul tobat yang betul-betul sesuai syaratnya. Syarat tobat itu ada empat. Pertama, dia menyesal telah melakukan perbuatan dosa tadi. Kedua, berjanji tidak akan mengulangi, ya. Ketiga, meninggalkan secara total perbuatan dosa tadi. Dan yang keempat, menghapusnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang mulia. Jadi yang mungkin dulu pernah melakukan dosa, sekarang sudah sepuh, tidak usah khawatir, ya. Kalau dia betul-betul istighfar, dia bertobat, insya Allah akan Allah ampuni, ya. Namun ada hal yang perlu dicatat. Jangan lupa kalau kita dosanya kepada Allah itu lebih ringan, ya. Kita bertobat saja itu insya Allah dia terhapus. Tapi kalau dosa kita kepada manusia, sesama manusia, hak-haknya dikembalikan. Kalau kita pernah mencuri punya orang, ya, barang orang, kita minta maaf kepada orang tersebut sambil mengembalikan barang yang pernah kita curi, ya. Kita pernah melakukan apa namanya kezaliman kepada orang lain, ya. Katakanlah misalnya memukul atau menyiksa, membuli, kita minta maaf sambil minta dihalalkan dosa kita, jangan sampai dibawa mati masih punya kaitannya. Demikian Pak Aki Gazi.
1: Sudah tersambung kembali dengan pendengar kita yang ada di Garut. Mangga Bapak untuk disampaikan pertanyaannya, Pak Ahmad Irwan.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
5: Maaf lah sedikit saya kurang sehat, kena begadang terus di bola, jadi akhirnya
3: oh iya, pantas loh, termasuk penggemar ini ya.
5: Tetapi Pak, kewajiban saya mah tidak bisa lepas, walaupun lagi ramadhan, ah ini misalkan nyetir apa ya, sholat dulu gitu kan, tidak lepas. Begini Pak, tadi dua hal yang saya anggapi tentang masalah wadu ala Allah gitu kan. Jadi sekarang dua hal yang saya kan. Pertama, memang saya ini adalah tidak pernah duduk di bangku kuliah, bagaimana sih rasanya bangku kuliah itu suhunya panas dingin atau gimana itu kan. Karena waktu kelas 3 SMK itu, SMA kan Pak, 3 tahun biaya sendiri jualan koran, gitu. Karena waktu kelas 3 SMP saya ditinggal sama bapak saya kan orang Bogor Pak, dan dinas di kehutanan. Punya adik juga, hanya ibu mengandalkan biji pensiun, akhirnya saya mengalah sambil 3 tahun jualan koran kan. Waktu itu kan misalkan baku libur nggak kayak seperti orang terbanyak pun, saya mah jualan koran baku libur juga dipakai manfaat. Nah ini, nah sekarang makanya saya lebih banyak mencari ilmu lewat non formal kan, seperti hal ilmu atau termasuk ilmu agama. Tetapi di sini Pak, pemerintah tidak mengakui punya ilmu yang non formal, yang jelas halijah legalitas ijazah kuliahnya dari mana. Sekalipun misalkan S1, S2 banyak yang belian, banyak kelompok di buah rata-rata yang non formal, tapi kenapa pemerintah tidak mengakui terhadap ilmu yang hasil di non formal? Nah itu yang pertama. Yang kedua, satu lagi Pak, ini tentang masalah saling menasihati. Seperti begini kan, wajar kita saling menasihati sesama teman, bukan untuk menggurui. Tapi kebanyakan begini, urus dulu diri sendiri sebelum mengurus diri orang lain. Padahal Islam wajib menasihati. Lalu Islam menasihati para pemimpin. Misalkan ada pemimpin yang tidak amanah, dinasihati oleh rakyat kadang-kadang ujaran kebencian. Jawabannya, padahal sebelum dia memimpin, mereka krengek, misalkan mengisah kepada rakyat, yuk kalau kita salah kita luruskan. Ketika jadi pemimpin bukan salah tidak meluruskan, bahkan ujaran kebencian. Terima kasih Pak, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan langsung ditanggapi atau kita baca di WhatsApp, karena ada beberapa juga, deret juga ya, nih.
3: Biar saya sekaligus saja.
1: Baik, kita sapa Pak Onay di Ciparigi, Bogor Utara. Selamat pagi, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua perbuatan yang melanggar aturan dapat disebut sebagai dosa? Jika Allah Maha Mengetahui dan Maha Pengampun, bagaimana memahami hubungan antara kehendak Allah, perbuatan manusia, serta dosa kepada Allah dan juga sesama manusia? Apakah dosa bergantung pada niat, kondisi, dan latar belakang seseorang? Mohon penjelasannya, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum. Mangga, untuk dijawab dua, tiga ya berarti. Tadi Pak Ahmad ada dua, dan Pak Onay satu. Mangga, Pak Ustaz.
3: Dari Garut siapa? Bapak siapa?
1: Pak Ahmad Irwan.
3: Memang kalau kita lihat, pemerintah itu orientasinya kepada pendidikan formal, ya. Pendidikan non formal sepertinya kurang diakui. Padahal kalau kita lihat para kiai, para ulama, kebanyakan kuliahnya di pesantren atau pendidikannya di pesantren, yang pesan itu tidak mengajarkan bahasa Inggris, matematika, biologi, tidak. Dia hanya fokus pelajaran agama kitab kuning. Tapi dia malah jadi menguasai secara total ilmu-ilmu agama. Ya. Nah, jadi yang namanya ilmu itu, ada ilmu yang diakui oleh pemerintah, ada yang tidak, ya. Nah, yang namanya pengakuan itu memang penting, ya. Atau mu'adalah namanya, ya. Atau penyamaan itu penting. Karena itu banyak lembaga-lembaga yang kemudian kurikulumnya itu, lembaga pendidikan Islam itu, kalau tidak mengacu kepada Kementerian Pendidikan, maka dia mengacu kepada Kementerian Agama. Yang Kementerian Agama itu Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, dan UIN atau IIN, ya. Kalau di bawah prasekolahnya namanya Raudatul Atfal atau TK-nya Menteri Kementerian Agama. Kalau Kementerian Pendidikan namanya TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi Negeri, ya. Nah, itu adalah yang formal. Yang tidak formal seperti pesantren Salafiyah, ya. Pesantren yang tidak ada di situ kurikulum pendidikan atau pelajaran umum, ya. Tapi fokus mengkaji ilmu agama dengan kitab kuning sebagai sumber utama, ya. Nah, jadi ilmu itu bisa dari mana saja, ya. Tapi pemerintah hanya mengakui ilmu dari kalangan lembaga formal, ya. Kemudian saling menasehati. Kalau ada orang yang marah dinasehati, udah jangan, gak usah dinasehati lagi, tinggalkan, ya. Karena yang namanya orang memberi peringatan kepada orang itu tidak harus dia terima, ya. Boleh dia menolak atau boleh dia menerima. Yang jelas kalau kita tugasnya hanya memberi nasihat, ya. Tidak diterima, tidak usah kita pikirkan. Istilahnya memang gua pikirin kalau istilah anak muda sekarang, ya. Pak Unoy, perbuatan melanggar perbuatan dosa itu, apakah perbuatan yang melanggar itu apakah dosa? Dosa, Bu, ya. Misalnya kita dilarang untuk melakukan perbuatan ghibah, ya. Ghibah itu menceritakan kejelekan orang di belakangnya, itu dosa, ya. Itu namanya melanggar, ya. Dan kalau kita melanggar karena tidak memiliki KTP misalnya, itu dosanya dosa kepada pemerintah, ya. Karena akan dihukum, ya. Tidak bisa mendapatkan apa-apa kalau tidak punya KTP, ya. Orang yang tidak punya ijazah, dia tidak akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak daripada orang yang punya ijazah misalnya, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita kuliah atau kita sekolah ada ijazahnya, ya. Kalau kita tidak mau menerima ijazah, ya itu silakan, tidak ada larangan. Tapi yang namanya sekolah wajib mengeluarkan ijazah kalau dia sudah lulus. Demikian.
1: Masih ada 4 pertanyaan, Pak Kiai. Mungkin kita lebih membacakan lebih singkat gitu, ya. Ada Ibu Supriyati, dosa-dosa yang besar itu sangat menyedihkan. Itu kelakuan yang disengaja. Bagaimana kalau dosa-dosa kecil yang tidak terasa? Bagaimana minta ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala?
3: Ya, dosa kecil itu bisa hilang dengan sholat 5 waktu, ya, membaca Quran, istighfar, dan tidak akan mengulangi lagi, ya. Tapi kalau dosa besar harus dengan tobat, ya. Itu Ibu, ya.
1: Okay. Berikutnya. Kemudian ada Ibu Reni juga di Plumbon, Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustadz, Profesor Didin, senang mendengar ceramah pagi ini. Pak Ustadz, mohon izin bertanya kepada para PSK yang menjual diri, apakah termasuk dosa besar? Dan yang kedua, apakah para dukun santet itu juga termasuk dosa besar? Apakah jika bertaubat, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahannya. Terima kasih.
3: PSK itu pezina, Ibu, ya. Pelacur itu PSK itu, ya. Namanya jadi disopankan atau eufemismikan, ya, jadi haluskan. PSK itu pekerja seks komersial. Itu istilah halus untuk istilah pelacur itu, ya. Sudah pasti itu namanya zina, dosa besar, dan dia melakukannya bukan sekali dua kali, bisa jadi tiap hari, ya. Tergantung ada tamu atau tidak, atau yang menawar atau tidak, ya. Atau istilahnya itu ada pelangganan atau pelanggan atau tidak, ya. Itu pezina, itu pelaku dosa besar. Kemudian santet yang kedua tadi,
1: dukun santet.
3: Dukun santet juga sama. Dia memalingkan orang dari kepercayaan kepada Allah saja, tapi dia malah menerima pesanan membunuh orang dengan santet. Itu kan santet itu sama dengan membunuh ya, dengan cara lain. Nah, itu dia termasuk dosa besar juga. Apakah diterima dia kalau bertobat? Insya Allah, kalau tobatnya tobat yang benar-benar tobat, atau yang disebut dengan tobat nasuha. Demikian.
1: Oke. Kemudian juga ada Ibu Yaya. Selamat pagi, assalamualaikum. Ibu Yaya, pertanyaannya terkait dengan surat Ali Imran ayat 133 yang menyatakan surga disediakan untuk orang yang bertakwa. Apakah itu termasuk persyaratan?
3: Ya, syarat orang masuk surga itu adalah bertakwa. Takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, ya. Kita diperintah oleh Allah sholat, dilakukan, itu akan masuk surga. Kita dilarang untuk berzina, dilarang, dijauhi, itu akan masuk surga. Tapi kalau sebaliknya, kita diperintahkan sholat, diperintahkan puasa, tidak dilakukan, oh udah pasti itu neraka, ya. Kemudian kita dilarang mabuk, dilarang berjudi, dilakukan, sudah pasti itu neraka. Demikian ya.
1: Baik. Dan yang terakhir, ini ada beberapa poin pertanyaan. Kita sapa juga Wawan di Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang dosa membunuh, itu dosa besar. Kalau yang dibunuh Nabi seperti kejadian di zaman dahulu, termasuk dosa apa itu? Pembunuh Nabi itu apakah sudah dibinasakan Allah? Yang kedua pertanyaannya, dosa memperkosa itu apakah dosa besar? Termasuk dosa besar yang mana? Yang ketiga pertanyaannya, kadang koruptor itu lolos dari hukum dunia, jadi istiraj kaya raya sampai mati, kenapa bisa terjadi? Terima kasih. Dan ada tambahan katanya, untuk pelaku dosa besar itu sudah melanggar HAM berat, sudah sepatutnya menegakkan HAM dengan cara menghukum berat para pelanggar HAM, pelaku dosa besar, seperti potong tangan untuk mencuri, hukuman mati untuk pembunuh dan pemerkosa. Pertanyaannya, apakah sistem hukum di negara kita terlalu lunak? Terima kasih.
3: Iya, sudah pasti Bapak ya, membunuh anak aja dosa besar, apalagi membunuh Nabi ya, membunuh orang utusan Allah yang akan mencerahkan dunia, akan menyajak orang kepada kebaikan, kepada petunjuk. Sudah pasti jauh lebih besar dosanya membunuh Nabi daripada membunuh selain Nabi ya. Dosa memperkosa itu dosa berzina, dosa perkosa itu. Bahkan perkosa aja itu adalah perzinaan yang dipaksa ya, memaksa orang untuk melakukan zina ya. Dan orang yang tidak, yang diperkosa tidak mau, sudah pasti itunya berzina dan dosanya lebih besar daripada berzina dengan suka sama suka ya. Di kalangan pemerintah juga ada yang namanya pencurian dengan pemberatan atau kekerasan, atau ada pencurian yang tidak dengan kekerasan ya. Nah, itu beda itu nanti ya. Pencurian dengan kekerasan itu seperti merampok ya, menodong, itu pencurian kekerasan. Tapi kalau pencurian yang tidak dengan kekerasan itu mencuri orang dengan mengendap-ngendap ya, mencuri orang lagi tidur orangnya, itu namanya pencurian dengan tidak pemberatan atau kekerasan ya. Koruptor ya, koruptor itu sama dengan pencuri, dosanya dosa besar ya. Tidak boleh kita anggap koruptor itu dosanya kecil, dia mengambil uang bukan lagi jutaan, miliaran, triliunan sekarang itu ya. Dan kalau ada orang yang dalam hukum Islam dipotong tangan kemudian dirajam, menurut orang-orang yang pegiat HAM disebut melakukan pelanggaran HAM berat, itu namanya ideologi dari barat ya. Jadi hak asasi manusia yang melarang orang melakukan hukuman dengan potong tangan, potong jari, malah merajam, itu adalah konsep dari barat. Dan Islam berbeda dengan konsep dari barat. Demikian.
1: Baik, rampung sudah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para pendengar kita yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Sebagai penutup Pak Ustadz ya, untuk materi kita pagi hari ini terkait dengan dosa besar dan cara menghapusnya, Mangga, sebagai penutup kita di Kajian Mutiara Pagi RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah dimanapun berada, hindarilah sejauh-jauhnya perbuatan dosa besar yang tadi sudah kami sampaikan, dosa syirik, dosa membunuh, dosa mencuri, dosa berzina, dosa berjudi, dan dosa mabuk-mabukan. Karena Allah tidak akan menerima dosa orang-orang yang tidak bertobat ya. Ingin kita hilangkan dosa itu, ada caranya, yakni dengan cara beristighfar dan bertobat sebenar-benarnya. Insya Allah tobat kita, kalau benar-benar tobat, tidak akan ada tobat yang ditolak oleh Allah. Demikian kaji kita pada pagi ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyata.
3: Kaji kita pada pagi ini, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kajian Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon untuk kesempatan hari ini. Alhamdulillah ya, pendengar cukup banyak yang berinteraktif. Tentu ada banyak pelajaran berharga juga.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan selanjutnya segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda berita daerah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Ini memang kita menggunakan metode CAPI namanya. CAPI itu Computer Assisted Personal Interview. Jadi kita menggunakan aplikasi yang namanya FASIH ya, BPS itu aplikasi, kuesionernya dalam bentuk gadget ya. Jadi ada di HP teman-teman. Ini akan masuk langsung ke
2: berdasarkan itu pemetaan di kita ya Pak, dari 3 tahun terakhir itu wilayah-wilayah rawan kekeringan di musim kemarau itu memang dari 412 desa dan 12 kelurahan itu yang termasuk kategorinya sangat tinggi itu kan ada 7 desa Pak.
0: Dari berita, pendataan sensus ekonomi 2026 dilakukan secara digital. BPBD Kabupaten Cirebon lakukan pemetaan distribusi air bersih di wilayah kekeringan. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Pendataan sensus ekonomi 2026 dilakukan secara digital dan hasilnya siap digunakan di awal 2027.
1: Tadi memvalidasi data tersebut bahwa memang ini datanya sudah benar loh, tidak ada kekeliruannya.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon memastikan seluruh proses pendataan sensus ekonomi 2026 dilakukan secara digital menggunakan aplikasi yang terhubung langsung ke server BPS. Hasil pendataan tersebut ditargetkan mulai dapat dimanfaatkan pada awal tahun 2027 setelah melalui serangkaian proses validasi. Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan penggunaan metode Computer Assisted Personal Interviewing membuat data yang dikumpulkan petugas dapat dikirim secara langsung ke pusat data BPS. Namun sebelum dipublikasikan, seluruh data akan melalui proses pemeriksaan untuk memastikan kualitas dan validitasnya. Ia menjelaskan proses validasi diperlukan untuk memastikan tidak ada kekeliruan data yang dihimpun di lapangan.
1: Dan ini memang kita menggunakan metode CAPI namanya. CAPI itu Computer Assisted Personal Interview. Jadi kita menggunakan aplikasi yang namanya FASIH ya, BPS itu aplikasi, kuesionernya dalam bentuk gadget ya. Jadi ada di HP teman-teman. Ini akan masuk langsung ke server BPS ya. Nah, itu bisa diolah langsung. Harapannya sih di Januari, di awal tahun itu sudah bisa dihasilkannya untuk sementara ya. Tapi kondisi data sekarang untuk sekalian memang masih ada yang misalkan data-data yang masih belum valid lah kami bilang. Kenapa? Ya, misalkan gini, oh ini ada usaha kok rugi gitu kan, yeah. Itu akan kami cek dulu gitu, bener nggak gitu. Walaupun secara teori ya boleh, tapi kalau misalkan banyak yang data masuk ke BPS, posisi usaha-usaha tersebut banyak rugi, kami ragu ini bener nggak, apakah inputnya yang kebesaran atau omsetnya yang kekecilan gitu kan. Jadi dicek lagi sama BPS. Nah proses ini namanya proses validasi, ini memang butuh waktu. Nah kadang-kadang menjadi kendala kecepatan untuk mempublish adalah tadi memvalidasi data tersebut bahwa memang ini datanya sudah bener loh gitu, tidak ada kekeliruannya.
3: Ia mengatakan sensus ekonomi 2026 menggunakan kombinasi pendataan digital secara mandiri maupun wawancara langsung. Pelaku usaha yang telah memiliki alamat surat elektronik atau nomor telepon aktif diberikan tautan untuk mengisi kuesioner secara daring. Sedangkan usaha mikro dan pelaku usaha yang belum terjangkau secara digital tetap didatangi oleh petugas. Menurutnya, pendekatan tersebut dipilih agar seluruh pelaku usaha baik skala besar maupun kecil tetap tercangkup dalam pendataan. BPS juga menargetkan tidak ada usaha maupun rumah tangga yang terlewat selama pelaksanaan sensus. Selain menghasilkan potret kondisi ekonomi nasional, data sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat kondisi usaha, kesejahteraan masyarakat, hingga kebutuhan pembangunan di berbagai sektor. Yang menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan data yang diberikan kepada petugas sensus. Seluruh informasi yang dihimpun hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Aura Aulia melaporkan.
0: Mobilitas dan urat nadi perekonomian masyarakat di Kroya, Kabupaten Indramayu akan lebih menggeliat. Hal ini seiring diresmikannya jembatan sungai Cilalanang yang menghubungkan desa Sukamelang dengan desa Temiang. Peresmian infrastruktur vital tersebut dilakukan oleh Danrem 063 Sunan Gunung Jati, Kolonel Infanteri Hista Soleh Harhab. Ia berharap kehadiran jembatan baru ini bisa memberikan dampak yang positif bagi warga sekitar dan meningkatkan perekonomian, mempererat silaturahim, serta memberikan kemudahan dalam berinteraksi. dan Rem juga berharap warga sekitar untuk bisa menjaga aset yang telah terbangun. Sekda Indramayu, Ahmad Sadeli mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kontribusi TNI, khususnya Kodim 0616 Indramayu yang terlibat langsung dalam proses pembangunan. Sekda juga menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam merawat aset publik tersebut dan harus dimanfaatkan secara bijak untuk mendongkrak kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dekopinda Cirebon hadapi tantangan regenerasi SDM dalam pengembangan koperasi Merah Putih.
4: Sehingga kami Dekopinda ini berusaha bisa bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi.
5: Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kabupaten Cirebon terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendukung keberhasilan koperasi Desa Merah Putih dan koperasi Kelurahan Merah Putih. Upaya tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan regenerasi pengurus koperasi yang masih didominasi kelompok usia dewasa. Ketua Dekopinda Kabupaten Cirebon, Pandi, menilai minat generasi muda untuk bergabung sebagai anggota maupun pengelola koperasi masih rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan koperasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
4: Iya, ini menjadi permasalahan kami ya di daerah, bahwa banyak anak-anak muda ini yang masih belum melirik ya terhadap menjadi anggota koperasi. Terbukti di beberapa keanggotaan koperasi itu golongan gadget ini sangat minim, sekitar 10% yang masuk menjadi anggota koperasi. Sehingga kami di Kopinda ini berusaha bisa bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi agar di perguruan tinggi ini ada bidang studi perkoperasian, sehingga nanti para mahasiswa ini akan memahami pentingnya berkoperasi, sehingga secara otomatis nanti bila mana terjun di lapangan anak muda golongan giat ini bisa ya tertarik dengan koperasi.
5: Pandi menambahkan, selain menggandeng perguruan tinggi, Dekopinda juga akan mendorong dinas koperasi untuk memperbanyak pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan calon pengelola koperasi. Pelatihan tersebut mencakup aspek manajemen, tata kelola keuangan, pelaporan, hingga regulasi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinsos Kabupaten Kuningan menyiapkan 80 anak dari keluarga miskin ekstrim untuk mengikuti program Sekolah Rakyat SR pada tahun ajaran 2026-2027. Program yang digagas Kementerian Sosial ini diharapkan menjadi langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga rentan. Kadinsos Kuningan, Titik Ratna Mustika mengatakan, seluruh peserta didik akan memperoleh fasilitas pendidikan secara utuh tanpa dipungut biaya, mulai dari seragam sekolah, buku pelajaran, tempat tinggal di asrama, hingga kebutuhan makan dan minum selama mengikuti pendidikan. Untuk tahun ajaran 2026-2027, sesuai dengan kebijakan Kemensos, pelajar dari Kuningan akan dititipkan terlebih dahulu di Sekolah Rakyat Kabupaten Cirebon karena bangunan permainannya sudah selesai dan siap digunakan. Sementara, lokasi Sekolah Rakyat di Kuningan masih proses di Kementerian PUPR dan berharap pembangunannya dimulai di 2026 ini. Berdasarkan hasil penetapan kuota dari Kemensos, Kuningan semula meraih kuota 90 pelajar, masing-masing 30 anak untuk SD, SMP, dan SMA. Namun hingga verifikasi selesai, jumlah peserta hanya 80 anak, 30 untuk SMP dan SMA, sedangkan SD hanya 20 anak. BPBD Cirebon lakukan pemetaan distribusi air bersih di wilayah terdampak kekeringan parah.
2: Kabupaten Jempol itu ada daerah Cipang, terus Cibubur, Selangi, Windu Haji, Banjarwangunan, Mundu Pesigit, dan Pamengkang.
6: BPBD Kabupaten Cirebon memvalidasi pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan sebagai dasar penyaluran air bersih selama status siaga darurat kekeringan yang berlangsung pada Rabu 1 Juli hingga Rabu 30 September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, mengatakan hasil pemetaan 3 tahun terakhir menunjukkan Kecamatan Gempol, Kelangunan, Sedong, dan Mundu menjadi wilayah dengan kategori risiko sangat tinggi. Sementara sejumlah desa seperti Cupang, Banjarwangunan, Mundu Mesigit, dan Pamengkang menjadi prioritas pemantauan karena diperkirakan paling terdampak apabila musim kemarau semakin panjang.
2: Berdasarkan pemetaan di kita itu Pak, dari 3 tahun terakhir itu, wilayah-wilayah rawan kekeringan di musim kemarau itu memang dari 412 desa dan 12 kelurahan itu yang termasuk kategorinya sangat tinggi. Itu kan kan ada 7 desa, Pak. Itu yang termasuk kategorinya yang kita selalu melakukan pemantauan. Di Kabupaten Gempol itu ada daerah Supang, terus Cibubur, Selangit, Windu Haji, Banjarwangunan, Mundu Kesigit, dan Pamengkang. Berpotensi besar akan kekeringan dan kekurangan air bersih.
6: Lebih lanjut, Syamsul menjelaskan BPBD juga terus memantau kondisi sumber air utama, termasuk satu patok yang diperkirakan debit airnya hanya mampu bertahan sekitar 2 bulan apabila tidak turun hujan. Sementara itu, Camat Suranenggala, Amin Mugni, menyampaikan hingga pertengahan Juli pasokan air irigasi di wilayahnya masih mencukupi untuk musim tanam kedua. Namun pemerintah kecamatan tetap melakukan sosialisasi penghematan air, memantau kondisi sumur warga, serta berkoordinasi dengan BBWS dan pemerintah desa sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli hingga September.
2: Tetapi kami juga tetap memberikan sosialisasi dan edukasi terutama melalui suhu-suhu yang ada di Kecamatan Suranenggala bahwa kita harus siaga, artinya harus mewaspadai hasil daripada apa yang diprediksikan oleh BMKG akan terjadi kemarau di kita. Artinya mengimbau kepada masyarakat secara umum bahwa yang pertama tentunya kita harus berhemat air, terutama air bersih.
6: Menurut Amin, keberhasilan penyaluran air bersih sangat bergantung pada koordinasi antara BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat agar bantuan dapat disalurkan dengan tepat sasaran sesuai kondisi di lapangan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Perebutan kursi Direktur Operasional Bank Majalengka atau BPR Majalengka memasuki fase akhir. 4 kandidat terbaik bersaing ketat dalam tahap akhir seleksi untuk mengisi posisi strategis. Keempat kandidat yaitu Eman Sumarna, Nandan Sudiana, Odi Muplihudin, dan Usep Wirasantika. Mereka memperebutkan jabatan Direktur Operasional Bank Majalengka setelah lolos dari serangkaian tahapan seleksi yang digelar Panitia Seleksi Majalengka, mulai dari administrasi hingga uji kelayakan dan kepatutan. Saat ini, seluruh kandidat telah mengikuti tahapan wawancara akhir yang dilakukan langsung oleh Bupati Majalengka bersama tim pansel. Tahap ini menjadi penentu sebelum nama yang direkomendasikan diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk proses selanjutnya. Ketua Tim Pansel Direksi BUMD Kabupaten Majalengka, Iron Randi mengatakan, proses seleksi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku secara terbuka dan profesional. Wawancara akhir menjadi momentum penting untuk menguji visi, integritas, serta kemampuan manajerial para kandidat dalam mengelola Bank Majalengka dengan baik. BPS Kota Cirebon memastikan data sensus ekonomi 2026 aman, warga diminta tidak percaya hoax.
1: Jadi BPS, mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, minta statistik, ini menjamin kerahasiaan data.
3: Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Masyarakat pun diminta tidak mudah percaya terhadap informasi menyesatkan yang beredar di media sosial seperti dugaan kebocoran data pribadi. Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan, perlindungan data responden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Seluruh petugas sensus wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pendataan. Ia menjelaskan data seperti nomor induk kependudukan atau NIK diperlukan sebagai identitas unik agar dapat diintegrasikan dengan informasi sosial ekonomi masyarakat. Namun data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Selain itu, BPS juga menerapkan sistem keamanan digital untuk melindungi data yang masuk ke server. Menurutnya, seluruh proses penyimpanan telah dilengkapi teknologi pengaman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
1: Karena data ini menjadi, kalau kami dibilang menjadi rekod unik ya. Artinya nanti data ini akan kita kombinasikan dengan data-data yang dimilikinya. Oh, kalau si A, NIK ini kira-kira kondisi sosial ekonominya seperti apa. Nah, kalau BPS, insya Allah, secara undang-undang memang menjamin kerahasiaannya. Yang pertama kerahasiaan, Mbak. Sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Statistik nomor 16 1997 ya. Jadi BPS mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, minta statistik, ini menjamin kerahasiaan data.
3: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data. Petugas resmi menggunakan rompi BPS, membawa surat tugas, serta memiliki kartu identitas yang dilengkapi kode QR untuk diverifikasi. Ia menegaskan petugas BPS tidak pernah meminta nomor OTP, PIN maupun data rekening bank. Jika menemukan pihak yang mengatasnamakan BPS dan meminta informasi tersebut, masyarakat diminta untuk segera melakukan konfirmasi ke kantor BPS. Pihaknya berharap masyarakat tetap berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 karena data yang diberikan akan menjadi dasar penyusuran berbagai kebijakan pembangunan nasional. Aura Aulia melaporkan.
0: Gigi berlubang yang tidak ditangani bisa berujung pada pencabutan dan kehilangan gigi.
7: Sampai akhirnya kena ke saraf dan berakhir pada yang namanya pencabutan gigi.
5: Kehilangan satu gigi kerap dianggap sebagai hal sepele oleh sebagian masyarakat. Padahal kondisi tersebut dapat memicu berbagai gangguan kesehatan mulut hingga berdampak pada kualitas hidup seseorang. Dokter gigi umum sekaligus manajer klinik utama Tokden, Rosinta Situmorang, mengatakan kehilangan gigi merupakan tahap akhir dari proses kerusakan gigi yang tidak ditangani sejak dini. Kerusakan biasanya diawali dari gigi berlubang yang dibiarkan hingga semakin parah.
7: Yang namanya proses menuju kehilangan gigi itu tidak serta-merta tanpa yang namanya proses, di mana proses yang diawali itu bisa karena gigi berlubang yang seperti saya katakan di awal, berlanjut dengan yang istilah medisnya adalah namanya karies. Kemudian setelah karies itu gigi berlubang membuat jadi giginya itu sakit dan gak nyaman, sampai ke yang namanya kena ke dentin. Kalau udah kena dentin tuh pasti udah rasanya sakit gigi yang gak enak, sampai akhirnya kena ke saraf dan berakhir pada yang namanya pencabutan gigi.
5: Rosinta menambahkan, selain mengganggu proses mengunyah, kehilangan gigi juga dapat mempengaruhi rasa percaya diri seseorang dalam beraktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut membuat sebagian orang merasa kurang nyaman saat berbicara maupun tersenyum. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan kesehatan gigi dengan rutin menjaga kebersihan mulut dan segera memeriksakan gigi ketika muncul keluhan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah hingga berakhir pada kehilangan gigi. Vivi Islami Hati melaporkan.
0: Pelibatan generasi muda dan UMKM dinilai mampu mengubah citra koperasi.
8: Ya bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan.
9: Perlibatan generasi muda dan pelaku UMKM lokal dinilai menjadi strategi untuk memperkuat citra koperasi sekaligus mempercepat implementasi program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Cirebon dan sekitarnya. Hal tersebut dikatakan Guru Besar Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Dr. Abdul Aziz kepada RRI. Ia mengatakan desa memiliki potensi sumber daya manusia yang besar sehingga perlu dilibatkan dalam pengelolaan koperasi melalui inovasi dan pengembangan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8: Karena kita masyarakat beragama, ya bagaimanapun niat tulus ikhlas dalam rangka untuk mengembangkan desa, potensi-potensi desa itu juga harus dioptimalkan. Karena rata-rata itu di desa, apalagi kalau desanya mendekati desa-desa kota, itu kan potensi sumber daya manusianya kan banyak tuh. Nah itu coba direkrut atau paling tidak ya surah pendapat, surah pemikiran bagaimana agar supaya koperasi itu bisa berjalan dengan lancar. Karena kan wujud dari kooperatif itu sifatnya kan ta'awun ya, syirkatul ta'awun, sehingga mereka juga harus memahami betul apa sih sebetulnya tujuan dari didirikannya koperasi dan untuk apa.
9: Lebih lanjut, ia menuturkan koperasi tidak boleh dipandang sebagai pesaing UMKM, melainkan sebagai mitra yang memperkuat ekonomi lokal melalui pemanfaatan produk dan sumber daya desa. Menurutnya, keterlibatan generasi muda, pengurusan yang solid, serta kolaborasi dengan UMKM akan menjadikan koperasi lebih menarik dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Dinas Koperasi UKM siapkan desa menjalankan koperasi desa kelurahan Merah Putih.
10: Tidak mengikuti arahan ataupun regulasi yang diluncurkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
9: Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah indikator yang memastikan kesiapan desa menjalankan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi program nasional penguatan koperasi berbasis desa. Kepala Bidang Koperasi Desa, Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Zamroni Alhadi mengatakan penetapan desa percontohan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah indikator kesiapan sebagai acuan pelaksanaan program.
11: Kita akan langsung mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Tetap kita akan mengikuti arahan ataupun regulasi yang dimunculkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Serta sebetulnya ada beberapa kesiapan daerah. Selanjutnya adalah kesiapan desa. Jadi sebenarnya dikatakan bahwa seperti apa sih sebetulnya desa itu dikatakan apa?
9: Menurutnya, kesiapan desa diawali dengan komitmen pemerintah desa bersama masyarakat membangun koperasi yang bermanfaat bagi seluruh anggota. Desa juga harus memiliki potensi usaha jelas serta pengurus yang memahami fungsi organisasi secara profesional. Legalitas pendirian koperasi menjadi syarat penting sebelum seluruh kegiatan usaha dijalankan secara optimal di tingkat desa. Tata kelola yang akuntabel dinilai akan memperkuat kepercayaan anggota sekaligus menjaga keberlangsungan koperasi ke depannya. Rena Safira melaporkan.
0: Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at @rri_cirebon. Saya Lisma Julia Sari, selamat pagi, sampai jumpa.
12: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh

0: tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama. Disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Pas RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ini mendung nggak sih? Tapi bakal hujan nggak ya? Kalau dilihat dari perakiran cuaca sih nggak bakal hujan ya. Walaupun sekarang kelihatannya mendung. Kalau dilihat dari perakiran cuaca, ini Cirebon kembali ke kesetelan awal ya. Masih panas dan juga ada anginnya nih. Jadi mungkin buat Anda semua yang tubuhnya sudah mulai memberikan alarm ya, untuk bisa istirahat. Jangan lupa itu adalah salah satu pertanda kalau kita memang harus istirahat ya. Makan-makan yang banyak, yang enak. Terus gak usah mikirin yang aneh-aneh, minum obat biar sehat lagi, fit lagi ya. Yang pasti kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga musik terbaik untuk menemani aktivitas Anda semua di pagi ini ya. Dan nanti juga seperti biasa kami akan hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa ya, di mana untuk pagi ini kami kembali akan menghadirkan topik tentang KDKMP, yaitu strategi Diskop Dakperin untuk memperkuat ekosistem KDKMP khususnya di Kabupaten Kuningan. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya, dan yang pasti tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina, akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya

Iya, pendengar, Wali Kota Cirebon Effendi Edo didampingi Sekretaris Daerah Kota Cirebon Ning Daiman menghadiri workshop pemantapan rencana pembangunan tanggul laut di segmen Cirebon yang digelar di Pelabuhan Cirebon hari Rabu lalu ya. Di mana kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau BOP Pantura Jawa ini menjadi bagian dari penyusunan dokumen perencanaan, pengembangan wilayah dan rencana zonasi sebagai landasan pembangunan kawasan pesisir pantai utara Jawa secara terpadu dan berkelanjutan. Dari cirebonkota.go.id pendengar, workshop ini mempertemukan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan dan menghimpun masukan ilmiah maupun teknis dalam mendukung rencana pembangunan Giant Seawall ya, atau GSW di segmen Cirebon. Segmen ini nanti meliputi wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan sebagian Kabupaten Indramayu yang menjadi salah satu kawasan prioritas dalam rencana induk pengelolaan Pantura Jawa hingga tahun 2045 nanti.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: 6 lebih 58 waktu Indonesia Barat, udah pada berangkat belum? Nah, kalau belum berangkat, dicek lagi ya. Pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan pendengar, selanjutnya sesaat lagi kita akan segera bergabung ya bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pecinta sepak bola, saatnya bersiap menyaksikan duel paling dinanti. Juara bertahan dunia, Argentina akan menghadapi kekuatan baru Eropa, Spanyol, dalam laga puncak yang mempertemukan dua raksasa sepak bola dunia. Argentina datang dengan tradisi juara dan semangat juang yang luar biasa. Sementara Spanyol tampil memukau dengan permainan cepat, penguasaan bola yang apik, serta deretan pemain muda berbakat. Kedua tim sukses melaju ke puncak klasemen dan akan bertemu di laga final, memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia. Jangan lewatkan acara nonton bareng dan dengar bareng pesta bola Argentina versus Spanyol, Minggu 20 Juli 2026, mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Rasakan atmosfer final bersama teman, keluarga dan sesama pecinta sepak bola. Datang lebih awal, ramaikan suasana, dan jadilah saksi siapa yang akan mengangkat trofi juara dunia. Nonton bareng dan dengar bareng di lapangan Kebumen, Kota Cirebon. Datang, ramaikan gamesnya.